0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM Pro4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dudulur pendengar Pro4 dari Palembang di Manobai Berado. Pagi ini ya, masih dengan cerita pagi ini. Cemita masih juga menunggu nih dudulur untuk bergabung untuk membahas bersama tentang energi terbarukan ya pastinya. Yang mana energi terbarukan ini diharapkan bisa menjadi penopang ekonomi desa di Sumsel dengan adanya pembangunan-pembangunan seperti di Lahat, yang mana sudah ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 2,2 kWp yang dibangun sejak 2023. Nah, jadi Sumsel juga punya banyak PR untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan, dan pastinya Sumsel ini menjadi salah satu daerah lumbung energi Indonesia. Jadi kita kalau bisa kita duluan lah ya memanfaatkannya sebelum didistribusikan ke tempat lain. Tapi ini masih membahas tentang energi juga nih dulur. Kemarin sempat blackout juga ya di Sumatera. Ini menjadi salah satu bukti rapuhnya sistem kelistrikan berbasis batu bara ini dulur-dulur. Nah, jadi kemarin tuh terdampaknya cukup banyak ya. Mulai dari mati listrik, jaringan tidak stabil, terus juga dan masih banyak lah yang lainnya ya. Ini terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera, bukan Sumatera Selatan be, tapi di Sumatera, dan berlangsung lebih dari 24 jam. Dan ini dinilai memang tadi nunjuk ke rapuhnya sistem kelistrikan terpusat yang masih bergantung pada energi fosil. Jadi yang kena kemarin tuh Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan, Bengkulu sampai ke Lampung, termasuklah daerah Cemita juga kena. Ini dipicu karena adanya gangguan masalah pada jaringan transmisi 275 kV di wilayah Jambi dulur-dulur. Dan dinilai memang insiden ini bukan pertama kali terjadi. Kita juga pernah merasuk ke namanya blackout ya, dari ujung ke ujung Sumatera kosong hitam. Karena ini di 2024 lalu sih sebenarnya, udah terjadi lagi di 2026 ini. Kalau 2024 lalu ini karena adanya gangguan transmisi jalur Lubuk Linggau Lahat ya. Dan kali ini terjadinya di Jambi. Jadi beberapa daerah memang terdampak. Nah, kalau ini. Nah, jadi yang mana kita ini masih tergantungnya dengan batu bara, dan dinilai memang sistem kelistrikan saat ini tetap dipertahankan memang dianggap rapuh karena berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan politik. Dan blackout ini juga berulang. Seharusnya kan bisa jadi momen untuk mendorong demokrasi energi dan mengurangi dominasi batu bara. Dominasi batu bara maksud itu pakailah energi lain ya untuk cadangan. Malah blackout cak kemarin kan gelabakan enggak lo gitu kan. Nah, kalau ini juga dinilai bahwasanya eksploitasi batu bara ini justru bawa dampak buruk juga bagi masyarakat tambang, sekitar tambang tuh. Dan memang dinilai ini blackout di Sumatera kemarin jadi bukti bahwa ketergantungan terhadap energi batubara ini belum mampu menjamin ketahanan listrik. Dan pastinya ada kerugian triliunan rupiah yang disebabkan oleh blackout kemarin serta adanya korban jiwa. Sekitar 2 triliun kita untuk Sumatera Selatan sendiri. Dan kalau dinilai dari seluruh Sumatera yang mati kemarin, yang blackout kemarin, jauh lebih besar. Karena banyak industri dan pelaku usaha yang kehilangan produktivitas selama listrik padam. Nah, dinilai juga bahwasanya dampak dari blackout ini tidak cuma ganggu aktivitas masyarakat bae, tapi juga micu korban jiwa dan kerugian ekonomi dasar. Jadi di Kabupaten Batubara Sumatera Utara ini, dua pekerja toko aksesoris ponsel ini ditemukan meninggal dunia karena diakibatkan keracunan asap genset saat listrik padam dulur-dulur. Berduka cita ya. Selain itu juga pastinya jaringan komunikasi, rumah sakit, transportasi publik, aktivitas hotel, ATM hingga industri juga ikut terganggu. Jadi memang pelunian dorongan
energi berbasis daerah, harus memanfaatkan energi terbarukan ya. Jadi kita ada cadangan dewek cek itu, nah jadi tidak perlu terhubung. Namun memang sampai dengan saat ini pemanfaatannya dinilai masih minim dibanding dengan ketergantungan pada energi fosil dan PLTU batubara, dulur-dulur.

RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat, yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh, yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain delapan hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar cerita pagi ini kita usai ke sampai di sini ya. Pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita ada di Anjang sana pendengar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru ngajak masyarakat memperkuat semangat keikhlasan dan pengorbanan dalam memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Menurutnya nilai-nilai tersebut penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memperkuat persatuan dan semangat gotong royong. Ia juga menilai capaian pembangunan di Sumsel yang terus menunjukkan perkembangan positif di berbagai sektor. Pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Baik, dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, sekian ingat informasi sedengar Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi untuk dodolor nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar dodolor melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 atau di WhatsApp di 089 atau melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, kula minta diundang sari selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

Cebice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor, payo, payo besamo kita pagi ini di Anjang Sana Pendengar ya. Jam kita tunggu teleponnya masuk ya di 3516556 untuk Dodolor Pendengar Perempat RRI Palembang. Kali ini kita membahas tentang kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam transisi energi bersih. Yang nak bergabung boleh ke line telepon 3516556 atau ke WhatsApp di 0897788 8884.

0: gue sayur, bah naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya, seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang. Pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Di luar kali ini informasi mengenai kegiatan budaya yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang ya. Kita hadirkan untuk dulur pendengar Perempat RRI Palembang. Dan kali ini informasinya kami kutip dari laman kami rri.co.id. Ada kegiatan Masak Tepi Sungai 2026 yang pastinya akan menghadirkan jejak tradisi kopi dan roti Palembang. Jadi tradisi minum kopi yang sudah jadi bagian dari kehidupan masyarakat Palembang ini balik lagi diangkat oleh komunitas Sahabat Cagar Budaya atau SCB Palembang melalui kegiatan budaya kuliner Masak Tepi Sungai 2026 yang tahun ini ngusung tema kopi dan roti. Nah, jadi dulur pendengar Perempat RRI Palembang, acara ini nih bakal berlangsung di 20 sampai 21 Juni 2026 di Kampung Perigi, Dua Ulu, Palembang ya. Jadi dikatakan tema kopi dan roti ini dipilih karena punya hubungan erat dengan budaya masyarakat Palembang sejak masa lampau. Nah, jadi kopi bukan cuma sekedar minuman, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah dan identitas kota. Nah, jadi Sumatera Selatan dewek kan merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbesar ya di Indonesia. Jadi sejarah masa kolonial Belanda ini, kopi ini dari daerah hulu dibawa ke Palembang untuk diperdagangkan sebelum dikirim ke berbagai daerah hingga ke Eropa. Jadi perkembangan industri kopi sendiri di Palembang juga sudah pernah mencapai masa kejayaan pada awal tahun 1900-an. Jadi saat itu banyak pedagang kopi yang ngebangun gudang, toko, sampai pabrik kopi di kawasan Kota Tua Palembang. Jadi selain kopi juga dia ngangkat tema tadi kopi dan roti. Jadi kan biasanya kopi ini tidak akan lepas dari keberadaan roti khas yang berkembang dari berbagai budaya masyarakat. Kalau ngopi kawannya roti, kan kalau orang Palembang tuh kadang gorengan juga. Jadi kagetnya peserta yang ikut dalam kegiatan ini nih diajak untuk ngepahami hubungan budaya antara kopi dan makanan pendampingnya yang sudah tumbuh sejak lama. Dan kegiatan ini pendengar diselenggarakan oleh Sahabat Cagar Budaya yang mana ini merupakan komunitas sukarelawan yang bergerak di bidang edukasi warisan budaya sejak tahun 2017. Selain kaget diskusi budaya dan kuliner, pengunjung juga bisa ngerasa ke suasana khas Kampung Perigi yang masih mempertahankan kehidupan tradisional masyarakat Palembang, lengkap nian dengan rumah-rumah tua dan aktivitas budaya yang masih bertahan sampai dengan saat ini.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa de la Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa de la Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa de la Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi kita sudah ngobrolin tentang komunitas budaya yang ada di Sumatera Selatan, kali ini kita bergeser sedikit ke komunitas yang kalau kita butuh dia selalu ada. Apa itu? Ojek online ya, ojek online. Yang mana di Palembang sendiri ini Kamtipmas atau sering disebut begal ataupun yang lain-lain itu ya. Itu kan sering terjadi, sudah banyak cerita. Tadi pagi Cik Mita juga buka media sosial, ada wong yang keluar sekitar 5:30 sobo untuk jogging malah hampir jadi korban begal. Walaupun dia lari pagi ya, olahraga, wong itu nak begalnya bermotor. Entah apa yang nak diambil, entah HP, dompet atau selain sebagiannya. Nah, kali ini ada ratusan pengemudi ojek online atau ojol di Kota Palembang yang tergabung dalam sebuah komunitas Singo Jalanan yang ngelar kegiatan Kopi Darat atau Kopdar. Jadi, acara ini menjadi deklarasi dukungan terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di Kota Palembang dulur-dulur. Jadi di sini dikatakan bahwa kegiatan ini tidak cuma jadi ajang silaturahmi antar driver bae, tapi juga sebagai bentuk komitmen bersama untuk jago Kamtipmas. Nah, jadi mereka di sini banyak yang dibahas dan juga banyak menyoroti kebijakan-kebijakan yang ada ya, kebijakan aplikator pastinya, bukan kebijakan pemerintah juga sih. Tapi mereka di sini dihadapi dengan berbagai tantangan dan rintangan ya, karena memang dijelaskan kalau di jalan itu sendiri kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita lah hati-hati, wong yang tidak hati-hati, cek itu kan. Dan memang berpotensi juga mengarah ke gangguan Kamtipmas tadi. Jadi komunitas ojol ini nyata ke komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan lingkungan, memperkuat sinergi dengan aparat kepolisian, serta menolak segala bentuk aksi anarkis. Mereka juga ngedukung langkah tegas aparat dalam memberantas kejahatan jalanan seperti begal, balap liar, dan yang pasti ini sangat meresahkan masyarakat. Jadi dulur-dulur juga ya, tidak cuma menutup dari komunitas ojol bae, banyak juga komunitas-komunitas lainnya yang mulai aware atau mulai sadar dengan kepentingan berkendara atau kepentingan sekitar lah ya, dengan cara memasang CCTV arah jalan. Memang itu untuk kita keuntungannya, tapi mungkin bisa membantu teman-teman kita lainnya. Nah, jadi kalau di jalan mungkin kita akan lebih meningkatkan lagi kewaspadaan gitu ya, mengingat sekarang zaman susah, dolar semakin hari semakin melesat. Hari ini sih kabarnya sudah 17.800. Ya. Tapi kita kan enggak semikirin dolar. Tapi tetap harga-harga pasti bakal naik. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus waspada dengan apa yang ada atau apa yang seringlah kita lihat di media sosial itu, terutama balap-balap liar itu sangat mengganggu. Belum lagi tawuran, belum lagi begal. Maka dari itu memang banyak komunitas-komunitas yang mulai memperhatikan hal-hal yang ini ya. Mulai dari mengajak anak-anak muda bergabung dengan komunitas, mengajakkan hal-hal yang positif, dan sama-sama menjaga ketertiban daerah masing-masing.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, sampai di penghujung Sriwijaya pagi hari ini, Cek Mita ngawani dulur-dulur ya. Setelah ini bakal ada Wak Dola yang ngawani di Sriwijaya siang dengan program-program yang sudah disiap ke Wak Dola dan juga informasi ya. Cek Mita ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung dan sudah mendengarkan siaran ini dari tadi pagi. Dan langsung baiklah Cek Mita pamit dari ruang dengar dulur-dulur. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bah. Oi dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

perhiasan gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dodolor, lah kita peloi tadi, Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
6: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita. Supaya daerah kita jadi berdaya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu-dulu pendengar di mana berada, sedang rasa di hati kulo cedola pacak basua kembali di kesempatan Sriwijaya siang. Apa kabarnya mang cebi ce galo-galo? Siang ini terus semangat ya, walaupun masuk siang jangan agak kelemah kemeng atau juga selu-selu ya. Selu boleh tapi pasti ya, tapi jangan malas-malas lah ya. Jangan ya pacar kata ke kanong, suasana ini masih suasana lebaran ya. Walaupun kita tidak kemana-mana di rumah baik, tapi ya siapa tahu ada sanak dulur broyot dan juga sanak jiran tetangga yang hadir. Nah, tinggal pacang sama-sama dalam keceriaan Idul Adha ya. Nah, momennya masih kemarin dengan hari ini biasanya ya. Apalagi panjang nih sampai minggu kaki ya. Yang nak ke dusun mungkin lagi siap-siap nak ke dusun, cek minta nih ya. Jadi perjalanannya semoga aman ya, sampai tujuan dengan selamat. Yo, itu kami doa kira ya. Karena agenda biasanya hari kedua aja nih, atau sampai ke hari Minggu kaki. Itu biasanya yang dekat-dekat dengan wilayah Palembang nih, dusunnya itu dipaksa ke atau di harus ke ya untuk hadir. Kalau jauh-jauh mungkin jingkok dari waktu dan jingkok pendanaan. Tapi kalau dekat-dekat Palembang ya jangan lupa mampir ke kampung halaman ya. Dulur ya, oke, terima kasih Cik Mita ya, dan salam untuk keluarga ya. Oke, kita lanjut kembali dulu dengan sikol lagu dari Iki Baru dengan Palembang, Bossa Nova.

Iya benar Nian ya, yang baik jadi kewang ya. Kalau yang jahat hati ya, doa ke semoga berbaik jadi baik ya. Berbalik jadi baik ya. Jadi dulu galau-galau kita bakal ewangi di rompok kita ya. Rompok kita ya di hari ini. Rompok kita ngomong ke apa cedola? Ya mengenai kuliner. Kalau wagan ini pasti keluar galau ya. Kuliner yang lemak-lemak ya. Pak Yo diatur di 0711351656 Pak ya. Pengen ngobrol-ngobrol kuliner Pak Yo sini diatur ya. Untuk pendengar di mana berada ya. Bersama Kulo Cedola. Sambil kami selipkan ragam informasi seputar tema kita kuliner dan juga gastronomi. Gastronominya apa Cedola? Gastronomi ini cara ya. Baik itu pengolahan ya, penyajian dan makan ya. Jadi dari bahan mentah sampai ke bahan jadi sampai ke dinikmati oleh para penikmat kuliner ya. Itu namanya gastronomi. Begitu penyajian juga termasuk gastronominya ya. Ya lalu kita lanjut kembali hiburan dan informasi ya. Untuk dulur-dulur galo-galo ya, yang pengen bergabung di 0711351656 sambil kami selipkan beberapa lagu. Di antaranya kali ini kita menikmati Beras Pegagan.

Ya, Loro, kita lanjut kembali ya, dan dengan program acara di kesempatan siang hari ini, Ompok Kito. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus ya. Majeng diatui, pengen bergabung. Dan Loro, kali ini kita berbicara mengenai rujak. Wow, rujak ya. Ya, biasanya kalau Idul Adha ini banyak makan daging ya, makan daging atau olahannya lah ya. Nah, kali ini ngomong masalah rujak ya. Jadi Indonesia dianugerahi dengan bentangan alam yang mempesona, banyak wisata berbasis alam yang terkenal Indonesia. Dan ada ragam kuliner juga yang disajikan dalam tempat-tempat wisata yang wajib kita cicipi. Makanan tradisional yang bukan hanya sekedar campuran buah atau sayuran dengan bumbu, tapi juga mempresentasikan keunikan budaya di berbagai daerah di Nusantara, yaitu rujak. Ya. Di setiap jenis rujak ini punya ciri khas tersendiri, mulai dari bahan utama, racikan sausnya, hingga cara penyajiannya. Nah, dari rujak buah yang segar dan manis pedas ya, sehingganya, sampai dengan rujak cingur yang kaya rasa gurih. Keberagaman rujak di Indonesia menjadi bukti betapa kreatif dan kayanya tradisi kuliner bangsa kita. Dan saking populernya kuliner ini, Indonesia punya satu agenda tahunan yang masuk dalam karisma event Nusantara di Kementerian Pariwisata, yaitu Festival Rujak Ulek. Nah, setiap tahun festival ini menampilkan tema kreatif. Ada kompetisi kreasi rujak, kostum terbaik, dan penampilan meriah. Ya. Festival Rujak ini telah berlangsung sejak tahun 2004 ya. Dan pada tahun 2026 ini festival rujak yang hadir ya, festival rujak ulek hadir dengan tema rujak pesta poria untuk menyambut Piala Dunia, menghadirkan nuansa pesta bola dunia dan warna-warni budaya. Apa baik yang ada yang pacar kita bahas mengenai rujak ya, kita bakal peloi dan kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menghibur suasana di siang hari ini.

0: Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.

0: Ya, kembali dengan informasi dan juga hiburan ya, ya di rompok kita. Galo-galo-galo, kali ini masih membahas mengenai rujak ya, macam-macam rujak. Kita awal dengan rujak buah seperti biasalah. Rujak biasa identik dengan buah, rujak buah. Dan jenis paling umum ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Hidangan ini terdiri dari potongan buah segar seperti mangga muda, nanas, jambu, kedondong, timun, dan disajikan dengan bumbu kacang, gula abang, cabai, dan asam. Rasanya dominan manis, asam, dan pedas. Selanjutnya rujak cingur. Ini kalau rujak cingur sudah pernah nih, kalau di Surabaya saya sering beli sana. Rujak cingur biasanya terdiri dari campuran irisan buah dan sayuran seperti mentimun, bengkuang, nanas, tauge, kangkung, dan tambahan lontong. Ada tahu, tempe. Tentunya potongan cingur yang telah direbus hingga empuk. Cingur ini daging bagian hidung ya, di sapi ya biasanya. Sapi atau kerbau. Dan galau-galau bahan kemudian disiram dengan bumbu khas yang terbuat dari petis. Petis ini adalah olahan pasta udang hitam. Terus kacang tanah, gula abang, cabai, dan air asam. Lalu diulek hingga menghasilkan saus kental berwarna gelap. Ya, itu namanya rujak cingur ya. Ada juga rujak ugroh. Nah, rujak ugroh ini adalah salah satu makanan tradisional dari Aceh. Dan cita rasanya unik, berbeda dengan kebanyakan rujak di daerah lainnya. Dalam bahasa Aceh, u berarti kelapo dan groh berarti muda. Singonya rujak ugroh ini secara Arabia berarti rujak kelapa muda. Dan bahan utamanya ialah serutan kelapa muda yang masih lembut, kemudian dicampur dengan berbagai bumbu khas seperti cabai, gula, garam, dan terkadang ditambahkan asam atau perasan jeruk untuk memberikan rasa segar. Tidak seperti rujak buah pada umumnya, rujak ugroh tidak menggunakan bumbu kacang. Rasanya lebih sederhana namun khas, yaitu perpaduan gurih dari kelapa, pedas dari cabai, serta sedikit manis dan asam. Teksturnya juga lembut dan sedikit berair karena kelapa muda. Masih ada dua lagi ya yang bakal kami ulik ya. Salah sikonya adalah rujak yang berasal dari Palembang. Ya, dulu galau-galau yang pengen bergabung kami undang ya. Silakan di 0711351656 yang pengen ngobrol-ngobrol sini seputar kuliner apa yang sedang dinikmati. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat lah.
0: Masih libur atau di mana?
1: Libur.
0: Tidak balik ke dusun?
1: Hah?
0: Tidak balik ke dusun?
1: Aida, nampaknya tanggung nak balik lah.
0: Tanggung ya, iyalah iyalah. Payolah kalau mai itu. Ada
1: apa anu obrolan kita?
0: Kok? Kuliner, apa yang dicicipi sekarang?
1: Kalau sekarang kau baru sudah makan rendang.
0: Rendang tu buat dewek apa dikirimi?
1: Buat dewek lah.
0: Wah, bintang. Lihai aja boleh melembang tu.
1: Kalau sekarang ni gini, anu.
0: Apa? Apa ya?
1: Bahan rendang ni kan tinggal kita. Intinya itu cuman kita giling lawasnya, Pak.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kalau bumbu rendang lah lengkap di warung.
0: Ya, ada jualnya.
1: Iya.
0: Tinggal lama ke ngolah, apa, ngulen itu
1: ya.
0: Iya, lama empuk dia.
1: Nah, tinggal kita blender apa namanya itu lawasnya, kunyit dan lain-lain, bumbu rendang beli di warung.
0: Iya.
1: Jadi.
0: Iya, memang kalau di kampung-kampung, mungkin kalau di kampung putra apa?
1: Kelana.
0: Ah, putra Kelana, kampungnya di sana. Kalau acara hajatan mungkin lana-lana banyak masak juga, eh?
1: Lain.
0: Iya. Melok ngapa namanya bolak-balik sayur tadi atau mungkin rendang. Iya, jadi tahu bumbu tadi ada kunyit atau tadi. Iya.
1: Dan lagi kita pas di kampung kan ada kan atau di rumah makan.
0: Nah.
1: Kita pernah juga kerja di rumah makan kan?
0: Pernah ya?
1: Iya.
0: Oh, berapa tahun?
1: Ada puluh lama, 2 tahunan lah.
0: Lama juga tuh. Tahu sudah bumbu-bumbunya, resepnya.
1: Dulu kan baru-baru taman sekolah 80-an kan?
0: Nyelok di warung makan?
1: Iya, kerja di warung.
0: Oh, bagian masak juga?
1: Pokoknya serba jadi.
0: Woi.
1: Apa yang disuruh tuan rumah?
0: Apa yang pacak sekarang yang dimasak tuh?
1: Nah, kalau yang semuanya... Kalau untuk pepet-pepet, masak rendang, gulai, jadi gitu.
0: Pecah ya?
1: Iya.
0: Oh iyalah, itulah lemaknya.
1: Ini masakan yang paling gampang nanti dolah.
0: Apa tuh?
1: Pindang itu.
0: Pindang, iya. Macam-macam pindang nih.
1: Iya, makannya enak, tapi masaknya praktis.
0: Iya. Ada di tempat-tempat lain tuh kuah kuning, ada apa namanya, kuah asam ya.
1: Iya.
0: Iya, hampir mirip-mirip lah ya.
1: Iya, cuman pindangnya dia agak lemak dikit. Nah, kalau pengalaman saya kan. Nah, asam itu dengan caluknya agak imbang.
0: Iya. Ya pas ya.
1: Caluknya banyak.
0: Pas kayak ya.
1: Iya,
0: tapi ada juga
1: banyak
0: mungkin
1: asam daripada caluk.
0: Iya.
1: Caluknya tidak terasa.
0: Benar. Tapi ada juga yang tidak galak pakai caluk. Iya. Ada tuh yang daerah lain ini mana ada yang ciri khasnya tidak pakai caluk. Ada yang pakai caluk.
1: Kadang itu kan pakai, kadang tidak.
0: Iya cek. Iya. Oke lah kalau itu mau kasih informasi nak dengar lagu apa daerah mana?
1: Oh tadi nampaknya membahas masalah rujak tadi ya.
0: Iya rujak. Nggak usah dengar rujak.
1: Siang-siang pasnya nanti ada
0: lah. Lah makan daging seharian kemarin. Ya, nah, cari buah-buahan biasa gitu.
1: Habis makan rujak.
0: Rujak apa Cek yang sudah pernah dimakan Cek?
1: Kalau rujak ini yang macam kata Cik Dola tadi itu sudah semua itu.
0: Rujak ulek, rujak apa namanya? Rujak buah, rujak cingur.
1: Ah, cingur sudah. Cuman pernah makan, cuman jarang ketemu kalau daerah kita Jambi ini.
0: Acara rujak apa?
1: Rujak ini Ugrong
0: tuh. Ugrong tuh daerah Aceh.
1: Daerah Aceh yang punya tuh.
0: Oh Aceh tuh?
1: Yo daerah mertua aku tuh.
0: Oh ada sana jualannya?
1: Yo daerah mertua aku kan asli kan Aceh.
0: Oh Aceh.
1: Yo orang rumah kita orang Aceh kan?
0: Iya tinggal di Aceh.
1: Nah dulu yo.
0: Oh.
1: Nah sekarang sejak merantau kok jarang balik ke Aceh kan?
0: Pernah lah menikmati rujak unggul, rujak unggul tuh pernah dinikmati?
1: Yo pernah, cuman cara bikinnya tuh lupa caranya tuh.
0: Pecah es buah itu ya? Apa?
1: Kalau pas di Aceh dulu, pernah lah kita nyicip makan negara.
0: Iya. Ada kuahnya itu katanya.
1: Hah?
0: Ada kuahnya, saya ada siramannya.
1: Iya, pakai kuah lah dikit gitu kan.
0: Iya. Iyalah kalau
1: yang itu. Yang penting ya, rujaknya gitu lah, kacangnya itu dengan apa itu imbang.
0: Iya, ulekan ya.
1: Enak lah itu.
0: Iya.
1: Kacangnya, gula merahnya, kencur dikasih dikit, nah jadilah itu.
0: Iya. Yalah kalau itu. Makasih Cek informasinya.
1: Boleh dapat lagu.
0: Lagu apa?
1: Lagunya ni belah. Kecapi makan kro belah.
0: Oh, ayo, ayo lah itu. Mabuk ni.
1: Okey,
0: kita lah ya. Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Waktunya ya.
0: Iya, sama-sama Cek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecapi makanan kro itu hati-hati. Nah, susah dibantah ya. Jadi di barat kecek itulah ya. Jadi yang ada rencana nak balik ke dusun karena mampat ke waktu libur ya, hati-hati di jalan ya, sehat kesehatan dijaga juga ya. Singgungnya paca bertemu dengan sanak saudara di dusun sana. Okay lah kalau minta permintaan dari Putra Kelana dengan kecapi makanan kerau.

0: kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

Iya, dulu kita lanjut kembali rompok kita dan informasi seputar kuliner masih ya di kesempatan siang hari ini. Tiga rujak yang kita jelaskan tadi, banyak ragam rujak yang ada di Indonesia. Rujak buah, rujak cingur, rujak ugro, dan masih banyak rujak-rujak lain yang ada di Indonesia. Kita ambil lima bay. Dan yang keempat adalah rujak juhi. Rujak juhi adalah salah satu jenis rujak khas dari Jakarta yang memiliki ciri khasnya yang penggunaan juhi sebagai bahan utamanya. Juhi ini adalah cumi-cumi yang telah dikeringkan, kemudian direndam dan diolah kembali hingga empuk. Rujak juhi biasanya terdiri dari campuran bihun, kentang rebus, kol, selada, dan timun yang kemudian diberi potongan juhi atau cumi rebus tadi. Dan galau-galau bahan tersebut disiram dengan bumbu kacang yang kental, ditambah dengan cuka dan air asam untuk memberikan rasa segar. Cita rasa rujak juhi cukup unik karena memadukan gurihnya seafood dari juhi dengan manis dan sedikitnya asam dari saus kacang. Teksturnya juga beragam, mulai dari kenyalnya bihun, renyahnya sayuran, hingga rasa khasnya juhi. Selain rujak juhi ada rujak mie. Nah, ini dari Palembang ya. Rujak mie adalah salah satu variasi rujak as dari Palembang yang memiliki keunikan karena menggabungkan mie ya, khususnya mie kuning, dengan cita rasa rujak yang segar dan gurih. Berbeda dari rujak pada umumnya yang menggunakan buah sebagai bahan utama, rujak mie justru memakai campuran mie kuning dan bihun sebagai dasarnya. Hidangan ini biasanya dilengkapi dengan irisan timun, tahu, dan kadang ditambahkan pempek atau kerupuk sebagai pelengkap. Ciri khas utama rujak mie tetap pada sausnya yang merupakan perpaduan antara kuah cuko ya, saus khas Palembang ya, pempek Palembang maksudnya, asam manis pedasnya, dengan bumbu kacang. Nah, biasanya yang kalau yang kombinasi ini jarang ya di bumbu kacang, tapi kebanyakan adalah kuah cuko ya di rujak mie. Nah, kombinasi ini menghasilkan rasa yang kompleks, gurih, dan tentunya dengan rasa yang luar biasa ya, rujak mie ya, lanjut pengen makan rujak mie deh. Yalah, dulu kita lanjut kembali ya di informasi rompok kita dengan program kuliner kita ya di kesempatan siang hari ini. Dan kita lanjut kembali dengan ragam hiburan informasi lainnya di sesi lainnya. Kaki ada UMKM, tapi kami bakal bahas informasinya karena narasumbernya berlarangan hadir. Dan yang pastinya dor galo-galo, kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini dari lagu-lagu seputar Sumatera bagian selatan. Kita langsung back ke Prabu Mulih ya dengan Kemintol.

0: ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
0: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ingat perempat informasi, sedangkan dari perempat dan informasi berikut ini. Di tengah gempuran jajanan modern seperti boba, croissant, dan kue kekinian, kue rasidah masih berdiri tegak sebagai identitas kuliner Melayu di Sumatera Utara. Kue tradisional berwarna kuning kemasan ini bukan hanya soal rasa, tapi juga cerita budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kue rasidah dibuat dari bahan sederhana yaitu tepung beras, santan kelapa, gula abang, telur, dan juga sedikit garam. Kuncinya ada pada perbandingan bahan dan teknik pengukusan. Adonan diaduk hingga rata, lalu dituang di cetakan kecil di atas daun pisang. Proses pengukusannya selama 20 hingga 30 menit menghasilkan tekstur lembut di dalam dan sedikit kenyal di permukaan. Aroma khas gula abang yang dan juga karamelisasi bercampur santan langsung tercium begitu tutup kukusan terbuka. Dan bagi masyarakat Melayu, rasidah ini wajib ada kalau ada kenduri, akikah atau acara adat. Rasanya manis tapi tidak enek, singonya cocok untuk galau-galau umur. Namun perubahan gaya hidup membuat kue rasidah perlahan tergerus. Ada mungkin anak muda lebih familiar dengan kue modern yang tampilannya instagramable dan juga banyak pembuat kue tradisional yang berhenti karena pesanan sepi serta proses pembuatan yang dianggap ribet atau lama. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Encik Bice, nak ke mana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Ya Lur, kita lanjut kembali dan sebagai pengganti dari teras UMKM atau obrolan UMKM atau Kak Kito ya. Nah, kita isi dengan ragam informasi dari seputar UMKM ya. Kali ini rahasia sukses mengelola keuangan UMKM agar tidak gampang boncos atau dalam bahasa keren sekarang ini tidak gampang apa ya keluar metu ya, ya keluar sama metu semua ya keluar atau boros ya. Nah, jadi banyak pelaku usaha mikro yang terpaksa gulung tikar bukan karena produk mereka tidak laku di pasaran secara komersial. Masalah utamanya seringkali berakar pada buruknya pengelolaan arus kas atau keuangannya lah yang hitung-hitungannya, yang tidak mampuannya memisahkan dompet pribadi dengan bisnis. Memang benar ya, Cedola pernah kejadian itu ya, pernah coba untuk bisnis juga ya. Dan kadang ya terpakai dana jadi ya untuk modal kembali ya. Dan keuntungannya sudah ada tapi ternyata modal tersebut terpakai untuk pribadi. Nah, itu harus kita hindari. Nah, riset dari Anggat Wita dan Mustafid di tahun 2014 dalam Prosedia Social and Behavioral Science berjudul mengupas tuntas isu ini, hasil penelitian menegaskan bahwa tingkat literasi keuangan yang baik dari pemilik usaha menjadi pilar paling krusial bagi keberlanjutan bisnis jangka panjang. Langkah awal yang wajib ya kita lakukan sebagai pemilik bisnis adalah mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun dalam pembukuan yang rapi. Jangan pernah sekali-kali meremehkan pengeluaran recehan karena jika terakumulasi jumlahnya pacak langsung mengacaukan perhitungan untung dan rugi toko kita atau usaha kita. Dan tentukan gaji bulanan yang tetap untuk diri kita dewek agar uang operasional perusahaan tidak habis terpakai untuk keperluan dapur rumah tangga. Ini yang pasti penting ya. Kalau kita melok ngolah usaha itu, ya kita dapat gaji. Harusnya tidak ngambek-ngambek bayar sebagai CEO katanya tuh, atau sebagai pemilik usaha ya. Yang pastinya kita harus menulis gaji kita berapa, disesuaikan ya. Selain dari keuntungan yang sudah ada ya, dan juga mengolahnya untuk modal kembali. Nah, kedisiplinan dalam menahan diri untuk tidak mengusik modal kerja adalah benteng pertahanan terbaik bagi kesehatan finansial UMKM kita. Manfaatkan berbagai aplikasi pencatatan keuangan digital gratis yang menyari sudah banyak tersedia di toko aplikasi gawai pintar gitu atau dari smartphone kita ya. Penggunaan teknologi ini akan sangat membantu menghemat waktu dan juga ya meminimalkan resiko kesalahan hitung akibat kelalaian kita ya, atau human error ke bahasa Inggrisnya. Nah, berdasarkan studi dari Karadak di tahun 2015 di mana tantangan modal terpetakan, riset tersebut membuktikan bahwa UMKM yang rajin melakukan evaluasi anggaran berkala punya peluang 30% lebih tinggi untuk mendapatkan akses kredit perbankan. Jadi datanya lengkap ya, hitung-hitungannya bagus ya, dan pembukuannya yang luar biasa. Nah, kalau kita nak maju ke permodalan itu biasanya cepat di ACC. Dan oleh karena itu mulailah merapikan sistem keuangan usaha kita dari sekarang ya, demi membangun pondasi bisnis yang lebih kuat dan profesional. Dan ingatlah bahwa bisnis yang hebat selalu berawal dari manajemen keuangan yang sehat, rapi dan transparan. Jadi mulai sekarang kita benahi namanya pelaporan atau sistem pencatatan keuangan kita ya. Nah, dia usahanya dikelola wong lain atau usaha dalam bentuk keluarga atau bukan pribadi dewe kita gawe ke, yang pastinya harus pencatatan keuangannya harus tepat, yang harus rapat juga dan harus teliti agar modal balik, untung ada dan usaha tetap jalan ya. Oke, kita lanjut kembali kita dengan lagu yang berikut ini. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya Lur, kita lanjut kembali dengan rangkaian informasi. Dan kali ini ya, selain informasi mengenai UMKM, kita juga masih dengan budaya yang ada di Nusantara. Dan Lur, kali ini kita bahas menggerebek besar di Keraton Surakarta saat Idul Adha. Nah, tradisi gerebek besar merupakan wujud alkulturasi budaya Islam yang sangat kental. Upacara adat ini diadakan menyambut Hari Raya Idul Adha di kota Surakarta. Dan acara ini melambangkan rasa syukur mendalam manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain gerebek besar diadakan di Keraton Surakarta bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara keraton dan masyarakat. Dalam acara tersebut, dua buah gunungan disiapkan sebagai simbol utama dalam upacara adat yang sakral, yang dinamakan dengan Gunungan Jaler dan juga Gunungan Estri. Dan keduanya mewakili unsur laki-laki dan perempuan dalam filosofi kehidupan masyarakat Jawa. Tinggi gunungan tersebut bisa mencapai 2 meter. Ketika dipanggul oleh abdi dalam, tingginya bisa mencapai kurang lebih 3 meter. Nah, untuk Gunungan Jaler atau laki-laki berisi hasil bumi mentah. Hasil bumi mentah ya. Dan menurut ini dari penjelasan kerabat Keraton Surakarta, Kanjeng Nuki. Dan dari Gunungan Jaler biasanya berupa ada polo pendem atau berbagai hasil pertanian yang tumbuh di dalam maupun permukaan tanah. Kemudian untuk Gunungan Istri atau perempuan biasanya berisi makanan kering siap saji atau jajanan-jajanan yang dibuat dan di taruh di gunungan tersebut. Nah, makanan tersebut mencerminkan simbol kelembutan rezeki yang wajib disyukuri masyarakat. Kedua gunungan ini akan diarak mulai dari keraton, ya, biasa diarak dari keraton ke Masjid Agung untuk didoakan dan kembali ke keraton. Setelahnya masyarakat akan berebut mengambil makanan dan hasil bumi dari dua gunungan tersebut. Menurut Kanjeng Nuki, hal ini menjadi simbol mencari berkah yang didoakan yang diharapkan mampu memperkuat rasa syukur serta persatuan. Tahun ini, kemarin, gerebek besar Keraton Surakarta berlangsung selama 2 hari. Dan hal ini bertujuan untuk menghormati masyarakat yang pada hari sebelumnya tidak mengikuti acara karena masyarakat merayakan Idul Adha bersama keluarga. Jadi 2 hari dilaksanakan ya, sebelum dan pada saat Idul Adha ya. Atau pada saat Idul Adha dan juga setelahnya. Dan biasanya ramai masyarakat di jalan-jalan besar di Surakarta mengikuti program gerbek besar ini. Lalu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan itu. Bakal dendang ke lagu Nusantara untuk dulu kalau-kalau. Kali dari Sulawesi Utara, Minahasa dengan Aroroy.

Oke, dulu kita lanjut kembali ya, dan beberapa lagu-lagu sudah kami putarkan, semoga terhibur. Dan kali ini informasi yang kami ambil dari eri.co.id ya, di kesempatan siang hari ini ya, diantaranya kita bahas mengenai jenis daging ya. Ini masih berhubungan dengan Idul Adha ya. Di mana konsumsi daging biasanya meningkat saat hari raya Idul Adha. Namun sebagian masyarakat mulai khawatir terhadap kadar kolesterol dari jenis daging yang dikonsumsi. Setiap jenis daging diketahui memiliki kandungan kolesterol yang berbeda-beda. Karena itu masyarakat perlu memahami perbedaannya supaya konsumsi dagingnya tetap lebih bijak dan seimbang. Dan perbandingan ya, kolesterol daging yang lebih kurang 100 gram ya, dari 100 gram lah ya kadarnya. Perbandingan kadar kolesterol beberapa jenis daging dalam setiap 100 gram, mengutip dari data laman internet dan juga eri.co.id. Untuk daging domba sekitar 97 mg, daging sapi sirloin sekitar 92 mg. Daging kambing ini sekitar 75 mg, ternyata lebih kecil ya daging kambingnya. Dan daging sapi tanpa lemak ini sekitar 71 mg. Dari data tersebut ya, daging domba menjadi jenis daging dengan kadar kolesterol yang paling tinggi. Sementara itu daging sapi tanpa lemak dan kambing cenderung memiliki kadar kolesterolnya lebih rendah. Meski demikian, masyarakat tidak perlu sepenuhnya menghindari konsumsi daging kurban atau daging yang dimasak pada saat hari raya besar ya. Daging tetap mengandung protein, zat besi, dan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Yang terpenting ialah mengatur jumlah konsumsi dan cara pengolahannya. Pola konsumsi yang tepat dinilai membantu menjaga kesehatan tubuh tetap seimbang. Jadi jangan jor-joran aja yang lemang deh. Kita makan seadanya yang sekuatnya. Kuatnya jangan ya. Seadanya be, semampunya ya sesederhana mungkin, yang penting tercecep dengan dagingnya. Agar konsumsi daging lebih sehat, masyarakat dianjurkan memilih bagian daging tanpa lemak. Itu biasanya pilihannya. Selain itu, porsi makan juga perlu dibatasi agar tidak berlebihan. Ya. Sepotong jadilah sehari. Cecep ya. Atau ajak kawan-kawan hanya makan biar rame deh. Terus pengolahan daging sebaiknya tidak dilakukan dengan cara digoreng. Metode memasak seperti merebus, mengukus, dan memanggang dinilai lebih baik untuk kesehatan. Biasa dibuat sate oleh masyarakat ya, kalau dapat bagian dagingnya. Terus konsumsi daging juga perlu diimbangi dengan sayuran dan buah-buahan agar asupan gizi tetap seimbang. Dengan cara tersebut ya, daging kurban tetap bisa dinikmati tanpa mengabaikan kesehatan ya. Bukan cuma daging kurban, mungkin beli daging juga yang dijenguk juga ya, tadi jangan sampai banyak yang lemak. Banyak lemaknya ya, terpilih. Gunakan daging yang sehat ya, memang tahu tempat potongnya, tempat jualnya, terus penyimpanannya juga dan pengolahannya. Oke, Lur, kalau kita lanjut kembali, dan kali ini kita menuju ke Lampung dengan Tubawang.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Ya, dulu kita hentikan sedang hiburan dan nanti kita akan kembali dengan rangkaian program acara Sriwijaya Siang. Dan sama-sama kita akan dengarkan dan ikuti berazan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya di menit kedua dari pukul 12 untuk siang hari ini. Dan dulu kalau-kalau ya, kita langsung be ya, ikuti berazan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ya, lalu kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Sumatera Selatan juga Nusantara dalam program selanjutnya, yaitu hiburan dan informasi di program 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di Sriwijaya Siang. Dulur, kita lanjut kembali rangkaian program acara selanjutnya.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari kebudaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Mano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Call.
4: Flat 43 sin 1 shot 1 take 1.

Ya, banyak pesan-pesan moral yang disampaikan dalam satu lagu. Di antaranya lagu Dunia ini dari The Logic Band ya, yang mengatakan bahwa segalanya itu harus disesuaikan dengan pola pikir yang benar, positif, jangan terpengaruh dengan pengaruh dunia. Dan dulu galo-galo, kali ini hiburan informasi kita ramu dengan budaya dan tradisi, dan juga seputar pernak-pernik dari Idul Adha. Dan dari Ambon, perayaan Idul Adha di negeri Hitu, Maluku Tengah, berlangsung meriah dan penuh makna. Diawali dengan sholat bersama di pagi hari bertempat di Masjid Al-Jamiah dalam suasana penuh hikmat. Selanjutnya tradisi pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan pada sore harinya. Di sana sore hari ya. Dan prosesi diawali dengan tahlilan di rumah Raja Negeri. Kemudian hewan kurban diarak menuju ke masjid untuk selanjutnya dilakukan penyembelihan. Tradisi ini dimaknai sebagai simbol tawab yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur negeri itu. Dan tahun ini perayaan Idul Adha kembali dipadati masyarakat yang antusias menyaksikan seluruh prosesi penyembelihan kurban. Menariknya, saat ritual diadakan berlangsung ya, sejumlah warga tampak melempar uang ke area penyembelihan. Fadli Fedu, selaku tokoh pemuda sekaligus akademisi kepada RRI, menjelaskan hal ini merupakan bentuk sumbangsi masyarakat sekaligus simbol harapan dan doa. Dan masih menurut Fadli, biasanya masyarakat memiliki niat tertentu seperti memohon dijauhkan dari bala, musibah maupun penyakit. Filosofi yang berkembang di masyarakat, uang yang terkena darah kurban dipercaya membawa berkah. Jelasnya, uang yang terkumpul niatnya akan dikelola di pihak masjid untuk kepentingan umat nantinya. Pelaksanaan ritual penyembelihan melibatkan seluruh unsur masyarakat dari dua negeri administratif yang menggunakan satu masjid bersama. Dan meski proses keluarnya hewan kurban dilakukan secara terpisah dari masing-masing negari, seluruh prosesi bermuara di satu titik penyembelihan di area belakang masjid. Dan momentum Idul Adha bukan sekedar ritual keagamaan, tapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan warga negeri yang telah lama meninggalkan kampung halaman serta upaya melestarikan tradisi budaya. Prosesi adat dipimpin langsung oleh Raja Negeri bersama Maulana Masjid, Imam Besar, Khotib, serta para mudin yang bertugas mengelola hewan kurban hingga pendistribusian daging kepada masyarakat yang berhak menerima. Padri Peru juga selaku tokoh pemuda masyarakat Hitu berharap tradisi tersebut terus terjaga dan diwariskan kepada generasi yang mendatang. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dari informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Informasi seputar Nusantara, dan kali ini kita ke Dompu. Sebanyak 30 koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mayanyari mulai siap menjalankan usahanya setelah merampungkan pelaksanaan rapat anggota tahun atau RAT dan menentukan arah usaha masing-masing koperasi. Dan pemerintah Kabupaten Dompu mencatat realisasi pelaksanaan RAT KDMP di daerah tersebut mencapai lebih dari 70% dari total 81 KDMP yang terbentuk. Dan capaian ini menjadikan Kabupaten Dompu sebagai salah satu daerah dengan progres RAT yang cukup tinggi. Selain pelaksanaan RAT, perkembangan KDMP di Dompu mulai terjenguk dari pembangunan gerai koperasi. Dari total 81 KDMP, sebanyak 17 koperasi Mayanyari sedang dalam proses pembangunan gerainya. Dan dari penjelasan yang ada bahwa sebagian KDMP sebenarnya sudah mulai menjalankan aktivitas usaha meskipun gerainya belum selesai dibangun. Usaha yang dijalankan pun beragam, mulai dari simpan pinjam, usaha sembako, sektor pertanian, perikanan, hingga usaha lainnya yang disesuaikan dengan potensi desa masing-masing. Kami kutip dari eri.co.id Dompu untuk Dol Galo Galo, dan kita lanjut kembali. Satu lagu dari Pir Aswar dengan Nugal Paditalang.

ada kerajinan seni lukis ukiran dengan cara berbeda. Namanya laker. Laker menjadi unik karena butuh beberapa tahapan proses pembuatan. Diawali dengan memilih bahan, selanjutnya kayu yang sudah dipilih, lalu dibubut sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Untuk mendapatkan permukaan yang halus, laker diamplas, dijemur sampai kering, setelah itu dilukis dengan tinta Cina. Setelah dilukis, dilapis lagi dengan beberapa kain lapisan. Kerajinan ini biasanya diwarnai dengan warna merah pekat, merah kesumba, dan kuning keemasan. Untuk motif yang digunakan terinspirasi dari motif alam atau tumbuh-tumbuhan. Laker menjadi simbol keberagaman karena banyak ornamen lukisan percampuran beberapa kebudayaan etnis yang hidup di Palembang.

0: Paleo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro 4 RRI Palembang suara budaya Sumatera Selatan.
1: Ya, masih dengan rangkaian lagu-lagu Sumsel dan juga Nusantara yang kami putarkan di kesempatan siang hari ini, menghibur dulu galo-galo di saat menemani dulu dalam suasana liburan atau juga aktivitas ya di hari ini. Dulur, kali ini kita isi kembali ada dua buah lagu, setelah itu kita akan ikuti program Ingat Pro 4 dan kembali dengan rangkaian nanti Besanjo sampai dengan pukul 13, 15.00 nantinya.

0: Ingat perempat informasi serangga dari perempat ya, pukul 13.00. Di kawasan Kali Besar, Kota Tua, Jakarta, berdiri sebuah peninggalan bersejarah yang sudah ada selama hampir 4 abad. Adalah Jembatan Kota Intan. Jembatan ini disebut sebagai jembatan tertua di Indonesia. Jembatan ini legendaris, dibangun pada tahun 1600-an oleh Vereeniging Oostindische Compagnie atau VOC. Jembatan Kota Intan dikategorikan sebagai jembatan jungkit yang difungsikan agar kapal dagang bisa melintas di bawahnya. Dengan usianya yang sudah sangat uzur, mainnya hari Jembatan Kota Intan sudah tidak dioperasikan secara aktif. Namun disadur dari situs resmi budaya kita milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jembatan Kota Intan sudah dijadikan cagar budaya berdasarkan SK 475 tahun 1993. Dan pembangunan tata ruang di Muara Ciliwung pada abad 17 tidak lepas dari ambisi VOC yang mengambil visi Ideal Stad atau Kota Ideal karya Simon Stepin. Dan inti dari ide itu adalah membuat Batavia mirip dengan Belanda yang memiliki banyak kanal. Dan konsep ini mengharuskan adanya jembatan agar orang-orang bisa melintas di atasnya. Selanjutnya, kota-kota tujuan wisata seperti Yogyakarta, Bandung, Semarang hingga Sukabumi menjadi destinasi favorit pelanggan kereta api selama periode libur panjang Hari Raya Idul Adha di tahun ini. Dan PT Kereta Api Indonesia mencatat relasi Gambir Yogyakarta menjadi perjalanan paling diminati dengan total 12.778 pelanggan. Sementara relasi Yogyakarta-Gambir berada di posisi kedua dengan 11.790 pelanggan di periode 26 Mei sampai dengan 1 Juni 2026. Dari keterangan Vice President Corporate Communication, Anne Purba menyebutkan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan sepur masih menjadi moda transportasi pilihan utama saat musim liburan. Ya, dan kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Cak mana itu ya, Playboy dari buntu. Kalau baca yo ngukur diri lah ya, jangan sampai buntu, jangan juga playboy. Dengan begawe, insya Allah mudah-mudahan tidak buntu lagi. Kalau belum ada gawean, mungkin buka usaha. Oh, usaha apa? Yang wawi, bukan. Kreativitas yang kita tanam ke. Contohnya mungkin kalau yang hobi masak, ya mungkin baca buka tempat masakan, yang kedai, warung makan, atau tempat jualan makanan, bolu, kue. Nah, kali ini ada hubungan dengan kue, kue khas ya, yang sering hadir dalam Idul Adha di Ambon. Jadi suasana Idul Adha di tahun ini di Kota Ambon seperti biasa, tahun-tahun selalu yang tahun sebelumnya, dan berlangsung penuh hikmat dan kehangatan. Selepas melaksanakan ibadah sholat id, warga mulai membuka pintu rumah untuk saling bersilaturahmi dengan kerabat dan tetangga. Dalam tradisi masyarakat Ambon, momen kumpul keluarga ini terasa kurang lengkap tanpa kehadiran hidangan khas, terutama kue-kue lebaran yang manis. Di sejumlah rumah warga, perpaduan kue tradisional dan modern tampak mendominasi meja tamu. Mulai dari kue zebra, brownies, hingga kue ikonik khas Maluku seperti kue bruder ya, dan bolu kenari menjadi sajian utama yang paling sering ditemui. Tingginya minat warga terhadap kue-kue ini ya, yang membawa berkat tersendiri bagi para pelaku UMKM dan pedagang musiman di Ambon. Dan salah seorang penjual kue di kawasan Batu Merah mengaku dagangannya laku keras, bahkan sampai menjelang hari H pelaksanaan Idul Adha masih ada yang mencari dan membeli. Sajian kue lebaran ini tak sekedar menjadi hidangan pemanis, namun telah menjadi simbol kehangatan dan pemersatu dalam merajut silaturahmi serta toleransi di hari yang suci. Kalau di Ambon tadi ada bolu ya, bolu-bolu ya, ada bolu yang bolu klasik lah ya bisa katakan ya, bolu lamo, ada juga tadi kue bruder, mungkin kalau di sini bruder ya, kalau sana bruder ya. Nah, terus ada juga bolu kenari. Nah, jadi ada bolu-bolu klasik. Kalau di Palembang ciri khasnya ada 8 jam maksubah ya. Ada juga lapis legit seperti biasa ya. Ada bolu kojo ya, ada engkak dan macam-macam. Dan sekarang juga sudah mulai dimodifikasi dengan mencampur dua jenis atau tiga jenis kue dalam satu loyang ya. Itu juga menjadi kreativitas yang luar biasa bagi para pembuat kue ya. Dan juga menjadi suatu luar biasa ketika dinikmati oleh para pencinta kuliner ya. Oke, dulu kita lanjut kembali. Kali ini ada hubungan dengan kita menuju ke Riau ya. Ada Hang bersama Tengku Muhaslidah.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya dulur, kita lanjut kembali rangkaian program hiburan dan informasi. Dan dulur, kali ini kita kenal soto biasa dengan kuahnya. Ya. Kalau soto tidak ada kuah, bukan nama soto. Dan ternyata di Klaten ada soto yang tanpa kuah. Ya, ada soto garing khas Klaten. Nah, soto adalah hidangan yang identik dengan kuah hangat yang gurih dan melimpah. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki versi soto masing-masing dengan racikan rempah dan isi yang berbeda. Namun di Klaten, Jawa Tengah, ada sajian unik bernama soto garing atau soto kering yang justru tampil berbeda karena disajikan hampir tanpa kuah. Keunikan inilah yang membuat kuliner tradisional ini menarik perhatian banyak pencinta makanan khas daerah. Soto garing bukan hanya menawarkan rasa yang berbeda, tapi juga menunjukkan kreativitas masyarakat lokal dalam mengolah hidangan sederhana menjadi suatu khas yang mudah dikenali. Bagi banyak wong yang membayangkan soto tanpa kuah terasa cukup aneh, sebab kuah merupakan elemen utama yang selama ini melekat pada hidangan soto di berbagai daerah, mulai dari soto Lamongan, Betawi, hingga coto Makassar ya. Dan galau-galanya dikenal karena kuahnya yang kaya rasa. Namun soto garing khas Klaten justru hadir dengan konsep berbeda. Kuah tidak dituangkan hingga memenuhi mangkuk, melainkan hanya sedikit untuk membasahi nasi dan isian soto. Karena tampilannya terlihat kering, masyarakat setempat menyebutnya sebagai soto garing atau soto kering. Nama garing sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti kering. Meski itu, hidangan ini tetap mempertahankan cita rasa khas soto. Aroma kaldu masih terasa kuat meskipun kuah yang digunakan sangatlah sedikit ya. Aduh, tapi sedikit ya ternyata. Nah, perpaduan tersebut menciptakan pengalaman makan yang berbeda dibandingkan soto pada umumnya. Banyak wong yang pertama kali mencoba biasanya merasa heran, tetapi justru penasaran karena sensasinya tidak seperti menyantap soto biasa. Walaupun tampil tanpa kuah melimpah, isi soto garing sebenarnya tidak jauh berbeda dari soto tradisional. Sajiannya tetap menggunakan nasi putih sebagai dasar bahan utamanya, kemudian ditambah suwiran ayam dan juga tauge atau cambah. Ada kubis, daun seledri, dan taburan bawang goreng. Sedikit kuah kaldu kemudian disiramkan agar rasa gurih tetap menyatu dengan seluruh isian. Jadi beberapa warung bahkan menyediakan tambahan lauk seperti gorengan, babat goreng, ati ayam goreng, serta jeroan, serta juga kerupuk untuk memperkaya rasa. Kehadiran lauk pendamping tersebut membuat pengalaman makan menjadi lebih lengkap dan mengenyangkan. Dan sensasi makan soto garing ini terasa unik karena teksturnya tidak terlalu basah, yang hanya sebagai pelengkap rasa saya mungkin ya. Disiramkan dikit ya, tapi tetap lembut dan mudah disantap. Karena kuahnya sedikit, rasa bumbu justru merasa lebih pekat di lidah. Gurih kaldu ayam berpadu dengan renyahnya bawang goreng dan segarnya cambah menciptakan perpaduan rasa yang sederhana namun nikmat. Dan ini sudah legendaris ya kuliner ini. Dan keberadaan soto garing ini menunjukkan bahwa kuliner tradisional Indonesia selalu memiliki ruang untuk berkembang dengan ciri khasnya unik di setiap daerah. Di tengah banyaknya makanan modern dan tren kuliner kekinian, soto garing ini telah bertahan karena menawarkan identitas rasa yang sederhana tapi berkesan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera. Ada satu lagu baru dari teman kita, ada Pewok Abiasya yang ini seniman dari Muara Enim yang sudah berapa kali merekam lagu-lagunya dan baru kali ini ada unsur daerahnya ya, dengan judulnya Pak yang ingat kepada orang tuanya.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: Ya, lalu kita lanjut kembali informasi ya di kesempatan siang hari, dan nanti kita akan masuk di ingat perempat, informasi juga dari perempat ya. Masih ada beberapa menit ke depan dan nanti kita isi dengan kembali dengan Besanjo. Kita buka line telepon di 0711351656. Lalu kalau kali ini info singkat kita ya mengenai teh yang bisa membuat perutnya merasa begas setelah makan daging ya, dan kalau minum teh ini yang ada jaminan kayak karena ini adalah teh, bisa katakan teh ada unsur dari ya luar juga ya. Nah, setelah menyantap hidangan daging yang melimpah saat perayaan Idul Adha, banyak wong merasakan perut begah ya, berat ya. Untuk mengatasi kondisi tersebut ya, sejumlah jenis teh dapat membantu menetralisir efek konsumsi daging berlebih. Konsumsi teh yang tepat yang dapat mendukung proses pencernaan. Salah satu yang paling direkomendasikan adalah teh puer teh. Apa itu puer teh ya? Teh fermentasi khas Tiongkok yang dikenal efektif membantu memecahkan lemak, sehingga kerap menjadi pilihan setelah mengkonsumsi makanan berlemak tinggi. Selain itu ada teh olong, juga dinilai cocok untuk mampu menyeimbangkan rasa makanan berat ya. Jadi menyeimbangkan rasa makanan berat, dan teh ini juga dapat membantu tubuh mencerna protein tanpa terlalu membebani lambung. Sementara itu bagi yang merasa tubuhnya panas setelah makan daging, yang teh herbal yang chrysanthemum yang bisa menjadi alternatif dalam konsep pengobatan tradisional Tiongkok. Dan daging tergolong makanan yang bersifat menghangatkan, jadi bisa menetralkannya dengan teh herbal ini. Dan juga teh krisan, ini bunga krisan ya, yang bersifat mendinginkan, dipercaya dapat membantu menyeimbangkan kondisi tubuh dan mengurangi rasa tidak nyaman dalam tubuh kita. Meski demikian, cara konsumsi teh juga perlu diperhatikan. Yang pastinya ya, sebaiknya tidak langsung minum teh setelah makan daging. Hal ini karena dapat mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Dan idealnya, teh dikonsumsi sekitar 45 hingga 60 menit setelah makan ya. Selain itu, teh sebaiknya diminum dalam kondisi hangat agar membantu kerja sistem pencernaan dalam memecah lemak. Ya. Jadi teh apapun ya, mungkin agak jauh lah risk waktunya ya dari kita menikmati makan daging. Ya. Oke. Lalu kita lanjut kembali. Hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya gak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
6: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ingat Perempat, informasi selengkapnya dari Perempat. Gerebek besar diadakan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. Tradisi ini menjadi simbol akulturasi budaya Islam dan adat Jawa yang telah berlangsung sejak masa kerajaan-kerajaan Islam di Tanah Jawa. Keraton Surakarta menjaga ritual ini sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus sarana spiritual masyarakat. Dalam pelaksanaannya, keraton menghadirkan dua gunungan utama, yaitu Gunungan Jalor dan Gunungan Istri. Gunungan Jalor melambangkan laki-laki dan atau peran suami sebagai mencari nafkah, sementara Gunungan Istri menjadi simbol perempuan yang mengelola rezeki untuk keluarga. Filosofi ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa tentang keseimbangan rumah tangga yang harmoni, dan isi kedua gunungan pun syarat makna. Gunungan Jalor dipenuhi hasil bumi mentah seperti umbi-umbian, sayur, dan buah-buahan. Sedangkan Gunungan Istri berisi makanan siap santap seperti jajanan pasar tradisional dan juga ada wajik dan jadah. Semua hasil bumi sebelumnya didoakan sebagai lambang keberkahan dan rasa syukur atas limpahan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan lalu nanti akan dibagikan kepada masyarakat sekitarnya. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: Sumatera Selatan dua peringat. Kita lanjut kembali dan Besanjo, kita buka line telepon ya di 0711351656. Halo Besanjo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisi.
1: Bye.
0: Yo, sama-sama Sisi.
1: Ya. Bagi aku lagu dong satu.
0: Lagu apa?
1: Ini apa, petang-petang meh.
0: Petang-petang boleh. Ya ya ya. Oke oke.
1: Oke, makasih warahmatullahi.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petang-petang kami cari kan ya. Oke. Kita versi yang baru saja dulu ya. Oke. Silakan yang pengen bergabung kembali di 0713516656 Besanjo. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya. Dengan siapa nih? Halo. Celi ya. Oke.
2: Iya.
0: Yuk lanjut Celi, nanya lagu apa?
2: Lagu ini dari Banyumasin, Sedulang Setudung.
0: Sedulang Setudung. Sedulang. Oke. Ya.
2: Ada
0: Cek? Ada Celi.
2: Oh, spesial buat anak-anak sudah salam sayang.
0: Ya, oke.
2: Cek ya. Dora sudah makan.
0: Alhamdulillah sudah barusan.
2: Oh, kenyang banget.
0: Cek itulah ceritanya.
2: Iya, selamat pas sudah makan, selamat kenyang-kenyang
0: banget. Iya, Cek. Alhamdulillah.
2: Selamat sehat terus, Wak Dola. Yo.
0: Amin, amin, double amin ya.
2: Yo,
0: itu aja Cek Dora. Yo, sama-sama Celi, makasih ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Eli ya di Gandos. Ini boleh Cik Eli. Sekolah lagi ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Terputus ya. Oke. Lanjut penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa nih?
3: Wong Apak.
0: Wong Apak. Manggulah. Siapa?
3: Dianda Yani.
0: Selamat.
3: Syukur.
0: Oh, syukur. Syukur apa selamat?
3: Syukur.
0: Selamat gue.
3: Gimana Pak?
0: Syukur ya?
3: Ya.
0: Syukur tenan?
3: Iya syukur.
0: Oh iya sudah. Syukur ada ya nih.
3: Alhamdulillah.
0: Oke.
3: Satulah. Mana kabarnya?
0: Sehat alhamdulillah.
3: Amin.
0: Ya apa sana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Iyalah. Apa dia makanan lebaran hari ini?
3: Waduh, ada makanan tuh dulu.
0: Oh, dapat ini daging.
3: Alhamdulillah tidak.
0: Tahun depan.
3: Amin.
0: Amin.
3: Kalau
0: tahun
3: depan dapat.
0: Tapi rame ya di rumah ya, kumpul ya.
3: Alhamdulillah rame.
0: Oke lah kalau rame itu. Ya. Nah, lagu apa Pak Syukur?
3: Tari Kebela.
0: Lagu Jawa boleh.
3: Lagu Jawa boleh.
0: Boleh.
3: Oi, nah boleh aku. Iku hari pesen apa sih?
0: Apa sih?
3: Kangkul goang. Tanya lain lagunya. Jadi aku minta Kacu Biru bae.
0: Apa?
3: Kacu Biru.
0: Kacu Biru. Kacu.
3: Sambur Sari itu.
0: Sing versi Sambur Sari. Lembut sing biru. Ya, yang apa lembut ya.
3: Ya salamnya buat pendengar Pro 4 bae lah.
0: Waljina nyanyi yo. Waljina ya, yang versi lamo.
3: Ya, jadilah.
0: Apa yang versi koplo?
3: Yang lamo baik. Oh, kalau siang yang binen dingin suaranya.
0: Iya.
3: Sambur Sari.
0: Iya.
3: Iya.
0: Itu baik yo.
3: Ya, nah itu baik.
0: Oke lah, makasih yo, Pak Syukur ya.
3: Iya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dianda Yani ya. Oke lah, tiga lagu, tiga penelpon. Dan kami masih menanti untuk penelpon selanjutnya di sesi selanjutnya.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, kita lanjut kembali Dor, di program Besanjo untuk sesi yang kedua. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Cik Dolah yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Cik Azmi.
1: Apa kabar Cik?
0: Hah?
1: Apa kabar Cik Dolah?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Siap. Alhamdulillah. Minta lagu Cik?
0: Lagu apa?
1: Lagunya Lali Janji Nih Cik.
0: Lali Janji Nih.
1: Iya Cik.
0: Oh, Lali Janji Nih. Siapa nyanyi yo? Oke, okay, Niken Salindri ya.
1: Iya, ada Cek.
0: Ada.
1: Ya, untuk Cek Dolah, selamat bertugas. Semoga saya selalu lancar rezekinya, sehat sekeluarga Cek ya.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Assalamualaikum Cek Dolah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Cek Azmi ya, di Waitam ya. Di Budin Cek Azmi silakan di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
0: Cik Dolah. Yo, baik, Cik. Siapa nih? Aisyah. Cik Aisyah ya?
2: Iya.
0: Apa kabar Cik Aisyah?
2: Baik, ini
0: panas. Panas yo. Oke. Okay. Ya, berkipas kok.
2: Sama-sama.
0: Sama-sama, Cik. Oh, kita juga minta maaf lahir batin. Alhamdulillah sehat.
2: Amin, Allahu.
0: Iya, lagunya apa, Cik?
2: Tadi kan baju biru ya.
0: Mm. Oh,
2: siapa tadi minta tadi ya, Cik, baju biru?
0: Cik Syukur.
2: Nah, syukur, salakan aja ya. Nah, ini aku minta lagunya Selendang Biru.
0: Siapa nyanyi ya? Jawo.
2: Jawo.
0: Oh, sudah lagi ya. Oke. Okay.
2: Selendang Biru.
0: Boleh, boleh. Ya.
2: Aduh, Cik.
0: Aduh, Cik.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Rica Aisyah yang pengen bergabung kembali di 0713516656. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya.
2: Dola.
0: Dengan siapa nih?
2: Halo.
0: Cik Pausan ya?
2: Iya.
0: Iya, apa kabar, Chan?
2: Alhamdulillah sehat, Cik Dola.
0: Jatri San, mana di siang hari lagu-lagu apa?
2: Lagunya ini Cak Dola, Kanggo Rico dari Demi kalau saya Cak Dola.
0: Kanggo Rico ya. Satu sesi lagu Jawa kalau ini. Oke lah kalau Kanggo Rico. Oke.
2: Tapi Cak Dola ya.
0: Ah.
2: Kalau udah saya betul enggak Cak Dola Demi yang nyanyi itu ya?
0: Kanggo Rico.
2: Ah.
0: Ya, ntar kita cek lagi.
2: Kita kirim buat kalau pendengar perempat baik, enggak sehat selalu di mana berada.
0: Ya. Itu aja. Aku sambil nyari-nyari ya. Saya dapat dari Kanggo Rico tadi, ada banyak versi sebenarnya. Mana ya? Ya. Demi ya, oke.
2: Okay.
0: Ya.
2: Ya baca dolanya, saya selalu bareng keluarga, jual tanah-tanah cek dola ya.
0: Yuk.
2: Ya, makasih Cak Dola. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, tiga lagu, tiga jawa dari lagu Jawa Galo ya. Singgonya do galo-galo di program Besanjo pada siang hari ini. Di awal dengan ikan selendri dengan Lali Janji nih.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Waduh, mandi lagi.
1: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Kembali di sesi yang terakhir ya, dan kita coba untuk dua penelpon dulu. Silakan bergabung di Besanjo untuk siaran pada hari ini. Halo, assalamualaikum Besanjo.
2: Waalaikumsalam Besanjo Cedera.
1: Yo, diatur di CPND.
2: Tidak izin oleh Pak Izin, mohon maaf lahir dan batin.
1: Iya, sama-sama CPND.
2: Ya, apa kabar Cedera?
1: Baik Cek, alhamdulillah sehat ya.
2: Iya, mudah-mudahan baik. Oh, ya. Panas kentang ini Cedera.
1: Panas ya, oke. Berkipas
2: nih. Lagu anu Cedera, minta lagu Gadis Rimbo Bujang, baik.
1: Gadis Rimbo Bujang, baik-baik.
2: Ya, tadi aku tadi WA juga, cuma kalau nelpon masuk, ya nelpon, baik.
1: Iya, biasa terakhir dibaca ke WA.
2: Iya, ada WA tadi, cuma jangan dibaca lagi.
1: Tidak usah.
2: Iya, iya. Ini anu salam dari ibu rumahku, nak.
1: Iya, salam kembali, Bu. Yo. Sehat selalu, yo.
3: Maaf lahir dan batin, Cik Lola.
1: Sama-sama, Bu. Iya, yalah, lancar-lancar, yo, ya, sehat selalu.
2: Cik Lola, ya.
1: Yo.
2: Yo, terima kasih waktunya. Kami
1: sama-sama. Yo,
2: hati-hati.
1: Yo, udah
2: kasih oleh-oleh. Kalau oleh-oleh itu di sini. Aduh, cuma nak minta pula oleh-oleh jadi berumah tuh.
1: Laju berbalas oleh-oleh deh.
2: Iya, cuma jadilah deh. Makasih waktu, yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Effendi di Lengkan Dalam. Cikok lagi lah kalau begitu ya. Maaf. Karena waktu sudah mengujukan menit ke-47 dari pukul 14. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ahai.
4: Ini nak lahir jadwal Pak Izin kami sekeluarga, Cik Lola.
1: Sama-sama, Cik. Cik John.
4: Iya.
1: Payu.
4: Tak ada dipercaya, Cik.
1: Lagu apa, Cik?
4: Pilih ke bae.
1: Cacam, mantap ya lagu.
4: Iya, singkat padat, ya. Ya, salam sehat yang lagi monitor berempat.
1: Iya, iya, iya.
4: Jadwal Pak Izin kalau-kalau ya.
1: Oke.
4: Iya, ahai.
1: Ahai.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena belum ada lagu. Kita buka lagi siko ya. Masa kita nyari kenyo. Kaki kita cari ke kalau sudah pas ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Cendela.
1: Oi.
5: Oh, ya apa kabar?
1: Baik, oi.
5: Oh, ya.
1: Apa kabar?
5: Cak, hari ini segar nian.
1: Di siapa?
5: Dari suara tu. Kemarin tak agak serasa basah kan?
1: Iya, dia agak segar. Nah,
5: pastilah sudah makan pindang tulang kali.
1: Bukan.
5: Apa?
1: Makan tulang.
5: Makan tulang.
1: Nah, lagu apa?
5: Ya, suara itulah berubahnya.
1: Berubah, iya. Jadi suara yang ganteng.
5: Suara ganteng
1: ini. Iya. Nah, lagu apa, Cik? Sambil entah lagu bilang naik-naik ke pucuk jampak kan, Bik?
5: Lagu Cik
1: Dola, Bik. No, sama Cik tadi. Cik John minta lagu pilih ke lagu Cik Dola pula. Lagu apa, cuba lagu lain.
5: Yang mana? Yang ini, yang apa? Bujang Simon, Bujang Brejo. Simon ini lagi, ini nian.
1: Iya, iya.
5: Iya, dia lagi kasmaran nian
1: ya. Iya. Banyak lagu apa?
5: Iya, lagu apa? Lagu itu lah kalau.
1: Meluan juga.
5: Meluan juga sama Mang John tadi kan. Mang John tadi lagu ini.
1: Lagu apa?
5: Lagu Bujang Brejo itu kan.
1: Kalau oke lah kalau itu.
5: Yo.
1: Itu baik. Yo.
5: Yo, sehat selalu ke dola.
1: Yo.
5: Berapa lagi suara? Lah bagusnya.
1: Iya.
5: Ganteng suara.
1: Oke deh.
5: Itu baik.
1: Yo. Oke, ya. Oke lah kalau itu kita cukup bisa di program acara Besanjo ya dan juga Surjaya siang. Selain dari studio sore bersama rekan Ilham ternyata ya. Dan dulur kita lanjut kembali sampai dengan malam. Kaget. Terima kasih sudah ada minat dengarnya dari awal sampai sampai lagi. Dan kalaupun ada salah kata kulo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lain waktu insyaallah mudah-mudahan kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

bawa oleh-oleh gelang swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya siap, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Suri.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Ya, selamat siang Mancik Becek. Kali ini kita ada di informasi ingat, informasi sedengat tepat di jam 15. Mancik Becek, Vihara Barma Arama yang ada di daerah Bali Utara dikenal sebagai salah satu vihara Buddha terbesar yang ada di daerah Bali. Dan juga suasananya tenang serta damai, jauh dari yang namanya kesibukan kota. Bangunan megah dihiasi dengan arca, stupa, dan juga relief yang mirip dengan Candi Borobudur. Udara sejuk pegunungan serta pemandangan hijau membuat tempat ini semakin menenangkan. Dan selain sebagai tempat ibadah, tempat ini juga terbuka untuk wisatawan yang pengen belajar spiritual dan juga toleransi. Berkunjung ke sini menjadi pengalaman budaya dan juga batin yang sangat menyatukan keindahan alam dan juga ketenangan. Kita beralih ke informasi lainnya. Mancik Becek, Menteri Budaya Fadlizon menyebutkan temu karya Teman Budaya ke-24 ini sebagai momentum memperkuat ekosistem budaya, di mana Taman Budaya ini diharapkan menjadi pusat seni pelestarian sekaligus ruang pengembangan karya tradisional maupun juga modern. Dan dia juga mendorong untuk kolaborasi antar daerah serta sinergi pemerintah dan juga swasta dalam mewajukan museum, cagar budaya, dan juga taman budaya. Masyarakat juga diminta adaptif di era digital tanpa meninggalkan nilai leluhur bangsa kita. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuriyadi juga menilai taman budaya punya bukti seni sebagai pemersatu keagamaan. Dan tentunya keragaman maksud kami, dan juga budaya tentunya harus kita lestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan bangsa di masa depan. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget di informasinya jam 16.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Di rawo-rawo banyak buaya. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budaya, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Pro 4 RRI Palembang.

Halo, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, macam becek suasana masih di Idul Adha di 11 Zulhijjah ataupun juga bertepatan dengan Kamis tanggal 28 Mei 2026 dan kembali kali ini dengan Cek Ilham. Biasanya sama Cek Gaya ya. Tapi enggak apa-apa, untuk di petang kali ini Cek Ilham bakal hadir sebagai kawan dan juga rewang macam becek melakukan aktivitasan yang mungkin di jam-jam sama ini masih ngolah dagingnya ya. Wih, singgonya. Kita lewat di Bucu Lorong Mano bae. Aroma rendang itu sangat menyengat, macam becek alangkah nyengatnya ya. Tawon apa. Dan tentunya kali ini kita bakal awali perjumpaan kita untuk di Sriwijaya sore dengan program Bepadu Pecah Biasa. Macam becek silakan pilih lagu dangdut yang sudah kami siapkan sampai jelang kaget di jam 17 petang. Boleh request, boleh kirim salam juga, tapi jangan terlalu banyak ya, supaya yang lainnya juga kebagian. Dan kaget juga kita bakal lanjutkan kembali di jam 17 sampai dengan 17.30. Kita bakal ada di plesiran wisata lokal sampai jelang pengajian kagetnya macam becek ya. Ada lagu-lagu religi juga kami ketengahkan sampai waktu pengajian kagetnya. Kita bakal bergabung bersama Pro 1 RRI Palembang untuk menantikan waktu berbuka puasa lagi, nggak puasa lagi ya, menantikan beduk dan juga azan maghrib di petang ini yang dimana insya Allah akan jatuh tepat di jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Kita bakal berlanjut kagetnya setelah lagu-lagu religi. Ini bakal ada plesir

0: Anjo.
1: Halo, Tangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana, Cek?
1: Sama Cek Siti Aisyah.
0: Oke, Cek Siti Aisyah. Ya. Apa kabarnya petang ini?
1: Baik.
0: Baik ya?
1: Gimana?
0: Alhamdulillah baik juga.
1: Tapi panasnya minta ampun.
0: Itu ya. Tapi Cek Ilham dingin di sini, ngapo? Bukan karena hujan ya.
1: Sama Cek Ilham ya.
0: Oh itu ya. Oke. Sama-sama. Pak Yu, pilihan lagunya silakan dipilih Cek Siti Aisyah. Ini Cek Ilham sudah siap ke Ado Lagu Nada Soraya dengan judul lagunya Tinta Merah. Dan juga Ado Caca Handika Aku Suka Soneta. Ado juga Elvi Sukaisi Kejam. Dan juga Ado Mansyur S Air Tuba. Atau sikok lagi ada Ona Sutra dengan judul lagunya Ku Tunggu Jandamu. Yang mana, Cek?
1: Kejam, Bella.
0: Kejam.
1: Yeah.
0: Siapa yang kejam sama Cek Siti Aisyah? Ada tak kate ya?
1: Banyak lah yang mana yang kejam tuh.
0: Oh, iya. Oke, salamnya silakan 1-2 yeah. Untuk siapa?
1: Salamnya Pak Imo. Cek Eli. Cek Sisi. Terus foto yang di tanaman sebangnya. Cek apa namanya?
0: Yang mana, Cek
1: Asmin ya?
0: Yo.
1: Cek Asmin, Akbar dengan Cek Lisa. Terus Pak Pendi dua-duanya. Siapa lagi ya? Kalau-kalau deh.
0: Oke.
1: Iya, jangan banyak gini asalnya kan. Oh iya, ini kakak aku dulu, Jenal dengan Ibu Siska ya.
0: Yo, Pak Yo.
1: Kalau-kalau deh. Pokoknya dibungkus galau.
0: Yo, Pak Yo, Cek.
1: Ya, Pak Yajigon, Pak Cilhan, Pak
0: Amin.
1: Mudahkan rezekinya sekeluarga.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati ya, Cek.
0: Yo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Siti Aisyah yang ada di Maskarebet ya. Terima kasih lagunya sudah kita siapkan juga. Di belakangnya silakan telepon kami kembali 351656. Kita sapa ada siapa? Halo, Bu Padu.
2: Halo Bu Padu, minta lagu dangdut Cek Ilham.
0: Iyo, Cek Eli apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Cek Ilham.
0: Lah sudah merenang apa?
2: Oh lah sudah Cek Ilham,
0: lemak lah, wah langkah cepatnya ya. Belum nyampe 24 jam lah sudah habis ini lah lengit.
2: Ini renangnya tuh kemarin, begitu dapat langsung kemasan.
0: Saking kelemaknya dah ya.
2: Langsung dimakan nih anak-anak.
0: Iya. Wih kantep itu. Oke, Cek Eli, lagunya sudah kita siapkan, silakan dipilih. Ini Ado Nada Soraya yang Tinta Merah, ada juga Caca Handika Aku Suka Soneta. Ado
2: nah, Mas,
0: yang mana?
2: Aku suka Soneta.
0: Suka nian apa?
2: Merok-merok.
0: Oke, salamnya sikok dua untuk siapa, Cek?
2: Untuk yang miss callin buat siapa?
0: Buat siapa tuh?
2: Untuk galau-galau ke Cek Ilham.
0: Oke.
2: Selamat sore, selamat mendengarkan. Untuk Cek Ilham.
0: Yo.
2: Semoga saya selalu maaf lahir batin, Cek.
0: Sama-sama, Cek. Amin ya rabbal alamin.
2: Salah kami aja, Cek Ilham.
0: Tiga gunung Ceknya saking banyaknya.
2: Enggak
0: maafkan
2: Cek.
0: Dimaafkan lah. Oh
2: iyalah.
0: Tapi jangan ngulang lagi ya.
2: Oh insyaallah Cek Ilham.
0: Heeh.
2: Kita kami kalau terulang itu.
0: Kendak siapa jadi?
2: Ya udah tahu.
0: Oke. Ayo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Eli di Gandos. Terima kasih untuk teleponnya. Lagunya juga sudah kita siap ke. Sika penelpon lagi sebelum kita bakal ke lagu. Ini Cek Ilham bakal sapa lagi ada siapa? Halo Bepadu.
3: Assalamualaikum Bepadu.
0: Waalaikumsalam. Iya, sama siapa di mana, Cek?
3: Sama Wong Sungai Lai.
0: Oh, agak besar ya suara teleponnya. Apa ganti telepon ini, Ceknya?
3: Mungkin sinyalnya besar kerasa.
0: Oh, itu ya. Bukan karena HP baru bukan?
3: HP lama, dan beli lagi HP.
0: Ma itu ya.
3: Kate
0: duit. Oke, kate duit sian-nian ya.
3: Iya.
0: Cek Ita, Cek Mano sudah ngerenang juga belum? Atau bikin sop ini, sop daging. Wih, kantep ya.
3: Yang mana?
0: Kemarin kan dapat kan daging kurban.
3: Oh iya, dapat.
0: Lah sudah diolah apa belum?
3: Pecahnya belum.
0: Ngapa nak dibuat bakso apa?
3: Kaget besok apa?
0: Iya, masih nak beserah adukin ya.
3: Lauk kita masih ada kayaknya tadi.
0: Lemalah. Banyak lauk ya.
3: Banyak lauk.
0: Iya. Pak Yo, Cek Ita lagunya sudah kita siap. Oke, silakan dipilih. Ada lagunya Nada Soraya yang Tinta Merah. Ada juga Mansyur S yang Air Tuba. Ada Ona Sutra Kutunggu Jandamu. Dan juga ada Rana Rani Rindu Menanti. Dan juga di sini sudah kita siap ke ado

0: Oh, lagunya Solid Age Ine Cynthia, Asmara Kelapa Muda. Lagunya.
1: Oh, aku minta ini beje apa Asmara Kelapa Muda itu beje.
0: Ayo, hari yang hangat ini caknya enak kelapa muda ya.
1: Iya, panas-panas ya ini.
0: Tapi jangan mundo ini kan, gek gatik banyunya. Itu ya.
1: Yang pasti itu sedang-sedang itu ya. Wah. Wow. Diminum, ada cik dagingnya.
0: Dah caknya nih pancing sama ngomongin soal pajuan cak Ita ya. Metu galo singgonya pengetahuannya tentang pajuan.
1: Jangan dipancing.
0: Ayo.
1: Pak ya. Ini minum izin Pak Idin dulu ya.
0: Ayo sama-sama. Ayo Cak Ita sama-sama.
1: Itu belum kan terlambat?
0: Oh, belum. Selagi masih ini katanya kan takbiran kalau Idul Adha ini satu minggu katanya Cak Ita. Nah.
1: Ya sama satu bulan.
0: Oh sama Pak juga. Satu bulan atau satu minggu? Satu bulan ya.
1: Ya namanya itu kan ini sudah terpakai 10 Zulhijjah.
0: 20 Zulhijjah ke depan ya.
1: Lagi, berapa lagi itu?
0: Oke, payahlah kalau itu. Salamnya Cik Ita untuk siapa?
1: Salamnya untuk apa siapa tuh Cik Asni, sama Cik Asni, Cik Nadia,
0: Oke.
1: Cara, Cik Sarul, Ririn, Pojan. Nah, pokoknya galau-galau becek tanpa terkecuali.
0: Payo.
1: Nah, spesialnya untuk abang yang jauh di sana ya. Mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Pokoknya doa yang terbaik ya.
0: Ya.
1: Untuk Cik Ilham, selamat siaran. Baliknya hati-hati.
0: Yo.
1: Nah, itu becek doanya yang terbaik juga Cik.
0: Yuhu, sama-sama Cik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, manca becek, sudah 3 penelpon kita terima ke. Kaki kita bakal angkat lagi teleponnya. Dan juga Cik Ilham Bage bakal baca ke WhatsApp-nya juga. Tapi ingat Manca Becek di jam 15:24 waktu Indonesia Barat. Kita Kegi bakal break untuk mendengarkan beduk kumandang azan sholat asar wilayah Palembang dan juga sekitarnya.

0: siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Baik dolor-dolor, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Dan dengan demikian terdengarnya beduk kumandang azan sholat asar untuk wilayah kota Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan petang kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.
5: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
5: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, kita lanjutkan kembali 42 menit pelanggar dari jam 15 petang. Suasana petang kayaknya sudah kita sambut kembali. Tentunya dengan keadaan cuaca yang begitu sangat cerah dan juga agak sedikit panas ya hawanya di petang kali ini Mance Beca. Oke, dan kita dinginkan kembali dengan lagu dangdut pilihan untuk Mance Beca yang pengen bergabung. Silakan 351656. Kita sapa ada siapa? Halo Bepadu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cek Aswin, kecil dikit volume radionya, Cek.
1: Iya, Cek.
0: Payo. Alhamdulillah sehat. Cak mana? Sama-sama, Cek.
1: Kemarin telepon tak diangkat.
0: Iya, ya.
1: Sini bela. Kalau lagi sibuk juga.
0: Iya, disibuk-sibuk ke.
1: Aku tu lari dunia ni,
0: Bang. Itu ya.
1: Iya, tadi tidur. Dengar dalam
0: siaran dan bangun dulu. Cak mana? Lah sudah kemarin kurban dapat juga ya.
1: Sudah alhamdulillah Cek, dapat Cek.
0: Alhamdulillah. Bu banyaknya.
2: Tapi belum direndam Cek, rendangnya masih banyak.
0: Di kulkas dukin ya.
1: Masih kulkas dulu Cek.
0: Kayak kalau pengen rendang tinggal olah.
1: Kalau dipindang gini lah kalau pindang.
0: Itu ya, pasti kantep itu masakan Cek Asmi.
1: Hah?
0: Pasti kantep jago masakannya. Oke Cek, ini
1: malam masakan Cek Ilham.
0: Itu ya masin enggak lo kalau Cek Ilham yang masak?
1: kalau masin tuh biasanya enggak bini.
0: Itu ya. Padahal
1: padahal ada lagu.
0: Oke, Cek, pilihan lagunya sudah kita siapkan. Ini ada Tommy Ali. Air Tuba ya. Oke, kita siap ke lagunya ini.
1: Jangan dengar rupanya lirik lagu.
0: Oh, di awal tadi sudah dengar ke.
1: Iya, dari awal.
0: Ceknya lagi segit masak juga itu apa tidak? Oh, lagi santai baik. Lah selesai aja lo gawean ya. Oh iya, berdengkang nih yang singgonyo.
1: Kipas enggak keras tuh. Ya Ilham lemas anu asih.
0: Iya ya.
1: Enggak kanu lah dah. Delma lagi nganggu Cek Ilham.
0: Oke, okay, salam. Salamnya Ida. Hah? Salamnya Ida.
1: Salam-salamnya Nadia, Iwan, Widodo, Pauzan, Akbar, Adipitu, Jaita, Saru, Lara.
0: Oke.
1: Okay. Isi gala-gala baca ya. Gala-gala baca ya.
0: Yo.
1: Yo, yang tak sebut maaf lah. Untuk Ilham, sehat selalu Cek ya.
0: Amin.
1: Yo, assalamualaikum Cek Ilham.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cek Aswin dan juga Cek Asmi, terima kasih teleponnya. Selamat istirahat siang sambil monitor di Pro 4 FM ya. Oke, di belakangnya kita sambut kembali 351656, ada siapa? Halo Bepadu.
3: Bepadu, minta lagu dangdut. Assalamualaikum Cek Ilham.
0: Waalaikumsalam, sama Cek Putra Banten ya.
3: Bukanlah.
0: Oh, siapa? Langkan
3: dalam.
0: Mang Pen.
3: Yo, apa
0: kabar? Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Lahir batin dulu jelas.
0: Sama-sama Mang Pen.
3: Walaupun Muhammad kelahiran batin.
0: Mm-hmm.
3: Ya mudah-mudahan di bulan anu di radian hari raya ini jelas tambah ganteng. Mudah-mudahan
0: jodoh kita menikah. Amin. Ya rabbal alamin.
3: Iya. Ya lagunya make kebaya lagu di situ tinggal putar kebaya jelas.
0: Oh iya kita pilih ke ya.
3: Tak perlu nak dipilih-pilih kan jelas malah susah perlu dan jemput kenyo.
0: Itu ya.
3: Ya kirim salamnya fotokopi yang masuk-masuk tadi Pak ya.
0: Oke. Okay.
3: Tadi yang pertama ada Eli, ada Pak Citi Aisyah, ada juga Admin Asmi tadi ya.
0: Yo.
3: Ada
0: Cita.
3: Ada. Kan, kalau
0: oke. Okay.
3: Ya seluruh pendengar radio keempat di mana pun berada. Ya tentunya ada radio Idul Adha. Ina Edi Nol Faizim.
0: Halo Cek. Mang Pen, halo. Oke, Ceknya gangguan sinyal ya. Terima kasih Mang Pen. Lagunya sudah kita siapkan juga. Di belakangnya Mang Pen 351656 kita sapa kembali. Siapa menelpon, ada siapa? Halo Bepadu.
1: Halo Bepadu, Cek Ilham. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cek Robi nih ya.
1: Iya Cek Ilham. Apa kabar Cek Ilham?
0: Alhamdulillah sehat. Cek mana? Sama-sama.
1: Iya.
0: Lagi apa siang ini?
1: Biasa Cek Ilham.
0: Lagi santai ya.
1: Payung
0: itu. Lagunya sudah kita siapkan di sini, silakan dipilih Cek. Ado Nada Soraya yang Tinta Merah, Ado Ona Sutra Kutunggu Jandamu, ada juga Rana Rani Rindu Menanti, ada Sri Depi yang Matahariku, ada juga Ida Laila Berkelana, ada Psikologi Mansur S Cincin Kepalsuan. Yang mana Cek?
1: Sri Depi itu, Mas.
0: Sri Depi ya. Oke, salamnya silakan Cek untuk siapa?
1: Itu salah Sri Depi itu yang Rindu Menanti tadi,
0: Mas. Rindu Menanti.
4: itu ya.
0: Oke, Rani ya. Pak Yo kelama itu. Salamnya. Ya,
4: salam buat Bang Pen tadi yang ngapa putus Bang Pen.
0: Iya, sinyalnya caknya itu.
4: Sinyalnya emang di sana enggak hilang sinyalnya.
0: Itu ya.
4: Ya, buat Eli ya. Buat Anggi, Andra, Adep itu, Nadia, buat Mahabar, Pojan, Irit, Isi, Yuju.
0: Oke.
4: Dengan perompet.
0: Yo, Pak Yo.
4: Ucapannya selamat panas-panasan, Cik Raham.
0: Panas bedengkang ya.
4: Panas bedengkang, Cik
0: Raham. Oke, Pak Yo.
4: Itu baik, Cik Raham, ya.
0: Terima
4: kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Robi, terima kasih. Terima kasih teleponnya. Ini coba Cik Ilham ke WhatsApp doke. Ini ada siapa? Ada Wapet yang ada di Kenten. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Ilham, yo. Semoga Cik Ilham sehat-sehat baik. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lagunya buat pendengar perempat, semoga pada sehat-sehat galo. Buat bini Wapet, semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan cepat sembuh. Lahir batin Cik Ilham. Sama-sama Wapet, lahir batin juga ya. Dan pasti mudah-mudahan rumahnya cepat sehat kembali. Cik Alham juga ikutan doa juga ya. Oke, di belakangnya ada Arifin di Tanggo Buntung. Ini dari Mang Cik Arifin di Tanggo Buntung. Katanya request lagu Gembala Cinta. Ini lagunya kebetulan tidak masuk di playlist kita ya. Jadi untuk Cik Arifin silakan dipilih dengan judul-judul lagu yang tadi sudah Cik Alham sebut ke ya. Dan lagunya dikirim salam buat galo-galo bay, buat nyoceknya. Makasih, terima kasih kembali. Mang Pelangkan Dalam tadi juga sudah bergabung. Dan teleponnya terputus. Silakan. Tadi itu sudah ya, lagunya sudah kita dapatkan. Langsung baik kita rengek ke. Ada lagu Mansyur S dengan judul lagunya Air Tuba.

0: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini ditunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930, lahirlah sejarah sepak bola dunia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: Oke, baik, terima kasih yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan jam-jam semua ini memang kalau tidak libur itu lalu lintas padat macet becaya, tapi berhubung ini masih menikmati suasana libur, jadi agak sedikit renggang lalu lintas yang ada di kota Palembang. Oke, dan kita lanjutkan kembali 351656. Kita sapa yang sudah bergabung, ada siapa? Halo, Bepadu.
1: Halo, Bepadu, bertindak lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa di mana, Bang?
1: Sama yang digasing.
0: Yang digasing, Cek Sarul. Atau siapa namanya itu, lupa?
1: Mang Pen
0: juga. Kita ini banyak Mang Pen ya.
1: Iya, yang putus tadi Mang Pen Langkan.
0: Langkan dalam, iya.
1: Senamo itu.
0: Senamo ya. Kalau di dosen tuh dipanggilnya Mo itu.
1: Iya, sama baik. Kalau paraan Mo baik.
0: Mo juga dah ya. Iya. Lagi apa, Mang Pen?
1: Lagi teguling-guling.
0: Teguling-guling di rumah tuh lah.
1: Iya,
0: mantap. Kepanasan. Uyo, cuacanya ya siang ini ya. dibawa ke tedok masih panas tuh lah.
1: Iya, biar pernah ada kipas angin masih panas lagi.
0: Caknya nak beli asinian itu caknya.
1: Nah, iya.
0: Oke, lagu pilihannya silakan dipilih, Cek. Ini ada Rana Rani yang Rindu Menanti. Ada juga Nada Soraya yang Tinta Merah. Dan juga ada Sri Devi yang Mataharimu. Dan juga Ona Sutra yang Kutunggu Jandamu. Dan ada Ida Laila Berkelana sama Roma Irama Tak Terduga. Yang mana, Cek?
1: Nah, yang Roma Irama itu, Be.
0: Tak Terduga ya? Oke. Salamnya sih Kak Duwanto siapa? Tak nyangke. Salamnya, Cek. Buat siapa, Cek?
1: Ayo, salamnya buat Senamo tadi. Buat Robi Ramakasi.
0: Oke.
1: Anu Cik Asmi sama Cik Asmi. Nadia, Sisi, Andra, Rizwan Boki. Mang Yasi. Buat siapa itu? Hai. Adi Sukarame. Adi Rantawala.
0: Oke.
1: Ya, buat Papa Tosa, Mbak Wati, Mang Napi.
0: Pokoknya untuk galau-galau lah ya. Oke lah kalau ya, itu.
1: Terkecuali ya.
0: Pak Yula, Cek.
1: Ya, buat Cek, minal izin wal faizin, maaf lah ya batin.
0: Yo, sama-sama, Cek.
1: Ya, buat Cek Liham, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ado Cepen yang ada di jalur, terima kasih. Lagunya juga sudah kita siapkan di sini ya. Di belakangnya kita terima kembali 351656. Ada siapa? Halo, Bapak Du.
2: Pinta lagu dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana ini, Mang?
2: Di Talang Balai, Cek.
0: Talang Balai, siapa namanya?
2: Untuk Bu, Cek.
0: Hah?
2: Untuk Bu.

0: Rana Rani yang rindu menanti, ada juga Nada Soraya Tinta Merah, dan juga Dosri Devi Mataharimu, ada Ona Sutra yang kutunggu jandamu, dan Cacahan tadi sudah ya, Ida Laila yang berkelana.
1: Sri Devi bae
0: ya.
1: Mataharimu.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Gue kirim buat yang siapa Mang Pen ya. Yang file masuk tadi ya.
0: Yo.
1: Nah, segala Mang Pen ya, gue kirim kali ya. Mang apa lagi ya? Mang Widodo ya.
0: Oke.
1: Ada Nadia juga ya. Mas, siapa lagi ya? Mang Iwan ya.
0: Siapa lagi tuh? Ya, Bayo.
1: Bunda Leta ya. Tuh gue kirim segala-gala baca ya.
0: Segala-gala pokoknya ya.
1: Capainya selamat sore baya. Buat Cik Ilham sehat selalu ya.
0: Amin, sama-sama Mang Pia.
1: Belum ini, mohon maaf lahir batin ya.
0: Sama-sama.
1: Nah, kalau ada salah-salah Cik itu ya.
0: Ayo.
1: Yang pertama Cik Ilham gak salah dengan aku ya.
0: Nah itu deh ya.
1: Nah, kukira itu baik Cik Ilham ya.
0: Yo, Payo.
1: Yo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Pian yang ada di Talang Balai, terima kasih teleponnya, lagunya juga sudah kita siap ke. Dan si kok penelpon lagi sebelum kita ke lagu, ada siapa? Halo Bapak Du.
2: Bapak Du, Bobi Talang Gudang Du.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama Cik Fauzan bukan?
2: Iya betul Cik Fauzan.
0: Banyuasin 3 ya?
2: Iya Banyuasin.
0: Banyuasin 3 tuh berarti sesudah Banyuasin 2?
2: Banyuasin 3 Cik Elam.
0: Di mana?
2: Banyuasin baik.
0: Oh Banyuasin baik. Bukan, tak pakai 3 tidak?
2: Tidak, 3 tuh masih deketan Pakalan Balai Cik Elam.
0: Oh ngasak ke sana lagi ya?
2: Aku ini masih arah ke Lilin Cik Elam.
0: Oh nambah jauh ke situ.
2: Iya.
0: Oke, Cik Fauzan lagunya sudah kita siapkan, silakan dipilih. Ada Ida Laila yang berkelana, ada juga Maggie Z yang Seribu Benang Cinta, Mega Mustika Selimut Biru, dan juga Ines Cynthia Bagai Durian, dan juga ada Rana Rani yang Rindu Menanti. Yang mana Cek?
2: Seribu Benang Cinta baca.
0: Seribu Benang Cinta. Supaya pacak nyulam ya kalau lah banyak seribu tuh ya. Oke, salamnya buat siapa Cek Fauzan?
2: Salam buat Mang Pen tadi dikasih yo.
0: Sama
2: Cek Pian tadi salam kenal.
0: Oke.
2: Buat Mang Pen yang mendalam, buat Irin, buat Nadia Joko, buat Robi Kelly, Taspin, buat Cek Putra Banten galau-galau baca Cek Lam.
0: Oke.
2: Yang baca Cek Lam sampai tua sampai tuntas. Mohon lahir dan batin Cek Lam ya. Itu
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon sudah bergabung. Tadi ada Mang Pen di Jalur, ada juga Mang Pian di Langkan di Tanjung Balai, dan juga ada Cik Fauzan barusan di Banyuasin ya. Kita simak ke lagu yang sudah dipilih, jangan kemana-mana.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik, masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di Bepadu dengan Cik Ilham di sini, dan selamat petang untuk macam-macam yang sudah sampai ke rumah atau bahkan yang saat ini lagi siap-siap juga ke tempat aktivitasan. Kebetulnya mungkin tugasnya hari ini malam, kayak itu nama CBC ya. Jadi tengah bersiap-siap, jangan sampai ada yang ketinggalan Mang CBC ya. Oke, dan 351656 kita sambut kembali 351656 untuk lagu-lagu yang sudah kita siapkan, silakan dipilih. Ada siapa? Halo Bepadu.
1: Halo Bepadu, putar lagu dangdut.
0: Ayo. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana, Mang?
1: Oh, dengan Mang Ki di Banyuasin.
0: Mang Ki. Nama panjangannya Juki ya.
1: Iya.
0: Tanggung nih kan namanya Ki, tambah laju depannya jadi Juki, main tenang.
1: Jadi Juki
0: ya. Ayo. Agak lemak nyebutnya tuh kan. Ayo. Di mana kita tadi, Cek?
1: Alhamdulillah kepanasan ini di rumah.
0: Ini apa sih itu, daerah mana?
1: Daerah Betung, Betung Banyasin.
0: Di Betung sano.
1: Iya, di Betung.
0: Tetangguhan sama Cek Gun enggak?
1: Iya, tak berjauh, tapi Cek Gun lewat dikit dari aku.
0: Dia keliwatan.
1: Kelewatan, dia yang kelewatan.
0: Nah, nggak apa-apa Cek, kelewatan mah itu tidak boleh kelewatan Cek, nama itu. Oke, okay, pilihan lagunya Cek sudah kita siapkan, silakan dipilih kembali. Ini ada lagu Rindu Menanti, ada juga Cinta Karet, dan juga di sini ada Mega Mustika Selimut Biru, dan juga yang sudah kita siapkan ada Ona Sutra Kutunggu Jandamu, ada juga Ida Laila Berkelana. Dan siko lagi ini sudah kita siap ke Ado Zaskia Gotik, aku rapo apa lagi Bang Jono, yang mana Cek?
1: Pokoknya Bang Jono lah.
0: Bang Jono ya?
1: Iya.
0: Walaupun nama kita bukan Jono, bukan?
1: Bukan,
0: nama kita Bang Ki. Oke. Untuk siapa silakan Cek?
1: Ada Papa Berubah alias Papa Wendy lah, miskol ini. Sini nih ada Putra Bantunnya juga. Ada Pak Fauzan tadi.
0: Yo.
1: Ada lagi mungkin langkan dalam, langkan luar, ada gasing. Ayo buat sama muanya aja lah itu.
0: Gala-gala ya?
1: Iya, gala-gala lah.
0: Yo, Pak Yo.
1: Masih ada nak masuk lagi ya?
0: Ini
1: Cik apa tadi?
0: Cik Ilham.
1: Oh iya, Cik Ilham.
0: Lali ya.
1: Salam hormat selalu, salam hormat, terima kasih waktu. Yuk,
0: mari sama-sama Cek.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Ki, namanya dah. Cek Ki yang ada di Betung, terima kasih lagunya sudah kita siapkan. Jangan lupa digoyang ke kaki sudah ini ya. Lagi di belakangnya Cek Ki, kita sambut kembali ada siapa? 351656. Halo Bepadu.
2: Bepadu, Bepinta lagu dangdu.
0: Oke, sama siapa di mana Cek?
2: Tigolo
0: sama Cik Adi Pitung. Oke, Cik Adi Pitung lagi apa yo petang ini?
2: Lagi santai sehat.
0: Lemak lah, lagi santai beda ya. Tigolo tuh parak sungi lemak ya, kena angin sungi ya. Tapi jangan parak itu lagi ada hantu banyu dak. Kate hantu banyu jiwang beda ya. Oke, pilihan lagunya Cik Adi sudah kita siapkan. Ini ada Iya Bustami, Cinta Hanya Sekali. Ada juga Iya Bustami.
2: Cinta karet
0: tadi. Oke, kita siap ke. Salamnya untuk siapa, Cek?
2: Untuk Kevin tadi, sama Kevin nih. Lalu Mang Iwan, Mang
0: Hendra. Siapa miss call itu? Oke, buat siapa lagi?
2: Ini siapa? Ada Bozan tadi.
0: Ada Ki, tadi. Ya, Cek Ki. di Betung.
2: Penggasing tadi. Ada Tian, Mahrimi, Nadia, Anggi.
0: Oke.
2: Okay. Ada Rizwan, Yasin, Sahabat Mangkai.
0: Yo.
2: Ada lagi Sabu tadi. Mahrimi, Tian. Untuk Galal lagi.
0: Galal.
2: Iya. Untuk lagunya apa?
0: Cinta Karet sudah kita siap ke. Kita rengek ke Cek ya. Sama-sama, amin. Terima kasih Cek Adi juga, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, ya rabbal alamin. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Adi Pitung yang ada di kawasan Tigolo Palembang, lagunya Cinta Karet. Ini sudah kita siapkan. Di belakangnya sikap penelpon lagi sebelum kita ke lagu, kita sambut kembali ada siapa? Halo Bepadu.
3: Bepinta lagu dangdut.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam Cik Nadia.
3: Yoi.
0: Biasanya jadi yang pertama.
3: Oh iya.
0: Itu di karaoke dah ya.
3: Iya.
0: Beda acara ini.
3: Beda.
0: Beda tempatnya.
3: Kalau karaoke itu memang anu-lundu-lundu.
0: Ayo, lah dipasang.
3: Kalau jam 10, nah agak susah nak suara.
0: Ini kekalahan sama ini Cik Ita tadi lah, sudah duluan.
3: Ya, memang disuruh nih.
0: Oh, memang Dioni yang disuruh ya.
3: Dulu lah Cik Ita.
0: Soalnya Cik Ita nak masuk baju, jangan cepat-cepat.
3: Iya, nak masak daging kemarin.
0: Oh, ayo, nak dibuatnya ini, kolak.
3: Iya, kolak.
0: Kolak daging. Mau mana ya kolak daging,
3: daging
0: ya?
3: Sapi.
0: Tapi sama-sama santan kalau jadi ke rendang ya.
3: Iya, kalau dijuk santan, asal dijuk bumbu rempah-rempah, dia jadi nih kalau kami
0: umpah
3: gulai kaliyo namanya.
0: Tapi jangan juk gulo abang, jadi kolak nih ya.
3: Ya, jadi kolak. Nah itu bedanya.
0: Beda. Jadi tahu salah masuk bumbu ya.
3: Iya. Cuman kalau Cik Ita lagi pengen gak apa-apa.
0: Ayo.
3: Kalau pengen coba sensasi baru kan makan daging.
0: Ayo, Mak Manunian itu dagingnya rasa manis.
3: Kalau dibikin kolak, apa kolak, Cik Onnya
0: rasa. Oke, okay, Cik, pilihan lagu yang sudah kita siapkan di sini ada lagunya.
3: Kami ada pilihan.
0: Yang mana tuh?
3: Mudah-mudahan belum jadi tadi deh.
0: Ini rengek ke? Yang mana?
3: Nah, ada Soraya, Tinta Merah tadi.
0: Nah, ada ini sudah kita siapkan juga. Oke. Okay. Kita rengek ke?
3: Iya, kita rengek ke yang itu, Be. Dikirimnya untuk yang sudah masuk-masuk tadi, Be. Yang lah ngirim senggol-senggol tadi, mau kasih. Pokoknya galau-galau, Be, lah.
0: Iya.
3: Untuk, tadi ada yang baru ya, siapa?
0: Cekki,
3: ya?
0: Iya, Pak Tanggung nih ya namanya.
3: Tanggung, ini pakai nama ini, Be, panjang. Mang Juki, gitu kan. Kalau agak mangki itu agak memakai.
0: Iya, mana itu Kiki, emang itu kan. Kiki
3: iya, untung sih manggil Cek kan.
0: Jadi pas kan nyebutnya tuh kan.
3: Iyalah.
0: Oke.
3: Tadi ya salam kenal Bella.
0: Yo.
3: Cek Ramnya selamat bertugas ya.
0: Yo.
3: Halo. Balik aja di Cek Ramnya.
0: Sama-sama Cek.
3: Lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: Oke, baik Baca Beca sudah di pojok perjumpaan. Caknya sikap menelpon lagi untuk menelpon Pamungkas. Kita di Bepadu edisi kali ini kita terima kembali teleponnya. Ada siapa? Halo Bepadu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam sama Cek Sisi. Iya, di penghujung. Sama-sama. Oke, Cek Sisi di penghujung perjumpaan kita. Lagunya yang sudah kita siapkan silakan dipilih. Ini kembali lagu ada apa namanya itu judul lagunya? Rita Sugiarto yang Pertemuan.
1: Oh, coba mainkan deh Pertemuan.
0: Pertemuan ya, Rita S ya. Oke, baiklah kalau begitu. Salamnya buat siapa, Cek Sisi?
1: Salamnya di Bungkus Selatan.
0: Mm-hmm.
1: Abis waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Ilham sampai malam ya?
0: Insya Allah tidak. Sampai jam 8 Cik Ilham cuma.
1: Oh, oke. Okay.
0: Payo.
1: Sampai jumpa di lain waktu.
0: Yuhu.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Sisi yang ada di Pelaju. Maaf kelamaan Cik Bice. Telepon lainnya udah sempat kita angkat ke karena keterbatasan waktu kita. Karena saat ini sudah 52 menit melangkah dari jam 16 petang. Jadi insya Allah di lain kesempatan teleponnya bakal kita sambung kembali ya. Terima kasih untuk yang tadi yang sudah bergabung. Ada Cik Siti Aisyah, dan juga buat Cik Eli, Cik Ita, Cik Aswin. Ada juga Mang Pen, Mang Robi. Ada Mang Pen juga yang ada di jalur. Ada juga Koyong Pian. Ada Cik Pauzan. Ada Cik Ki, dan juga ada Cik Adi. Ada Cik Adi Pitung tadi tuh ya. Ada juga Cik Nadia Sukabangun 1. Dan juga Cik Sisi di mana tadi itu di Pelaju juga. Terima kasih untuk teleponnya dan juga yang sudah WhatsApp. Ada Mang Arifin di Tangga Buntung dan juga Wapet yang ada di Kenten. Terima kasih sama Mang Effendi juga Langkan Dalam ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah kita rengek ke ini dapat menghibur suasana petang Mance Bice. Dan tentunya jangan kemana-mana karena Cik Ilham bakal tetap duduk manis di sini. Jadi rewang Mance Bice untuk Sriwijaya sore. Kita bakal berlanjut di jam 17 sama dengan jam 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Ini kita bakal ada di program Pelesiran Wisata Lokal. Ya masih jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Majeng babaso Palembang.
3: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
4: Ambilkan
3: dumin
4: dulu
3: beras
4: di
3: jero
4: di dalam
3: pedagangan
4: tempat menyimpan beras.
3: Ambilkan dumin beras di jero pedagangan.
4: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
2: Itulah tadi Majang Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
6: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Ngepas nih ya dengan suasana yang ke tengah kita lewati sama-sama, yaitu petang. Petang lah petang. Waduh, petang ini macam becoknya lagi ngapain nih? Mungkin lagi bersantai atau bahkan yang masih tetap menyelesaikan tugas di rumah. Dan yang pasti ngomongin soal Kabupaten Lahat ini memang tentu dengan keindahan alam, dengan potensi wisata yang ada di sana, bikin kita tuh pengen nian menghabiskan waktu untuk berwisata ke Kabupaten Lahat ya. Oke, dan ngomongin soal Lahat juga, Mancik Becek, kali ini kita juga punya informasi tentang Lahat, di mana Lahat ini bakal mengembangkan wisata waterfall rappling yang ada di Curug Perigi. Ini sebutannya, Mancik Becek. Iya, dulur-dulur, di mana PL2 Banjarsari bersama dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia atau yang disingkat dengan FPTI Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, jadi mengembangkan destinasi wisata Banyu Terjun Perigi melalui wahana waterfall rappling. Dan waterfall rappling ini merupakan olahraga ekstrim menuruni Banyu Terjun guna ke tali dan juga peralatan pengamanan khusus. Inovasi ini menawarkan pengalaman unik dan juga menantang yang kini mulai diminati wisatawan, terutama generasi muda dari luar daerah Lahat. Dan Ketua FPTI Kabupaten Lahat, Ahmad Salam Resmiadi, di Lahat pada beberapa waktu yang lalu ini menjelaskan, PL2 Banjarsari ini sudah menjadi bapak asuh organisasi tersebut dalam 3 tahun terakhir, dan dukungan yang diunjuk ke berupa pembinaan, pembibitan, dan juga peningkatan prestasi atlet. Dan menjelang tahun keempat, dia ini menjelaskan PLTU Banjarsari ini bakal mendorong FPTI untuk mandiri melalui exit program corporate social responsibility atau yang disingkat dengan CSR, di mana inovasi wisata waterfall rappling ini di Desa Perigi menjadi strategi supaya organisasi punya sumber pendanaan mandiri untuk kegiatan atlet. Dan selain itu, Kabupaten Lahat juga punya kekayaan ratusan banyu terjun atau curug. Namun menurutnya juga, selama ini pengelolaannya masih sebatas objek wisata swafoto dan juga pemandian. Pecah yang ada di Curug Bulu, Curug Senyawa, ada juga Curug Panjang, Curug Tangemanik, dan juga sampai dengan ke Curug Maung. Melalui kolaborasi PLTU Banjarsari, FPTI Kabupaten Lahat, dan juga Pokdarwis Desa Perigi, Banyu Terjun Perigi yang ada di Kecamatan Pulau Pinang kini bertransformasi menjadi lokasi olahraga minat khusus. Dan meski baru dibuka pada awal Maret 2026 yang lalu, antusiasme pengunjung tercatat sangat tinggi. Slot jadwal pada akhir pekan hampir selalu penuh oleh wisatawan asal Kabupaten Muara Enim, Prabu Mule, Banyuasin, Palembang, sampai dengan Lampung. Kayak teman cewek-cewek ya. Aduh, kapan-kapan kita datang ke sana ya untuk ikutan berolahraga di Banyu Terjun Curug Pering ini tadi, Mancik Becek. Oke, baik, jangan kemana-mana, tetap di 88,4 FM Perempat Palembang. Cailham bakal segera kembali.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Bang Cebice dulur-dulur dimanapun berada. Dan sebelum kita ke lagu-lagu religi menerawangi aktivitasan di petang kali ini, kita bakal ke informasi duken ya. Jadi ada informasi tentang mengulik Museum Al-Quran Al-Akbar, wisata religi di Palembang, disambangi oleh Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu ya. Sudah lama sih 2024. Tapi mengenai tempat wisata religi di Palembang ini memang sangat terkenal, di mana Al-Quran Al-Akbar ini menjadi wisata religi ternama dan juga menjadi ikon kota Palembang. Al-Quran Megah ini tentu menjadi koleksi Pondok Pesantren Al-Ihsaniyah yang di mana lokasinya ini berada di Jalan Muhammad Amin Gandos, Kecamatan Gandos, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Lembaran mushaf tersusun rapi setinggi 15 meter dan hampir mencapai ataupun di bagian atap bangunannya. Warna ukirannya begitu menawan. Seluruh ruangan bernuansa coklat kemasan sesuai dengan namanya Al-Akbar yang berarti besar. Ukuran Al-Quran itu begitu sangat besar. Tulisan ayat suci tertuang dalam media papan kayu. Tiap lembar ini punya ketinggian 177 cm dan punya lebar 140 cm dan juga tebal kayunya 2,5 cm dan kalau digabung ke ketebalan mushaf Al-Akbar ini mencapai 9 meter menyamai lebar sebuah rumah. Jadi daerah Museum Rekor Indonesia menobatkannya sebagai Al-Quran terbesar dan juga terberat di dunia. Desain dan juga kemegahannya begitu mengagungkan sebagai media menuangkan kalimat ilahi. Ikon kota tertua di Indonesia itu begitu ramai dikunjungi sebagai sarana wisata religi. Selain berfoto, wisatawan juga lebih tenang dan juga merasa kagum menyelami keagungan mushaf terbesar di dunia yang ada di kota Palembang. Dan keindahan dengan nuansa warna kemasan begitu menawan, seluruh bangunan ini punya nama resmi Bait Al-Quran Al-Akbar dan juga bahasa Indonesianya berarti rumah Al-Quran yang besar. Jadi tidak heran Al-Quran Al-Akbar ini sering dijuluki Al-Quran Raksasa. Dan total papan mushaf Al-Akbar ini berjumlah 630 halaman dan setiap lembar ini punya dua muka halaman yang tersusun rapi pada rangka penyangga besinya kayak tanaman cewek-cewek. Jadi begitu sangat indah di tempat ini man cewek-ceweknya. Jadi silakan untuk yang belum datang, belum punya kesempatan kesini, ini ada di Gandos Palembang. Tinggal searching be di Google Map Al-Quran Al-Akbar KG ditonton untuk menuju ke tempat lokasinya man cewek-cewek ya. Oke, baik, dan kali ini kami bakal merewangi dengan lagu-lagu bernuansa islami sambil merewangi dulur-dulur kaum muslimin dan juga muslimah dengan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib di petang ini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama? Rasulullah menjawab, yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Baik pendengar, kaum muslimin dan juga muslimah di mana pun berada, dan kami akan segera mengajak kaum muslimin dan juga muslimah menyimak pengajian Al-Qur'an menjelang waktu pengajian, maksud kami menjelang azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya, untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Palembang ya. Di mana petang ini akan membacakan surah Ali Imran dimulai ayat 133 sama dengan 136 bersama dengan Kori, dan tentunya kegiatan tiba waktunya tepat di jam 18.00 waktu Indonesia Barat, kita bakal memasuki beduk azan kumandang maghrib wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
1: Hari ini Kamis bertepat dengan 28 Mei 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, dan dengan demikian terdengarnya beduk kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan malam ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

0: rumah siapa lagi kita?
1: Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Iya, kalau tadi kita sudah dihibur dengan lagu-lagu bernuansa religi yang sudah kami ketengahkan, saat ini 27 menit melangkah dari jam 18 malam, kami lanjutkan perjumpaan kita dengan lagu-lagu daerah Sumatera Selatan dengan informasi di pelesiran adat budaya kita sampai jelang kaget di jam 19 malam.

Iya baik dulur-dulur, waduh sudah capek ya dengan aktivitas yang sudah dilakukan sejak tadi pagi, walaupun banyak yang libur, tapi macam-macamnya masih bergebuk untuk menyelesaikan tugas-tugas. Ya memang harus diselesaikan kayak itu nama CBC ya. Saat ini sudah kembali ke rumah, sudah kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta di Plesiran Adat Budaya Kito 88,4 FM Prompat RRI Palembang. Kembali kami ketengahkan dengan lagu-lagu Sumsel dan juga informasi. Nah kali ini kita bakal ke Kampung Adat Kuto atau Kuta ini sebutannya ya. Ada tradisi lisan, identitas budaya dan juga teknologi modern Mancik Bice. Iya Mancik Bice, di tengah masyarakat modern yang kian bergantung pada dokumen tertulis dan juga arsip digital, keberadaan komunitas adat yang bertumpu pada tradisi lisan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang rentan terhadap kepunahan. Namun anggapan tersebut tidak sepenuhnya berlaku bagi masyarakat Kampung Adat Kuta. Menurut Ketua Adat Kampung Kuta, tidak terdapat naskah kuno atau arsip tertulis yang berasal dari dan juga disimpan oleh masyarakat setempat. Nah, ketiadaan naskah tersebut tentu bukanlah pertanda ketiadaan pengetahuan, melainkan cerminan dari sistem pewarisan ilmu yang sejak lama dijalankan melalui tradisi lisan. Dan bagi masyarakat Kampung Adat Kuta, pengetahuan tidak dibekukan dalam teks, melainkan dihidupkan melalui tuturan setiap ajaran adat, nilai moral, dan juga pengetahuan lokal yang kemudian diwariskan secara langsung dari generasi tua kepada generasi muda melalui petua, cerita rakyat, nasihat keseharian, serta praktik hidup yang dijalani bersama. Dalam konteks ini, para tetua adat memegang peran sentral sebagai penjaga ingatan kolektif komunitas. Mereka bukan sekedar penyampai cerita, melainkan juga penafsir nilai dan juga penentu arah keberlanjutan budaya. Dan melalui tradisi lisan tersebut, berbagai aspek kehidupan masyarakat Kampung Adat Kuta diwariskan secara turun-temurun, yaitu nilai-nilai adat dan juga norma sosial, pecadu aturan hidup bermasyarakat, adu etika pergaulan dan juga tata krama terhadap sesama manusia maupun juga terhadap alam, serta larangan dan juga anjuran adat yang dikenal sebagai pamali, diajarkan secara berulang dalam berbagai kesempatan. Dan selain itu, tradisi lisan juga menjadi medium utama dalam menyampaikan sejarah asal-usul Kampung Adat Kuta, silsilah tokoh-tokoh adat, serta kisah-kisah penting yang membentuk identitas kolektif masyarakat. Dan cerita-cerita tersebut tidak cuma berfungsi sebagai narasi masa lalu, tetapi juga sebagai pengikat solidaritas sosial dan juga peneguh rasa memiliki terhadap kampung dan juga adat istiadat yang ada di dalamnya, Mancik Bice.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Bang Cebecet, lulur-lulur, dimanapun berada, dan kita masih ada satu informasi lagi ya tentang kampung berseri Astralingga Tanah Karo yang merupakan jejak budaya dan juga adat yang tidak lekang oleh waktu. Nah, ini menarik untuk kita ketahui sama-sama. Kalau ada kapsul waktu yang mengantarkan ke masa lampau untuk merasakan denyut kehidupan masyarakat Karo, jawabannya ada di Kampung Berseri Astralingga Tanah Karo. Dan kampung ini terletak di Desa Lingga, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dan tentunya dulur-dulur, di sini kearifan lokal dan juga wisata budaya masih sangat terjaga sampai dengan saat ini. Dan di Kampung Lingga Tanah Karo, waktu terasa begitu lambat, sering dengan denyut nadi budaya Karo yang sudah berlangsung lama. Kampung Lingga Tanah Karo ini bukan cuma menarik secara visual, tetapi juga ini mengandung makna yang mendalam. Dan di sini kawan ataupun juga macam-macamnya pacak jingga rumah adat yang sudah berusia ratusan tahun dan keramahan warga Karo yang sangat hangat yang mencerminkan kehidupan Kampung Karo. Kampung Lingga Tanah Karo ini juga didukung oleh arsitektur rumah tradisional Siwalu Jabu yang dianggap sebagai lambang persatuan dan juga kesatuan masyarakat Karo. Nah, mengenai struktur bangunannya sampai saat ini masih kokoh dan juga dianggap menyimpan sejarah serta semangat budaya Karo yang tetap hidup. Dan selain itu, dolor-dolor, sebagai pusat budaya Karo, kampung ini juga punya berbagai kekhasan yang mencuri perhatian rumah adat Karo dengan arsitektur unik dan juga nilai sejarahnya menjadi ikon utama di Desa Lingga. Aura magis dan juga punya warisan budaya yang tetap kuat menambah suasana khas kampung di Tanah Karo. Dan rumah adat di Kampung Lingga Tanah Karo ini punya ciri khas tersendiri di mana bangunan tersebut dibangun tanpa menggunakan paku dan berbahan kayu dengan atap ijuk yang pada ujung atapnya terdapat simbol tanduk kebo. Konon pembangunan rumah adat ini dilakukan secara gotong royong dan juga sampai saat ini bangunan tersebut tetap tegak kuat dan juga diduga sudah berusia ratusan tahun. Kayak teman cece ya. Waduh, begitu sangat indah mengenai rumah adatnya ini, rumah Karo yang ada di Sumatera Utara, manca-manca ya. Oke, baik, kita bakal menjelang ke jam 19 malam untuk kita tuntaskan di program tradisi adat budaya kita. Dan sesaat lagi dengan musik-musik tepian batang hari 9 kami ketengahkan melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya Sore sampai jelang kaget di jam 20 malam.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik dolor-dolor dimanapun berada, dan ini kita punya informasi kembali ya sebelum kita ke lagu selanjutnya. Dan di mana ada desa tepian Sungai Musi merujuk pada kawasan permukiman tradisional yang membentang di sepanjang aliran sungai di kota Palembang, Becak Kelurahan 5 Ulu dan juga 7 Ulu serta Kampung Kapitan. Dan wilayah bersejarah ini memadukan denyut kehidupan budaya, wisata kuliner dan pusat aktivitas perahu tradisional. Selain itu, terdapat permukiman etnis Becak Ado Kampung Kapitan yang menunjukkan akulturasi arsitektur Melayu, Tionghoa dan juga kolonial, serta kawasan tepian Sungai Sekana yang bersejarah. Dan pusat kuliner legendaris Becak Ado Pempek Koyen di kawasan 7 Ulu menjadi daya tarik utama untuk menikmati santapan lokal berlatar Jembatan Ampera. Dan pusat nongkrong warga Becak Dermaga Apung di kawasan 7 Ulu tentu ini juga merupakan salah satu tempat yang sangat menarik. Dan akses ke Pulau Kemaro, dermaga di tepian sungai ini juga menjadi titik awal penyeberangan menuju Pulau Kemaro. Kayak tenang manca becak ya. Oke, dan baik itulah informasi. Kaki kita bakal sambung kembali. Dan jangan lupa kaki tepat di jam 19:13 waktu Indonesia Barat. Ini kita bakal memasuki beduk azan sholat isya untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Allah!

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam irtanim khamsan qabla khamsin, pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Ya, baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dengan demikian terdengarnya pada kumandang azan salat isya untuk wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas untuk di kesempatan kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.
5: Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
3: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
5: Iya, baik pendengar, dolor-dolor dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih memilih kami sebagai rewangnya di kesempatan malam ini untuk di Pro4 FM Palembang di 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Dan saat ini 26 menit langkah dari jam 19 malam, kami hadirkan kembali lagu-lagu tepian batang hari 9 sampai jelang kaget di jam 20 malam.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya, baik dolor-dolor dimanapun berada dan perjumpaan kita dan juga kebersamaan di Sriwijaya sore ini sudah menuju ke penghujung kebersamaan ya, karena saat ini sudah 52 menit langkah dari jam 19 malam menuntaskan segala program untuk Sriwijaya sore yang tadi sudah kami ketengah ke dan yang pasti mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang sudah Cilam bagi ke ya. Untuk edisi hari ini tentu di Kamis tanggal 28 Mei 2026 dan sesaat lagi di Sriwijaya malam bakal dilanjutkan berewangan dengan Cek Gaya. Dan yang pastinya jangan kemana-mana. Selamat malam, selamat menikmati suasana santai. Cek Ilham pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Artis belaga Baim Wong, ndak befoto laju mewek. Walau lama hidup di negara Wong, jangan lupa budayo dewek. Dodolor lah kita pelok itari Sriwijaya Sore. Dengat lagi

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Mano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.
2: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
3: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
4: Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Nah, kali ini kisah mini legenda produksi dari RRI Palembang dimainkan oleh Teater Angkasa dan Teater Wongrot dalam kisah Tebing Peninjauan. Dan inilah kisahnya. Di daerah hulu Sungai Nusa, Kecamatan Rawas Uluk, dahulu ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja muda yang sangat sakti bernama Raja Empedu. Kerajaan ini berdampingan dengan dua kerajaan lain yang berada di daerah Lesung Batu dan Kampung Suku Kubung. Kerajaan Lesung Batu diperintah oleh Pangeran Mas yang terkenal kaya raya, sedangkan negeri Kampung Suku Kubu diperintah oleh Raja Kubu yang terkenal sebagai seorang sakti mandrauna.
1: Lihatlah, Adinda, kerbau kita semakin bertambah.
2: Iya Kanda, ada yang kecil, ada yang besar, seperti badan Kanda.
1: Nah, ngapo ngomongi persamaan kerbau dengan badan Kanda ini, Adinda?
2: Becando Kanda, jangan marah, makonyo Kanda, makanyo diatur, malu sama kerbau itu yang itu loh. Mungkin lagi diet, badannya kecil.
1: Biar gendut begini, tapi Kanda sakti ya Dinda. Lihat.
2: Iya, percaya Kanda, cukup dong demo ilmunya. Sekarang kita harus memikirkan kerbau-kerbau ini mau diapakan kalau sudah kebanyakan.
1: Baiklah, aku akan panggil Ulu Balang. Ulu Balang, marilah.
0: Lalu dipanggillah Ulu Balang kerajaan untuk menghadap raja.
3: Ada apa tuanku? Hamba lagi sibuk menghitung kerbau-kerbau milik tuanku. Jumlahnya semakin banyak, kita kesulitan memeliharanya.
1: Semakin banyaknya kerbau kita punya, semakin besar juga tempat yang kita harus siapkan untuk tempat kerbau itu.
3: Atau kita potong semua? Kita buat dendeng, sop daging, gulai kerbau, rendang, sambal daging, dan...
2: Idak bos, idak anak buah, samo bae, makan tulah yang dipikir ke.
3: Habisnya, hanya itu yang dapat kita lakukan, tuanku, untuk mengurangi jumlah kerbau yang ada.
1: Tapi, itu bukan solusi yang tepat. Aku ada ide. Bagaimana kalau kita pinjamkan sebagian ternak kita kepada siapa saja yang berminat?
2: Kalau dipinjamkan, takutnya kerbau itu tak balik, rugi kita.
1: Tapi pinjamannya harus dengan syarat. Syaratnya, ternak masih menjadi milik kita. Dan apabila ternak yang dipinjamkan melahirkan, maka hasilnya dibagi bersama secara adil. Dan ternak yang dipinjamkan harus dipulangkan pada waktu yang diminta.
0: Tawaran Pangeran Mas tersebut ternyata menarik minat Raja Kubu. Ia berminat untuk mengubah nasib kerajaannya yang miskin dan berpenghasilan rendah, tapi memiliki lahan yang luas untuk berternak.
4: Aku dengar Raja sebelah si Pangeran Mas mau meminjamkan kerbaunya. Benarkah itu penasihat?
5: Iya, benar tuanku. Kerajaan Lesung Batu memang kerajaan yang makmur. Selain hasil taninya yang berhasil, mereka juga memiliki peternakan kerbau dan konon kabarnya kerbau mereka sudah tak tertampung lagi, meluber tuanku.
4: Kau kira kerbau ini dipelihari dalam baskom? Hah, ada-ada saja. Coba kau datang kepada si Pangeran Mas itu, mintalah sedikit kerbaunya untuk dipinjam.
5: Tapi tuanku, apakah kita sanggup memelihara kerbau-kerbau itu nantinya?
4: Dirimu meremehkan kemampuan warga kerajaan kita. Pokoknya, kau temui dulu kerajaan Lesung Batu dan pinjam kerbau-kerbau mereka.
5: Baiklah tuanku, hamba mohon pamit dulu.
0: Akhirnya, Raja Kubu mengirim penasehat untuk menjadi utusannya.
6: Woi Cacam, alangkah indahnya kerajaan ini, luar biasa.
1: Ada keperluan apa kau kesini wahai utusan Raja Kubu?
5: Oh, maaf beribu maaf tuanku. Perkenalkan, hamba penasihat Raja Kubu diutus kesini
7: untuk apa? Kok kamu megang leher?
5: Hamba haus. Bolehkah minum dulu? Maaf tuanku, terlalu jauh hamba berjalan ke sini. Makan dan minum pun belum hamba lakukan.
1: Silakan menikmati makanan dan minuman ini, wahai utusan Raja Kubu.
0: Setelah menikmati suguhan dari Kerajaan Lesung Batu, barulah utusan itu menceritakan maksud dan tujuannya.
5: Ampun Baginda, hamba adalah utusan Raja Kubu dari negeri kampung suku Kubu. Kedatangan hamba adalah untuk menyampaikan keinginan Raja hamba yang menerima tawaran Tuan dan juga bersedia mentaati segala persyaratan. Kami ingin meminjam kerbau.

0: Sesuai dengan janjinya, keesokan harinya, Pangeran Mas mengirimkan puluhan ekor kerbau jantan dan betina kepada Raja Kubu. Raja Kubu pun dengan senang hati menerimanya. Mulai sejak saat itu, ia memelihara dan merawat kerbau-kerbau tersebut dengan baik hingga akhirnya berkembang biak dengan sangat cepat dan daerah kampung Kubu pun sebagian besar telah menjadi kubangan kerbau. Sejak saat itu, negeri kampung Kubu dikenal dengan nama Negeri Kubang dan rajanya disebut Raja Kubang.
1: Kerbau-kerbau kita semakin banyak. Waktunya untuk menjual kerbau itu sebagai pemasukan dana kerajaan kita.
2: Bagaimana dengan janji kita dulu, tuanku?
1: Janji yang mana, penasehat?
2: Janji mengembalikan kerbau pinjaman milik Raja Lesung Batu dan membagi hasil ternak dari kerbau yang dipinjam.
1: Hah? Untuk apa kita kembalikan? Sebaliknya, kerbau-kerbau itu kita miliki semua karena kitalah memeliharanya dengan bersusah payah. Ngapo nak diserahkan dengan kerajaan yang kaya itu?
0: Karena merasa telah tiba saatnya untuk mengambil bagian atas ternaknya yang dipelihara oleh Raja Kubang, maka Pangeran Mas lalu mengirimkan utusannya untuk menghadap Raja Kubang. Namun, di luar perkiraan, Raja Kubang mengingkari janjinya dengan menolak untuk berbagi hasil dengan Pangeran Mas. Bahkan, ia telah menganggap bahwa semua kerbau yang telah dipelihara adalah miliknya sendiri.
3: Apa? Ia sudah ingkar janji? Aku marah dengan hal ini. Ternyata Raja Kubang ingkar janji.
4: Marah kok nggak total, belum pas karakternya belum keluar.
3: Kurang total, aku nih marah istriku. Wibawa aku dipermainkan oleh Raja Kubang.
4: Tapi dengan marah pun tak akan menyelesaikan masalah.
3: Maksudnya?
4: Maksud Dinda, kita kerahkan pasukan untuk menyerang negeri Kubang agar Raja Kubang itu mau menyerahkan kerbau-kerbau milik kita dan akhirnya dia sendiri yang berkubang di kubangan kerbau itu.
5: Kalau hamba sarankan, Baginda jangan menyerang tanpa menggunakan strategi. Kita lakukan taktik agar bisa mengalahkan Raja Kubang yang sakti dan para pengawalnya yang tangguh.
3: Aku juga sakti, Ulu Balang. Dan kita punya pasukan yang banyak.
4: Kanda tuh belum update info ya. Dengar-dengar, kekuatan Raja Kubang lebih besar dari kerajaan kita.
5: Ya, benar sekali, tuanku. Hamba sarankan kembali. Kita minta bantuan Raja Empedu yang memiliki kemampuan yang sama dengan Raja Kubang.
3: Iya, Raja Empedu. Aku bersahabat dekat dengan Raja Empedu. Baiklah, aku akan menemuinya.
0: Keesokan harinya, Pangeran Mas bersama para pengawalnya pergi ke negeri hulu Sungai Nusa untuk menemui Raja Empedu. Dan tanpa disangka-sangka, ternyata Raja Empedu bersedia membantu Pangeran Mas menyerang Raja Kubu yang telah mengingkari janjinya.
6: Baiklah, aku mau membantu kerajaanmu, wahai Pangeran Mas. Jangan takut dengan si Raja Kubu itu. Kita bisa mengambil kembali hewan ternak.
3: Tapi bagaimana caranya? Bukankah Raja Kubang terkenal sangat sakti Mandraguna?
6: Kita tidak bisa langsung menyerang Raja Kubu. Kita harus membagi dua pasukan. Pasukan pertama bertugas membuat negeri Kubang menjadi ramai dengan mengadakan pertunjukan seni dari tari pedang. Nah, selagi rakyat Kubang larut dalam suasana kemeriahan, pasukan lainnya akan mengepung dari dan membakar seluruh pemukiman yang ada di sana.
3: Aku setuju dengan taktikmu ini. Tenang, kalau misi ini berhasil, kau akan kunikahkan dengan putriku, Putri Darah Putih.
6: Yang benar nih, nambah semangat nih. Maklum jomblo, sudah lama.
0: Singkat cerita, pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah pasukan pertama untuk mengadakan pertunjukan seni di lapangan negeri Kubang. Oleh karena mereka menyanyikan lagu-lagu dengan merdu dan juga tarian pedang dengan sangat tangkas, maka penduduk negeri Kubang segera berbondong-bondong menyaksikan pertunjukan, tidak terkecuali Raja Kubang beserta para pengawalnya.
1: Ada apa di lapangan negeri, wahai penasihatku?
2: Kabarnya, ada kelompok seni negeri jauh sedang menampilkan pertunjukan seni, Baginda.
1: Wah, sudah lama negeri ini tidak ada hiburan semenjak warga

0: hanya sibuk berternak kerbau. Mau ah lihat, yuk kita nonton ke lapangan.
1: Raja jangan keluar kerajaan, keamanan raja yang utama.
0: Ah, yang penting kita menghibur hati kita dulu.
2: Pada saat rakyat negeri Kubang sedang asyik menyaksikan pertunjukan seni, pasukan kedua yang dipimpin oleh Raja Empedu dan Pangeran Mas segera membakar seluruh rumah yang ada di negeri Kubang. Setelah itu, mereka menuju lapangan untuk mengepung Raja Kubang dan para pengawalnya.
1: Tuanku, Raja Kubang, kerajaan kita diserang. Kerajaan kita dibakar oleh pasukan Pangeran Mas.
0: Apa? Gerakkan seluruh pasukan dan warga. Hentikan kebakaran itu.
2: Raja Kubang pun menjadi terkejut setengah mati ketika menyadari bahwa dirinya telah dikepung.
3: Pasukan, serang semua. Hei kau, Raja Kubang, serahkan hak dari Raja Pangeran Mas. Atau, kalau tidak, kerajaanmu akan kami bumi hanguskan.
2: Karena tidak ada persiapan sebelumnya, Raja Kubang tidak berdaya dan langsung menyerah tanpa melakukan perlawanan. Ia juga tidak melawan ketika pasukan Raja Empedu dan Pangeran Mas menggiring seluruh kerbau yang ada di negeri Kubang menuju negeri Lesung Batu.
0: Aku menyerah, wahai Raja Empedu dan Pangeran Mas. Aku serahkan semua kerbau-kerbaumu untuk menjadi milik kerajaan Lesung Batu. Karena ini sudah menjadi perjanjian kita.
4: Makanya jangan galak ingkar janji, ngakui hak orang lain. Sial jadinya kan? Ayo suamiku, kita pulang.
2: Sesampainya di kerajaan Lesung Batu, sebagai tanda ucapan terima kasih, Pangeran Mas menyerahkan putri semata wayangnya bernama Putri Hidara Putih yang terkenal cantik jelita kepada Raja Empedu untuk dijadikan istri.
3: Nah, terima kasih Ayanda telah merestui kami berdua ini. Peh, Adinda Putri Darah Putih, kita melangsungkan pernikahan di kerajaanku dalam pesta 7 hari 7 malam. Kita pesta daging kerbau.
4: Tunggu, jangan-jangan modal pesta daging kerbaunya dari kerbau kerajaan Lesung Batu ya?
3: Kalau Ibunda mengizinkan, kami meminta kerbau-kerbau itu sebagai hadiah pernikahan kami.
2: Setelah mereka menikah, Raja Empedu langsung mengajak istrinya untuk tinggal dan memerintah di kerajaan Hulu Sungai Nusa. Sementara Pangeran Mas malah menjadi sedih karena putri semata wayangnya harus pergi mengikuti suaminya. Untuk melepas kerinduan, ia sering pergi ke Tebing Ajang, suatu dataran tinggi yang dapat meninjau negeri hulu sungai dari kejauhan. Dan karena sering sekali ia pergi ke tempat itu untuk meninjau putrinya, maka lama-kelamaan tebing itu pun terkenal dengan nama Tebing Peninjauan. Nah, itu tadi kisah legenda dari Tebing Peninjauan. Sampai jumpa dengan kisah selanjutnya.
5: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Anjay bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: 88,4 MHz Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dudulur dimana berada. Sriwijaya Malam tuh hari ini di edisi Kamis malam Jumat 28 Mei 2026 Mei. Kalau tadi sudah ada Oce Ilham yang sudah ngawani dudulur, tentunya dengan rangkaian acara-acara yang sudah digawa ke Oce Ilham. Di Sriwijaya Malam ini Cek Gaya yang bakal ngawal, dan tadi sudah diawali dengan mini drama legenda kisah tebing peninjauan. Nah, dedulurku di mana berada, untuk malam hari ini di Sriwijaya Malam kita bertemu lagi dalam acara kita ya, di Sumsel Berdendang lewat line telepon 0711 351656. Kita terima dulu untuk telepon pertama. Halo, Assalamualaikum
1: Cek Gaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mana Bang Al?
0: Hah?
1: Bang Al.
2: Ngapo? Nak ngajak rendang daging apa?
1: Oi, rindu Bang Al.
2: Wah, rindunya.
0: Rindu sering rindunya.
1: Oi, banyak Bang kami dapat daging Bang. Sini lah besar rendang Bang.
2: Wah, wow, Cek Gaya.
1: Dapat 4 bungkus Bang.
2: Wah, 4 bungkus kami dapat sekulkas.
1: Aduh kambing Bang, tapi banyak sapi Bang daripada kambing Bang.
2: Bagus lah ya.
0: Emang.
1: Lemak liang dan mindang besok ya Mang.
2: Wow, mindang tulang.
1: Iya Mang. Iya, ada dia tulang ya Mang.
2: Oh iya, tulang. Kumpul ke dah ya, 3 kantong ya.
1: Iya. Hari ini belum Mang, merendang Mang, baru besok.
2: Oh iya. Yo, tapi lemak awet itu Cek Gaya. Rendang Cik Asmi ini tak bakal habis.
0: Karena masalahnya Cik Asmi tak cek nyokot. Cik Asmi yang cek nyokot, Cik Asmi tak acak dia.
2: Tapi hati-hati.
1: Oh,
2: ya.
1: Dia ni belum balik dari masjid Cek. Maksudnya tak nganggu.
0: Oh, iya. Biasa kalau nganggu eh.
2: Teko on. Iya,
1: dia masih asin di masjid.
2: Teko online dia nganggu.
1: Nah, besok tu Cek, mindang tulang tu nak direbus lembut-lembut Cek. Bolehnya dia sarung ikut nyaman keras Cek.
0: Iya, bubur kenian dia tu.
1: Iya Cek.
0: Untuk dia khusus son, bubur kenian.
2: Itu ada caranya Cek. Dia tipis-tipis sebab rendang.
1: Dengan lagu Cek Gaya dengan Bang Al. Pulak payu, kulu payu.
2: Pulak payu,
0: kulu payu boleh.
1: Ya. Ya, nak masuk lagi ni Bang Al.
2: Jadi Cik Dewi anda rumah.
1: Untuk Cik Gaya dengan Bang Al, selamat semoga selalu lancar di sini Bang.
2: Amin.
1: Assalamualaikum Bang Al, Cik Gaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Allah, ada 100 sikap be ngomong kita banyak rezeki Bang Al.
2: Oh, 40. Oh, lebih dari 40. Minta tolong dengan pendengar ya.
0: Pendengar
2: pasti dia, lebih dari 40. Tolong minta tolong.
0: Lancar rezeki, amin. Tidak, tengah, kan?
2: Minta tolong amin ke baik. Doa pendengar itu ya.
0: Iya.
2: Mula lebih 40. Ay, mustajab gitu. Tak tolong.
0: Jadi, cak macam waktu dulu tu kan. Siap. Sudah terrealisasi Mangal Siko.
2: Untuk bagi yang amin ke tu ya. Kami doa ke pulau, doa
0: yang sama.
2: Doa berbalik baik untuk pendengar.
0: Yang pendengar, iya. Doa yang sama juga ya Mang Ali pasti ya.
2: Tapi tak saroi tak ngamin kayaknya Cek Gaya. Baca doa berbalik gitu ya.
0: Karena biasanya kalau kita doa ke hal yang baik Mang Al, itu akan berbalik baik juga ke kita Cek Tena kan.
2: Kalau Cek itu kalau aku nak ngamin ke BA, ajinya kan.
0: Doa ke ya misalnya ngomong ke Agi Cek Gaya sama Mang Al naik aji. Cek Gaya sama Mang Al misalnya apa tuh banyak rezekinya biar pacak terrealisasi apa yang jadi diharap ke misalnya itu kan. Nah itu sebaliknya ya. Kita juga Cek itu doa ke yang sama gitu kan. Malaikat juga ngamin ke hal yang sama.
2: Kita angkat Cek Gaya ya.
0: Oke, kita terima dulu ada siapa. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ini
2: ngomongnya
0: nih
2: antara ditutup sama Ida.
3: Oh.
2: Kalau galak ngomong, kalau Ida sudah
3: masuk kering tu lagi.
0: Siapa ini?
2: Ini adalah tutup separuh mulutnya.
3: Tidak tahu lagi Cek Gaya sama teman.
2: Tahu kami. Sudahlah Cek. Sudahlah Cek. Nak lagu apa Cek?
3: Tidak, siapa dulu?
2: Nak lagu apa Cek?
3: Wah, minta lagu Cek Gaya
0: memang. Lagu Cek Gaya kan itu.
3: Iya.
0: Sehat
3: Cek.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Siti Ais. Kering gigi.
2: Kumuk.
3: Mau lucu terus.
0: Kami enggak mau lucu.
2: Kumuk-kumur lagi mun kering.
3: Oke, kamu Cik Gaya. Insyaallah, pokoknya seru.
0: Itu ya?
2: Iya.
3: Iya.
2: Ya Allah, iya. Cak, cak mana lah Cik ini ngomongnya?
3: Iya.
0: Ngantuk
3: Cik. Siapa coba, mau tahu.
2: Pokoknya kalau...
3: Siapa?
2: Siapa?
3: Aku siapa?
2: Eh, kami darah nyebutnya, gak kayak kamu bangga.
3: Gak ada.
2: KMK kemarin untuk siapa?
3: Ah, untuk galak-galak berapa? Pokoknya dari asal pesen. Pengir galak.
2: Pantunnya jangan pantunnya.
0: Pantunnya.
3: Oh.
0: Untuk ini Kertapati.
3: Pantun yang kalau kotak itu.
0: Untuk ini Kertapati kan?
3: Kotak gitu. Kalau kotak, kalau ngangklet.
0: Tapi suka kan?
3: Hai. Oh, apa gaya misteri ya?
2: Iyo, dah artikulasi tak jelas.
0: Deda, ini cak macam lagi baru lagi bangun tidur tu.
3: Iyo,
0: kau tempe.
2: Dua tambah dua. Cek dua tambah dua berapa?
0: 12. Nah, lek matanya langsung.
3: Pokoknya, cek ya dengan cek.
2: Iya, masih ya. Amin.
3: Semoga terbukinya.
2: Amin.
3: Pulangnya tadi aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah.
0: Oke, kita terima lagi di belakang Cik Siti Aisyah ya.
2: Siapa ya?
0: Di 351656. Aduh, siapa lagi yang nak gabung ya? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Surprise. Aduh, dedek nak.
2: Itu.
0: Surprise.
2: Surprise. Galak-galak nyebut nama dulu. Walaupun kami lah tahu.
0: Kami telah tahu. Cuma Cecak tak tahu.
2: Biar Ida dipintak langsung lagu.
4: Nah, biar ceritanya panjang.
2: Nah, pun tahu.
0: Bangun tidur Siti Aisyah tadi tujuannya. Masih 2.5 watt matanya.
2: Masih ini lagi loading.
0: Loadingnya lagi dia lagi muter.
4: Tapi mau dari setiap online dia bangun tidur terus.
2: Itulah ritualnya.
0: Coba, coba jingok dulu nak tahu ke dia bangun tidur apa tidak. Mampu hilang biasanya. Nggak tahu cek Siti Aisyah mampu hilang nggak?
4: Iya, setelan pabrik nongcek itu kali.
0: Memang lah setelannya. Kita ada aja.
4: Yang kenceng ngomong tuh ngegas. Ya.
0: Kalau cik kayak ngegas tuh tergantung. Tergantung banyak makan daging. Nah, cak itu lah ini kan banyak makan daging
2: ini. Berarti cak Siti Aisyah ini tidak makan daging.
0: Tidak makan daging dia.
4: Dia vegetarian dia.
2: Berarti dia tidak makan yang ber.
0: Ber.
4: Yang ber.
0: Gigi.
2: Bernyawa.
0: Ya wajah macam budak sekolah SD. Yang ber, yang ber, ber, bro. Kalau kemarin kan yang ber, maksudnya kan bergizi, berapa kan yang ber, ber, budak kecil dah ngerti kan?
2: Tidak.
0: Ro, bu, bro.
2: Sama cak ini, adik pitung kemarin kan, mangkonya galak-galak lah online. Kalau online, kalau galak nongol, berarti dianya masih ber.
0: Ber,
4: ber, ber. Iya, kalau you ask me tadi kan setelannya ini apa? Caknya
0: banyak makan daging.
4: Buru-buru, caknya tuh.
2: Iya buru-buru.
4: Buru-buru.
2: Angkat baju, angkat baju hujan.
4: Kalau si Tiasa tadi tuh, itulah setelannya tuh. Baca uang baru bangun tidur.
2: Cak masih lengket lidah tu eh?
4: Iya.
0: Halo.
2: Iya. Antara lengket edak di langit-langit ya.
0: Ini cak kue nastar banyak ini, banyak apa? Mentega, jangan disebut mereknya.
4: Iya, jangan.
0: Tit.
2: Berarti menteganya mentega Simba.
0: Mending mentega Simba daripada mentega Simbe.
2: Ini
4: ini. Mentega ini.
2: Suka sini, bukan mentega curah.
4: Mentega curah.
0: Iya. Jadi dedek bodek ini apa kabar kayak gini?
4: Alhamdulillah kabarnya.
2: Ini Cek Gaya, banyak makan rendang ini Cek Gaya.
0: Oh, makan rendang ya banyak.
4: Belum, rendang, belum diapa-apui.
2: Rendang kering ini Cek Gaya.
0: Yo, ini rendang orang awak bana.
4: Rendang kami kering, hitamnya.
0: Rendang orang awak bana, pakai ini.
2: Kami tahu ngomong
4: nyebut hitam.
2: Nah, kami tahu itu.
0: Kemana? Untuk Kang Mas itu. Kang Mas ngangkang gitu.
2: Cek, baca dak Cek kalau ngomong tuh Cek jangan nyempet dengan dia Cek.
4: Ya mak mandu
0: kan. Eh dak baca kalau lah kena di hati.
4: Iya.
0: Ya kan iya.
2: Aida. Ya kira-kira kata-kata yang sensitif jangan diomong ini ya. Jadi kami mudah nebak yo.
4: Oh, Cek itu.
0: Iya, ini langsung.
4: Kena kena
0: kan
4: lo,
0: kena
4: terus soalnya
0: oh, kiri.
4: Ngomong
0: kiri. Oh.
4: Yang agak-agak ini
0: kena
4: hitam,
0: kena yang agak-agak gila, kena ya yang agak-agak
4: igi,
0: kena lagi
4: yeah.
2: Cuman yang tak kena tampan
4: dia tuh tampan tidak
2: oish
4: cuman
2: bernapas
0: cetola bernapas.
4: Iya benar. Kalau dia tidak bernapas, telombok nih.
0: Mana telombok?
2: Payo Cek Nat ngomong tu janganlah dekat nyenggol-nyenggol.
4: Tak jujur eh?
2: Iya tak jujur.
4: Tak baca kami ni Cek ini lah.
2: Oh itu setelannya pabriknya.
4: Setelan pabriknya.
0: Iya.
4: Kita ke lagu dulu kakak.
0: Lagu apa?
4: Tahu dah emang sama kakak judul lagunya. Kami tu lagu yang
0: nak mukmai
4: cuaca lapan itu
0: nak apa
4: ya
0: gitunya
2: nak mukmai
4: lagu dari ini dia tu eh rencang eh
0: tu rencang lebong
4: lebongnya
0: oh lagu ini apa mang ini
2: kan
0: dah
4: iya soalnya
2: rimbang ke mambang
4: iya rimbang mambang
0: bukan rimbang mambang bukan apa. Ah itu Hera, ini itu Karel Simon itu tuh, nyanyi Romo Karel Simon sama Hera Supian itu.
4: Oh.
0: Ah, apa dia namanya tuh?
4: Nyarinya.
0: Nah itulah ini penulisannya itu kacik kayak itu.
4: Iya,
0: heeh. Kalau dia
4: salah penulisan. Nyari di Mamang YouTube itu eh.
2: Ah, Mang Uju, lagu apa Mang Uju itu Mang Uju? Ah, Mang Uju 1935. Jangan taunya Melati Karangan, Bel. Coba Cek nak nyanyi dulu gak dia nge-WA Uju.
4: Kami juga tahu dikit liriknya tuh. Nak mukmai jadi lapan.
0: Kenapa dia? Nah, lupa Cek ya.
4: Hidup nak rantau. Nah, itu
2: bagus. Uju, WA lah Bang Uju.
0: Itu biasa kalau yang galak request-request lagu-lagu si apa nih? Karel Simon tuh si ini si apa Dian Sudirman sama Simon. Dian Sudirman sama Simon biasanya gitu kan.
4: Nah, kalau agak ribet mungkin nyari tak kayak kita kutukar lebih dulu ya. Nah, kalau ada yang dengar yang tahu siapa tahu kaget kalau masuk tolong informasinya apa
0: judulnya. Tolong informasinya. Iya.
4: Nah, kalau yang ini lagunya ini baik itu.
0: Apa?
2: Kato Hendra Widodo Mawar Borak. Aku dia mah.
0: Mawar borak. Kejingoannya biasa kalau makan bakso pakai borak.
4: Ini korban borak ini. Borak.
0: Apa maksudnya? Itulah akibat korban borak lah jadi bokok. Akibat korban borak jadi buruk dehnya. Borok bukan borok, bukan buruk, borok.
4: Iya. Dia nak masuk ini
0: katanya. Mengenyam dia, mengenyam dia nak masuk.
4: Iya.
0: Lah mengenyam dia nak masuk.
2: Semalam masuk acara masapannya?
0: Masuk.
4: Malam ini masuk lagi cakik di sincang ini. Oh, dengar rupanya.
5: Siapa? Tati Koping dah tu kan?
2: Siapa?
5: Heran Widodo.
4: Abang Abud.
5: Abang Abud. Dengar Abang Abud.
2: Oh, berarti dipantau itu kan senang
5: dia sekarang. Abang Abud. Iya, tangno dia senang dia di kiri mulai dede.
2: Iya. Dedek nana ini kan dipantaunya berarti di udara.
5: Iya, bak besar palu Nadia ini menyenengkati wong. Menyenengkati budi yang biasa galak.
2: Tapi
5: menyenengkati budi yang biasa galak kecil hati.
2: Tidak cek ya. Tapi sayangnya cuma dipantau di udara bae. Di darat ini enggak ada pantaunya.
4: Iya, siapa tahu belum baik, maaf.
2: Belum baik.
4: Siapa tahu memang tidak nian kalau kan. Nah, kalau lagunya kita ganti ya botai-botai dulu.
5: Ya botai-botai boleh.
4: Nah, siapa tahu ada yang tahu bagi tolong informasi juga judulnya apa. Nah, itu. Dulu kecil nian sering enggak dengar lagu itu.
2: Iya, lagu lama nih.
5: Ya botai-botai ya. Ah, ada apa ya itu lagu itu. Tahu cek kayak ininya tuh. Bukan, oh ini Banggala, bukan.
4: Bukan, dia tu awalnya cik ni. Mulai berbalas, mulai kerana. Nah, tak tahu ni, dia tu susah ni yang memang kalau bahasa Rejang ni.
5: Iya, dia tu botai-botai.
4: Nak belek, mai pebelek. Nah, tengah-tengah.
2: Lemak dengernya cik ya, lagu itu.
5: Lagu rombongan ini, Karel Simon dia ni.
2: Iya. Rasul Mulia mujuk ni. Mang Widodo apa dia Mang Widodo?
4: Oi, di nanya lagu dengan Mang Hendra.
5: Cewek cowok yang nyanyi itu?
4: Belum pernah cewek. Aku dengar dia masuk kan di
5: nyanyi, kan? Cewek kan yang nyanyi itu?
4: Cowok dia tuh kakak ya nyanyinya.
5: Oh. Heeh,
4: cowok
5: nyanyi. Dari Bengkulu. Nah, ini dari Bengkulu ada GBAWO, GBAWO, GBAWO, Labetuna. Terus ada mata diambil orang.
2: Iya, apa ini?
5: Ini Bengkulu kan?
2: Kata Widodo.
5: Orang pesisir.
2: Judulnya Lek Dayuni.
5: Ting Gedenting. Sayang Selayak, Ting Gedenting. Ini lagu-lagu ini ya, ini lagu-lagu Bengkulu kan?
4: Nah, Ting Gedenting tahu itu.
5: Ini lagu Empat Lawang nih. Basema.
2: Ini dua lawang.
5: Bengkulu. Itulah Bengkulu ada.
4: Ini lagu Lawang Sewu ini.
5: Iya, itulah Bengkulunya adanya.
4: Oh, itu be. Biarlah untuk sementara itu be dulu kakaknya.
5: Botai-botai be. Oke, boleh.
4: Iya.
2: Kirim-kirimnya Cik Nat.
4: Kirimnya kakak kita di Senjang bae.
2: Oh iya.
5: Saya.
4: Rekosan Cik Mang Azul lah.
2: Oh iya.
4: Bahasa Malaysia. Tapi ini ininya logatnya logat kayu lagi
2: kan? Iya boleh.
5: Iya. Oh nggak, Bebe.
2: Iya, kita harus ke kakek. Biasa tu.
4: Iya, tinggal yang di Waita ni penting dia nyari modal apa kan?
2: Iya.
4: Berjualan.
5: Emang dari dulu kata modal lanang itu.
4: Iya.
2: Tapi kerasa.
5: Tapi kata Cik Aspin di kata Cik Asmi dia lagi ini dia yasinan. Lagi yasinan tak boleh. Dia tak boleh kita ngatur dia tak boleh. Kalau dia lagi masih yasin tak boleh.
4: Kalau dia balik ke rumah baru boleh dikatoi kakek.
5: Iyo. Karena dia lagi becesan dengan Mang Yasin dia ni sekarang.
4: Iyo.
5: Ya
4: semoga dia tunjukkan jalan yang lurus.
5: Lurus. Walaupun selama ini dia ketemunya jalan bengkok terus.
4: Ya,
6: Waalaikumsalam.
5: Ada siapa? Ada siapa? Ada Kanji.
6: Ini judul lagu Bengkulu tadi judul Lek Dayuni.
5: Lek Dayuni.
6: Bengkulu.
5: Bukan Lek Belek. Tahu.
6: Aku ingat Yaspin Belek.
5: Kena lagi Yaspin.
6: Lagi macam Yaspin.
5: Kamu ni kena ayo galak ni ya, tak boleh.
6: Dia memang si Yaspin.
5: Ya dia amal eh.
6: Amal jariah.
2: Tak boleh amal
6: boleh payah.
5: Ayo, malam hari kak nak dengar lagu apa dulu?
6: Ini lagu apa deh?
5: Lagu Sumsel Berdendang.
6: Oh, Sumsel, pokoknya Sumsel ya.
5: Yo.
6: Ini, aku ini kepengen dengar lagu ini, biar ada kayak.
5: Oh, biru. Boleh?
6: Iya.
2: Makan lagu apa?
6: Waktu dulu nah, nonton apa?
5: Nostalgia lah.
6: Filmnya itu kan?
5: Iya, nostalgia lah.
6: Iya.
5: Iya.
6: Dilayang ini kayak layak cocok tu nah.
5: Oh, layak cocok.
6: Iya.
5: Layak cocok cabut.
6: Iya.
2: Oh, layak.
5: Tak lagi layak cocok cabut.
2: Tancap.
5: Ayo, jadi cak mana sekarang ini? Banyak yang sanjol bah kan?
6: Aku kat di rumah. Memang usah kalau sanjol. Cuma lah kena di rumah.
5: Oh ya Allah, nak jadi apun yang heran Widodo ini.
6: Aku dulu nak jadi polisi je kan.
5: Iya, dah lulus kan? Gugur di betis.
2: Bukan, gugur di ini cik Gaya, dicantikan.
5: Oh. Tidak cantik dia.
2: Tidak cantik.
6: Iya, tak cukup.
5: Tak cukup.
6: 23 biasa 24 kan ini.
5: Oh, iya.
2: Cacat eh.
5: Ada cacat di situ eh.
6: Ya
5: di situ,
6: tapi aspen tak nian dia.
5: Tidak, tidak lulusnya. Kalau tinggi, kan metik.
6: Iya, metik ni yo. Google kalau kena aspen
5: tu. Kalau kalau metik tu, yo maklum ni baik.
2: Tidak mang, yo cuma dia daftar mang. Sebelum ngomong bila tak terima uang mang.
6: Iya.
2: Iya kan? Dia jengah dulu dikit. Pas jengah, dah sudah.
6: Wow, iya. Polos.
2: Sudah polos, ngeplong mang.
6: Iya, ngeplong pula.
5: Ini
6: ada cahaya lagu eh?
5: Ada.
2: Kirim-kirimnya mang.
6: Kita senggang tu kalau-kalau be.
2: Siap, siap, siap.
6: Kaget baru masuk lagi kan?
2: Iya.
6: Yasinan ni dah malam ni. Lampu dah mati bagus kan?
2: Bagus ya.
6: Pulsa banyak.
2: Wah.
5: Alang sombong ngah ini, oh dah. Lemaknya nepoknya.
6: Iya.
5: Tepok macam apa ya?
6: Sombong.
5: Sombong.
6: Tidak apa-apa sombong.
2: Sombong untuk kebaikan ni.
6: Iya.
2: Benar-benar. Sudah mamang ni Iwan masuk.
6: Banyak mang dapat daging rapi.
2: Sekulkas mang.
6: Sekulkas.
2: Iya, tempat kami tu mang eh. Saking dak dimbeknya pun dak dimbek daging tu eh. Dia senang dengan kupon kami mang.
6: Iya mang.
2: Iya.
5: Bagus kupon ini
2: bagus kupon kami tu.
6: Aku dapat kupon juga mang. Cuman kupon ini beras bulog.
2: Banyak
6: ketegaran-ketegaran kalau ada cekaya ya.
2: Okey.
6: Buat cekaya Mang Al, sama cekaya selalu Mang ya.
2: Okey, siap-siap.
6: Iya. Sebaik cekaya agak aku nongol lagi ya.
2: Iya.
6: Yo, makasih. Assalamualaikum.
5: Iya, waalaikumsalam.
2: Ditunggu ya, nongol lagi ya. Tapi bahasanya kaget bahasa ini. Bahasa Malaysia belagat. Ini apa namanya, kayu ya.
5: Yo, Hendra Widodo ya.
2: Hendra Widodo. Angkat lagi sekali lagi.
5: Oke, kita terima lagi ada siapa ya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Nah. Alhamdulillah ya Allah.
2: Wah, tahu tadi lamu kebaik ngobrol dulu kita cek gaya.
5: Ya putus ya.
2: Ah, udah. Kalau tahu tadi.
7: Iya, anak sawarle.
2: Iya, sangkut tadi
5: Iwan. Siapa nama Pak Soleh?
7: Bukan.
5: Siapa Solehin?
7: Bukan, anak Soleh.
5: Anak Soleh, nah, bukan anak Sahgul.
2: Cek gaya. Dari cek gaya. Dari nada-nada ini cik Gaya, kami tahu cik Gaya.
5: Apa? Nada buntu?
2: Bukan, dia ini jadi panitia cik Gaya. Tapi tidak kebagian.
5: Tidak kebagian ini?
2: Tidak kebagian daging.
5: Daging.
7: Tahu
2: dia nolak. Oh, kami tahu.
5: Kau turun lapu dia yang tidak kami tahu dari kau tu jari kuku ini, kedingoan.
7: Tidak?
5: Yang kau gawe itu kedingoan kalau. Jadi sampai banyak macam-macam.
2: Cik sekarang ini, lagi pegang HP kau kan?
7: Iya, sudah
5: mengatir
2: waktu
7: kami
2: kan.
5: Nara?
7: Tidak.
5: Tidak. Lagi bernapas kan kau kan?
7: Iya, kalau sudah bernapas mati
2: kami. Ya, ini lagi nunggu ini, Cik Gaya. Lagi nunggu...
5: Tara?
2: Bukan, rendang ini masak emaknya.
7: Tidak. Kami siang tadi makan rendang sudah.
2: Wah, sombong.
5: Sombong banget.
7: Kalau kami tak nunggu Rara, kemarin kami sendiri nunggu kan.
2: Nunggu?
5: Kamu nunggu, oi, kata yang lagi, bukannya kau dia nunggu. Lanang nunggu, mak-mak segitu.
7: Nunggu ke rumahnya kan.
2: Bukan cegahnya, Rara ini terpojok terus ini.
5: Iya, nunggu, seakan-akan
2: ya. Seakan-akan, seolah-olah ini.
7: Tadi aku kan nunggu nak ke rumah dia kan, kemarin itu.
2: Ustaz. Oh, gitu, Cik Aya.
5: Pacar sesat juga
2: bukan,
5: kau?
2: Cik Aya. Nunggu nak ke rumah dia. Berarti dijemput.
7: Bukannya itu. Bukannya sesat. Nyesat.
5: Nyesat.
7: Iya. Sesat beda.
5: Sesat kan kau kan memang golongan sesat.
2: Hah? Alikan sesat.
5: Alikan sesat.
7: Tidak. Kami men kami sesat pacak digebuk mengunjuk di 35 kami kan.
5: Oh. Mengunjuk di 35?
7: Iya, itu kan guru kami itu. Kalau kami sesat
2: perasaan
5: dia ngomong mengunjuk guru gua ini mengunjuk dah galak anggap dia mau
2: mengunjuk dah. Maaf be juga mengunjuk.
7: Tidak, mengunjuk tidak jadi itu wongnya kan.
2: Awas kau.
7: Lagu ya.
2: Boleh.
5: Apa?
7: Ini apa? Ketinggalan, Bek.
5: Ketinggalan.
7: Dari Solihin.
5: Anak Solihin aja dia nih. Benang nian pasti. Ketinggalan anaknya Solihin gitu.
2: Dan bukan yang anak Mang Lihin, Cek.
5: Anak Mang Lihin.
7: Itu artis Lihin ya, apa? Ongkan hilir kami kan.
5: Itulah anak Solihin tadi.
2: Apa kita tunggal tuh, Cek?
7: Hah? Bukan.
5: Bukan tunggal.
7: Ada ya?
5: Ada. Lebaran ini tidak tempat kamu, Hul?
2: Tidak dari
7: Cik Gaya. Lebaran.
2: Kalau lebaran dia ini Cik Gaya.
5: Liwat, tidak sana.
2: Tidak.
5: Tidak liwat kan?
7: Liwat.
5: Lala terjebak deh, tidak ada ngomong tidak. Liwat.
7: Kalau lebaran tidak liwat sini, berarti kami ini dari mana kan?
5: Iya, kan kau kolegan sesat tadi.
7: Ya.
5: Dah.
7: Betek gaya itu betek gaya.
5: Ayo.
7: Waktunya singkat ya gaya.
2: Masuk lagi gaya.
7: Ya, insyaallah gaya masuk lagi ya.
5: Yo, bayo.
7: Untuk dengan cek gaya itu pokoknya mohon maaf lahir batin cek gaya.
5: Sama-sama.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sagun di pemulutan.
5: Ya lah, yang pasien tu dodolor yangan apa? Kalau kelakar kami agak cak mano, jangan dimbek keti, karena kami ini memang hobi besar.
2: Jangan dimbek keti, mbek maksud baik.
5: Iyo, laju kaki ayo kecik hati yo, lah cik gaya sama mang alingi tawinyo.
2: Contohnya,
5: ngatoyung baik.
2: Nah, tapi kalau cak Sarul ni, cak Oji mang apa beda tu? Sunat muakat dia ni.
5: Iyo, wajib masuk, wajib. Ngato sakul sama ngato aspin nih.
2: Iya.
5: Tadi mau lagi sikok lagi ya.
2: Sikok lagi.
5: Halo, assalamualaikum.
8: Ku pakai.
5: Nah, bici ini. Sisi.
8: Iya hadir.
5: Cak mana kabarnya lebaran ini?
8: Luar biasa.
5: Rami yang datang sih lebaran.
8: Kalau lebaran ini sepi.
5: Banyak dapat kurban.
8: Alhamdulillah jadilah.
2: Ada enam kantong?
8: Tak nyampe.
2: Dah kalau itu limo.
5: Kalau dia enam kantong, jual ke? sekantong 150 be?
2: Hah?
5: 150 be sekilo?
2: Dah sampai sekilo. Oh. Nyapur tulang.
8: Ya lumayan.
5: Lumayan. 120 be lah Rara. Nah, ada berapa?
2: Oh iya.
8: Ya lumayan tuh beli HP baru ya.
5: Oh. Wow. Ya Allah. 5 kantong, 6 kantong satu memang dapat HP baru.
8: Ya tadi minta tambahin sama Cik Gaya.
2: Tidak, Cik Gaya. DP-nya dulu Cik Gaya.
5: Iya. Cicilannya kan tinggal sisi ya. Iya.
2: Begitu kuota habis, jual HP-nya.
8: Cuma Cik ini Cik Gaya Bang Al tahun ini memang Cik mana ya? Suasananya tuh beda kayak itu mah. Tidak kayak tahun-tahun kemarin. Apalagi kalau malam takbiran kemarin luar biasa sedihnya tuh.
2: suasananya mangkonyo. Kalau nak nyari suasana yang bagus, carilah suasana di kota
5: santri. Asik senangkan hati.
2: Nah, muntah.
8: Belum bisa move on, cuma ya harus berusaha move on kan?
2: Harus.
8: Iya.
2: Kalau tak pecah move on, move off.
8: Masih sedih sih.
2: Iya, sudah. Kalau main itu move go bela eh.
5: Payo, dia tu lagi. Lagu apa?
8: Lagu ini bela, Melati Karangan be.
2: Nah, Melati Karangan. Mengujuk. Apalah kabar mengujuk. Mengujuk masuk online mengujuk biar kami tahu keadaan mengujuk cak mano.
5: Sahol tadi lagu apa dia minta tadi? Ketinggalan nih.
2: Ketinggalan nih ya. Tak tahu dengan apa lanang itu.
5: Tahu.
8: Jangan ditinggal ke kasihan.
5: Ya, ya botol-botol Nadia di road tadi. Cik Asmi tadi kulak pai kulak payo ke?
2: Iya, bakal tinggal kelihara dia.
8: Cuma itu, Cik Gaya ngomong-ngomong lagu tadi kayaknya aku pernah dengar, tapi benar tak tahu judul.
5: Iya, itulah. Cik Gaya juga, ininya, itu tuh nyanyinya tuh Karel Simon sama Hera Sofian itu. Cuma apa dia judulnya tuh nangsuk Cik Gaya. Dia tuh kalau salah bingetik tidak ada keluar dia.
2: Yang jadi masalah tuh Cik Gaya. Walaupun Cik Nadia pacak bahasanya Cik Gaya, yang Google tuh bingung.
5: Iya. Karena dia antara sebutan dengan ini penulisan tuh beda, Cik Tena.
8: Itu lama pernah dulu diputar kayaknya dulu. Tapi sudah lama nih yang enggak pernah ada yang request kayaknya
5: lagi. Hendra Widodo tadi lagu apa tadi?
2: Apa?
5: Lupa Cik Hendra.
2: Digood.
5: Digood eh?
2: Iya, dia tuh ingat dia. Cucuk tak cucuk cabut tadi tuh.
5: Iya, Aisyah.
2: Aisyah itu tadi.
5: Apa dia Aisyah tadi?
2: Apa tadi?
5: Nah, lupa Aisyah tadi apa dia lagu yang tadi?
2: Yang kedua.
5: Iya, botoy-botoy. Ini Nadia kan? Si ini
2: Mang Widodo.
5: Mang Widodo di road. Ah, Solihin ketinggalan. Solihin. Apa dia tadi? Iya, ketinggalan. Ini tadi apa? Melati Karangan Sisi ya?
8: Iya.
5: Si si Aisyah ini tadi apa dia tadi? Lupa sih eh. Apa dia tadi?
2: Oh ini gulak payu gulak payu.
5: Bukan Asmi.
2: Oh Cik Asmi.
5: Asmi. Ini tadi tidak ada request lagu tah?
8: Request cuma tidak tahu lupa.
5: Mana Cik? Iya, apa dia tadi?
2: Siti Aisyah. Iya Cik, WA lagu apa?
5: Iya, apa Siti Aisyah dia tu gi WA ke perempat eh.
8: Iya, kau ke perempat jangan ke aku WA nya.
5: Iya, kaget biar pacak Cik Gaya putar ke lagunya.
2: Ke perempat.
5: Tadi asalnya tidak ada ini Cik Gaya, tidak ada terdengar dia nyebut ke lagunya tadi tu.
2: Ke perempat WA nya Cik Siti Aisyah jangan
8: jangan ke WA nya ke perempat jangan ke aku ya.
2: Jangan ke Sianu.
5: Iya, gara-gara itu tadi. Iya, tidak ada ini Cik Gaya lagunya.
8: Bukan.
5: Apa dia lagu dia tadi?
8: Kayaknya WA-nya ke Simon juga,
5: oh,
8: kayaknya Simon kangen. Eyo. Ini kok nak miss call baik. Coba kalau miss call jangan ke sini, ke perempat
5: me. Eyo, hobi nian.
8: Eyo, mati ya radio kami.
5: Kalau
8: dia nak mati ke radio kami.
5: Oh. Apa dia
8: Siti Aisyah
5: tadi?
8: Tidak tahu kami kayaknya, lupa sih kayaknya.
5: Yalah, payo.
8: Ya ini juga sudah hampir durasi ya. Nak ganti acara kan. Ya buat galau-galau ya. Ya salam spesialnya buat keluarga besar Bandara Sriwijaya ya. Ucapannya selamat Hari Raya Idul Adha. Nggak lagi misal Pak izin galau-galau ya. Banyak Cik Gaya, terima kasih Bang Al.
2: Selamat
8: bertugas ya.
2: Yoi.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Sisi ya.
5: Iya, telepon terakhir ya. Kita cukup ke Mang Aleh. Kita dengarkan dulu lagunya. Kula untuk Siti Aisyah dia dari WA ya. Di apa perempat dari Palembang, WA perempat dari Palembang ya. Nomornya tahu kan di 0897788488 ya. 0897788884 ya. Oke, kalau begitu kita dengar ke sama-sama ini dia kulak payu kulak payu. Ya botoy-botoy, kemudian di root ketinggalan dan melatih karangan ya. Untuk Siti Aisyah ditunggu lagunya.

0: dulu, saatnya kita meloi Bengkes Bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz.
1: Es batu hilang.
2: Barang ini taruh di mana, Cek?
3: Pucuk kapal susun yang bagus, eh?
2: Nah, cak mana dengan tiga balok es batu nih? Dah muat lagi tempatnya.
3: Cek ini, Be.
2: Ya.
3: Coba awak kebet di bawah kapal. Jago banyu sunyi.
2: Diket di bawah kapal? Ge es batunya...
3: Ay, aman-aman, Bae. Es batu ini kan pesanan anak aku. Gancang lah, kebet, Be, di bawah kapal.
2: Ayolah kalau mai tu, kalau lah kena cek gaya nian.
4: 3 jam kemudian.
3: Nah, awak dolah. Awak pindah ke barang-barang di pucuk kapal, yeah. Masuk ke jeruma.
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
3: Es batunya biar Mamat sama aku yang pindah ke.
2: Ayo kalau mai tu.
3: Nah, mana pula es batunya di bawah kapal ini? Pastilah ada aman. Tadi ambil bandit. Ah, hilang. Tinggal talinya baik. Ternyata bandit mak ini lagi. Ya wah, es batu yang ditaruh di bawah kapal be pacak hilang. Apa lagi yang di pucuk kapal?
2: Lah ngomong ke, gak cair masih becek gaya bantan teka.
4: Ingat, berpikir positif dan coba dengar ke saran wong lain.

0: dulu, saatnya kita meloi Bengkes Bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Muang sampah.
1: Ayah cacam-cacam sampah pelombuan. Dari jero guma, di latang, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
2: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai cak sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
1: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam-cacam.
2: Ayai, yai, bagus lah mentah jingok cak ini.
1: Bagus.
2: Artistik rumah kita jadi kejingokannya.
1: Bagus, bagus. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus? Ya, cacam, cacam.
2: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menahu. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, yai, siap.
3: Dan besoknya...
1: Gaya! Woi, gaya!
2: Lah, ngapo pula, yai? Terjeget-jeget siang bolong main hari ni.
1: Woi, gaya! Ngapo pula aku sedang tidur ni? Aduh, di jambu rumah.
2: Nah, apa yai ni amnesia? Uji yai kemarin kan, segala sampah dibersih ke. Termasuk barang tua yang tidak terpakai lagi. Dipindah ke tempat sampah, ya dak?
1: Aku tu nyuruh cuman sampah dan barang bekas baik. Jangan sama akunya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dodolorku di mana bae brado. Di suasana malam hari ini, apa nyebutnya? Kance, kanti apa nih?
1: Kanti.
0: Kanti ya? Kanti. Kalau sekayu?
1: Ya, kanti.
0: Nah, kanti-kanti gale-gale. Ah, betul
1: lagi.
0: Gale-gale ya, gale-gale. Temu lagi di acara kita. Di acara Senjang Sekayu ya. Yang pasti di malam hari ini baik Cik Gaya ataupun Mang Al ya. Senang Kupik Gaya dengan Kupik Gaya sama Mang Al ya.
1: Koyong apa Kupik?
0: Koyong ya. Kupik Gaya sama Koyong Al pacak nemoni di dulur lagi ya. Oke, di line telepon berapa Koyong? 0711 35 1656. Aku nggak cocoknya lah jadi orang sekayu. Lame ngadi nih yong di sekayu.
1: Lame kemarin.
0: Lame.
1: Jual pempek.
0: Memang nggak pacak bikin pempek.
1: Bisa pe.
0: Ule kali bisa. Ule kali bisa.
1: Mungkin pacak pe. Tak mungkin.
0: Aduh, sampai lu kaget belajar dengan apa koyong-koyong kopi-kopi yang ada di radio ini lah ya, deh. Ada siapa dulu? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini koyong kak kekenyangan makan malbi ya, bawa makan rendang. Masuk pertama mak inilah, masuk belakangan lebih mak inilah.
2: Memang nak sengaja ni kan masuk pertama.
1: Soalnya
2: aku dengar lagi nak tidur.
1: Jangan tidur.
2: Dengar lagi itu lain. Banyak gawe sini berlalu ni kan.
1: Ujung we. Banyak gawe. Tahu kami gawenya apa?
2: Iyo, ini lagi dah lagi ngati ke kendang dah lagi. Bos ketupat lah sudah.
1: Lah sudah. Tinggal ngangan ibayung.
2: Tak lagi ngangan ni, masih sedikit lagi.
1: Ngangen i jajalah.
2: Iya, Alhamdulillah sama
1: Kopek.
2: Siapa tu?
1: Kopek.
2: Kopek Gaya.
0: Kopek Gaya mak ini hari lagi batuk. Ini dengan siapa?
2: Iya.
1: Aku yang Penny Gasing.
0: Mak mana kabar yung? Dapat banyak banyak daging yung?
2: Dapat daging 4 kilo cuma.
0: Yung, bukan lagi dapat ya, ngorong ngatu yung.
2: 4 kupon.
1: Wah, 4 kupon berarti 4 masjid ini.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Buang ngantar yo, bukan kita minta.
0: Rezeki yung namanya yung alhamdulillah.
1: Berarti kau yung kak wong bename.
2: Jadi benar mau ni ya.
0: Dapat wong apa Pak tadi yang wong ngasih mbe. Ngasih mbe wong yang.
2: Iya, wong ngasih mbe.
0: Wong ngasih mbe berarti bukan mbok eh. jadi banyaklah daging mbe berarti yung.
2: Iya, wong ngenyu daging yo.
1: Mbe.
2: Di bahasa Melayu itu ambil itu.
1: Bilang ambilnya, yo.
2: Iyo,
1: apa kabar yung?
2: Baik.
1: Hujan hane yung?
2: Baik, panas berengkak.
1: Wow.
2: Iyo.
1: Koyong kak.
2: Pokoknya kalau badan di Jawa rumah terkeringan.
1: Wow. Lemak mau yung? Jadi ini yung apa namanya sauna?
2: Iyo.
1: Iya petangas.
2: Iyo, kalau pengantin nak petangasnya.
1: Iyo. Nah, siapa nak petangas ini?
2: Kalau kita petangas, dah bagus ni.
1: Bagus yung, ngeluar ke keringat basi yung.
2: Iyo, kalau pagi hari, cuma kalau lah jam 2, jam 3, bukan keringat basi lagi.
1: Iyo, kepanasan.
2: Iyo, itu nama kepanasannya.
1: Iyo.
0: Ya, udah apa-apa mengeluarkan keringat basi. Jangan mambu elek, be. Yang datang anak kuawa tuh mambu elek.
2: Mambu elek, bahaya.
0: Tala dewek, mambu elek mana kan?
1: Untung kambing tuh ada 4 kakinya, ya.
2: Iya, anggoknya tuh udah tahan.
1: Lewat bermotor, be berdengas.
2: Bukan lagi.
1: Iya. Aneh, tidak terasa pulih dia, yung.
2: Oh,
1: Lagu apa yung?
2: Lagi apa?
1: Lagu Sekayu yung.
2: Lagu Sekayu. Oh. Nah, lagu Sekayu ini banyak tak tahu di judulnya. Nah. Pilih ke bayu.
1: Pilih ke
2: bayu. Bagus
1: itu. Oh, bagus sekali. Oh. Yung lagi di rumah yung.
2: Nyucuk sekali nih. Ah. Ada yang putus dari masa.
1: Oh, siapa lah tadi? Ya?
0: Lagu apa iyo. Tadi?
1: Minta pilih ke.
0: Pilih ke?
1: Aau.
0: Ada judul lagu minta pilih ke?
2: Dah, aku tak tahu di judul, jadi pilih kebaya masuk lagunya itu kan.
0: Lagu tak tahu di judul?
1: Tidak apik koyong kak. Kalau dia masuk sebenarnya bukan minta lagu.
0: Aau.
1: Kalau nak lagu banyak di YouTube.
0: Aau.
1: Kami nak berkesannya itu yung kata. Aau
0: yung.
1: Aau.
0: Karena kalau bergesar dengan kami berdua kak nih yung ini apa macam gile yung.
1: Aau.
2: Aau.
1: Kalau nggak nak gile yung dapat penghargaan yung. Ada sertifikat ya yung.
0: Ada sertifikat yung.
2: Nah, boleh juga.
0: Galak nggak yung. Lah galaknya yung. Dia ke uang sikok memang yung kata dia mendapat 10 kata dia. Iya, dapat iya, dapat apa? Dapat kamar gitu dia. boleh kamar gitu.
1: Woi, pasti ngucap alhamdulillah.
0: Alhamdulillah langsung
1: aspin
0: itu
1: yung aspin.
0: Nah, pas jadi dia katanya.
1: Aku dah bercarian 2 hari 2 malam ini.
0: Segala wong diajaknya galo dah tinggal lah.
1: Tapi dak tahu angin apa ko yung galak.
0: Kau yang pilih galak eh?
1: Deal yang eh?
2: Hai, dah lah.
1: Nari omongan ngayung.
2: Gawat lah juga.
0: Kemarin dia juga nawain dengan Mang Sapu kan? Cuma Mang Sapu kan? Nyai gawe lain, Bay.
2: Iya.
0: Pak Yo, lagu apa? Banyak kendak apa ngayung?
1: Tidak pula banyak kendak. Banyak kendak jadi.
0: Payu.
1: Oh, kirim
0: yuk. Kirim untuk siapa?
2: Dikirim siapa-siapa yang masuk? Baru.
1: Hi, sombong. Ini pe, sombong pe. Baru pertama ni pe.
2: Iyo, baru dibuka.
1: Iyo, oi.
2: Astaghfirullah.
1: Banyak
2: nak buat kopi dan itu. Dikirim buat
1: siapa?
2: Goyong Senamo, Goyong Aspin, Goyong Iwan, Goyong Yasin, Goyong Hendra, Goyong Hendra dua lah kemalang.
1: Iya, Hendra Kayangan ya, Hendra Widodo.
2: Namo, Kopi Sisi, Jero Kopi Nadia, Kopi Wati, Kopi Wati be.
1: Iya, Lambok Kopi Bolo tak?
2: Iya.
1: Iya.
2: Aduh, sakit pula lagi malam.
1: Cak ngayung lah mamang, lamang mangkoyong pula.
0: Lama. Berarti kalau mamang koyong manggilnya Mayung.
1: Mayung.
0: Tak tahu Mayung siapa.
2: Iya.
0: Pokoknya Mayung.
1: Iya.
0: Mamang koyong kan Mayung ini.
2: Iya. Iya. Buat koyong Nafi ya. Buat koyong Rifat. Koyong Adi Sukarame. Koyong Adi Rantawalai. Koyong Bausat. Koyong Sabari. Koyong Andra. Koyong Saru. Sama koyong Adi Pitung. Pokoknya koyong Simon juga eh?
1: Koyong Simon.
2: Sama koyong Simon. Sama koyong mana itu koyong Jalo 17 ya. Koyong Yus. Jalo 17. Ya. Buat
1: Koyong Iwan
2: sudah. Buat siapa lagi yang penuh aja. Kan ada yang ke Jalo lah juga. Lupa.
1: Catet yung.
0: Catet.
2: Hilang catatan.
0: Catet. Nih. Tentang catet.
1: Catet yuk.
0: Ngapa dak betet yung?
2: Iya, hilang catatannya.
1: Hilang ya?
2: Hilang.
1: Ayo.
2: Buat siapa lagi nih? Buat Kopi Aleta ya?
1: Kopi Aleta.
2: Iya, sama Kopi Juni juga, Kopi Agi ya, Kopi Lara, Kopi Ita juga. kopi asap lagi ini.
1: Segala kopi, segala koyong ya?
2: Ya, segala kopi, segala koyong lah. Kalau gale-gale
1: kan? Oh, gale-gale.
2: Ya, tanpa terkecuali.
1: Ya,
2: Yo, minal aidin wal faizin.
1: Oh, kopi sama-sama.
2: Gaya sama koyong al.
1: Oh, sama-sama yo.
2: Yo, minal aidin wal faizin. Maaf lah ya, batin.
1: Oh, sama-sama.
2: Yo, semoga cepat sembuh yang batuk-batuk itu kan?
0: Oh.
2: Iyo, jadi pacar siaran tuh gembira ria,
0: gembira, gembira. Di sini bukan kata-kata gembira ria yang ngaduk gembira gaya.
2: Nah, iyo sudah tambah kebaik kami itu.
0: Iya, gembira gaya.
2: Gembira gaya. Iyo,
1: kata kau yang ini. IP, apa kata ngante perkata kopi?
0: Oh.
2: Yo payu itu payu ya.
1: Au au.
2: Koyong al sama kopi gaya.
1: Au.
2: Terima kasih atas waktunya.
1: Au.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih untuk koyong Pendi Gasing ya, yang lagi ini ya, Pak. Lagi leye-leye. Sambil bersarung itu cek ya.
0: Siapa?
1: Mang Pen lang ini Gasing ini. Saya bergantung. Ambil ngopi.
0: Kita tengok lagi ya.
1: Iya, kaget tu tidur ya.
0: Ngilang gue ini cuma. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kopi Asmi.
3: Bukan. Salah lagi.
0: Salah lagi. Salah lagi. Ku tahu kak sage ni. Sage ni talang kelape kak.
1: Oh, benar. Nah.
3: Aku minta lagu tadi.
0: Lagu apa? Lagu apa?
3: Lagu Cek Gaya.
0: Oh ya kan gitu eh. Lagunya kan gitu eh. Ah, pencici gaya lagunya tadi. Kan gitu eh.
1: Pe. Tahu dak pe kami ni pecak lupa tadi pe. Nak tahu dak?
0: Karena nengok kan
1: pantun cek tadi, pantun kopi tadi.
0: Pantun kopi tadi nah. Jadi terkesima kami.
1: Iya.
3: Ada lagi pantunnya bagusnya.
0: Ape coba.
3: Juru batang juru. Batang badi dia iya. Awak tahu lo sudah tua, pasti pakon cak muda.
1: Ya. Oh, jago.
0: Alang kepacak ngape? Belajar di mana, Pe? Belajar di mana? Oh, dia jadi aja oleh Pak Hasan. Pak Hasan jago pantun. Yo, Pak Hasan jago pantun.
1: Oh, berarti gaya kopi kak kalau dia nak berpantun telepon Pak Hasan dulu.
0: Yo, Pak Hasan.
3: Ayo, Pe.
0: Ayo.
3: Lagu apa? Lagu Sekayu kak tak paham.
0: Lagu Sekayu. Gitu. Lagu ngayang kan gitu ge diputer ge ya.
1: Tapi dalu.
0: Tapi yo ya, sudah ada acara ini dah apa-apa ya. Lagu Sekayu ngana apa ni Pe? Di sini ada Beume. Ada. Hah?
3: Lupa.
1: Dengan siapa?
0: Lupa dengan siapa enggak? Lupa dengan siapa?
3: Tadi.
0: Ngana lupa ke?
3: Watang badi dia
1: iya.
3: Awak tak sudah tahu tua. Tapi tinggal aku cak muda.
1: Ya cakep.
0: Ya dulu lagu Sekayu lupa dah. Dah siapa nyanyinya Pi?
3: Nah aku kena tahu. Siapa lagunya
1: Sekayu. Sudah cakep.
3: Cari ke wae Pi.
0: Siapa yang lupa ke ngatu. Cari dulu.
1: Kecil ke pek
0: Radio ngak kebesaran
1: volumenya.
0: Nak ngak kirim untuk siapa pek?
3: Nah yang baik fotokopi. Itu tadi
1: Koyong
3: Gasing
1: Koyong Pendi.
3: Itu baik ya.
1: Pasalnya
3: batang jula tadi baik. Pasalnya
1: dia.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kopi Siti Aisyah.
0: Judulnya Lupe tadi ya?
1: Lupe.
0: Oke.
1: Lupe.
0: Ya, judul lagu Sekayu.
1: Lupe.
0: Iya, Lupe kan?
1: Kanji Tuwo.
0: Dah, lagu Kanji Tuwo tuh lagu
1: yang tadi. Lupe tadi.
0: Dak dia minta cari
1: yang Lupe tadi Kanji Tuwo. Kanji Lupe tadi.
0: Dan namun tak lagu Lupe judulnya.
1: Halo, angkat lagi Pe,
0: kayak ngutuk. Siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Minta dikata ke mahir Cik Gaya masuk. Kita dengar rombongan Cik Nat kemarin lah ya, dah eh.
0: Okay. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih, Pe? Iya, dengan siapa?
4: Halo.
0: Be, halo, be, dengan siapa, Pe?
1: Ngomong yang lepas, Pe. Jangan cak ketakutan itu, Pe.
4: Halo.
0: Halo, kok, Pe?
4: Halo.
0: Halo, dengar di sini.
4: Warahmatullahi wabarakatuh,
0: Cek Gaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pe?
4: Kenapa ini kecil?
0: Suaranya. Oh, suaranya kecil. Enggak kedengaran ya?
4: Suaranya kecil nih.
0: Ini sudah di full.
4: Nah, gitu baru kedengaran.
1: Kumaha ieu mah euy.
0: Dengan siapakah saya berbicara?
4: Halo.
0: Halo, dengan siapa nih?
4: Alah, masa dilupain diriku?
1: Oh, tahu kalau macam ini, Kopi Pipi.
4: Halo.
0: Halo, Kopi Pipi deh.
4: Ibu Ali.
0: Oh ya ampun, Bu Ali. Apa kabar Bu Ali? Ini orang.
1: Balik papan.
0: Dah.
4: Di sana juga saya Cek Gaya sama siapa ini malam?
0: Nah, ini sama yang di hati.
4: Yang di hati.
0: Apa kabar Bu Ali? Dah lama bener gak dengar suara Bu Ali ya? Lama bener gak dengar suara Bu Ali?
4: Nah iya, makanya ini saya ini kapan, mungkin berapa hari yang lalu. Tanya dan ngabas nomornya turun 4.
0: Nomor teleponnya.
4: Nelpon WA-nya loh, kok keliru, aduh
0: lagi. Oh, nomor telepon WA tadi yang tadi ini.
4: Iya, keliru. Saya pas lihat lagi, oh ini keliru WA-nya.
0: Bukan nomor studionya ya?
4: Iya, ini
0: tadinya
4: apa, dari daerah mana?
0: Ini dari daerah Sekayu, Sumatera Selatan.
4: Nggak ngerti, saya.
0: Nggak apa-apa, Bu Ali mau lagu apa, nanti diputer tapi.
4: Benar.
0: Iya. Lagu apa?
4: Lagu dari Bali.
0: Lagu dari Bali lagu apa?
4: Lagu Surat Lamaran.
0: Surat Lamaran ya, dari Bali ya?
4: Iya.
0: Lagu dari Bali. Surat
4: pastinya itu.
0: Surat Lamaran ya. Oke, mau dikirim untuk siapa nih Bu Ali?
4: Ada?
0: Bentar, dari Bali, lagu dari Bali ya.
4: Soalnya di bagian timur pernah itu lagi diputar juga.
0: Bentar, dicari dulu oleh Cik Gaya. Oh, ada surat lamaran. Ada.
4: Okay.
0: Dari Dek Uli. Dari Dek Uli.
4: Enggak, betul.
0: Betul ya. Yeay. Aduh, ini jauh-jauh ini. Dari Balikpapan. Betul?
4: Saya sekarang di Pamekasan posisinya.
0: Oh, di Pamekasan sekarang? Udah pindah?
4: Saya sudah Purna Bakti 2 tahun yang lalu.
0: Oh, jadi
4: di sini lah, KTP mah.
0: Kok keputus? Halo? Aduh, Bu Ali keputus ya. Nah, ini. Aduh, Bu Ali. Keputus Bu Ali ya. Aduh, teleponnya tadi terputus. Dicoba lagi Bu Ali di Pamekasan ya. Oke. Lagunya Dek Uli ya. Ditunggu nanti untuk Bu Ali ya. Oke, kita terima lagi ada siapa yang nak gabung? Halo, assalamualaikum. Sisi ya. Nah terputus Bu Ali tadi dari Pamekasan. Oke, Sisi, pelaju. Si? Nah, lanjut. Nganak lagu apa?
3: Lagu
0: apa nya?
3: Senjang mas.
0: Senjang sekayu. Oh, nggak nak kirim tuh siapa? Hah? Nak dikirim tuh siapa?
1: Siapa?
0: Sisi.
1: Oh, Sise.
0: Antuk gale-gale ya.
3: Yang di sana we.
1: Heeh. Di sana siapa sebut kenamonyo? Iya, jangan mau wong tu itu kecewa. Wong tu berharap disebut namanya.
0: Yang hujan turun lagi. Ya, kau. Ada gak di expose dia. Lagu senjang ya.
3: Iya.
0: Ayo.
3: Oke, makasih Cik Gaya.
1: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.
1: Ibu Ali tadi ya.
0: Ibu Ali tadi.
1: Coba di telepon lagi.
0: Di telepon lagi ya.
1: Ini ya Pak, lewat ini apa?
0: Streaming ya.
1: Streaming ya.
0: Atau mungkin lewat RRI digital Bu Ali nih ya. Bisa dengar jadi sini putus-putus ya. Siap. Ini suara kita mantul-mantul gitu ya.
1: Mantul-mantul. Enggak ngerti Bu Ali ngomong. Mantul-mantul ya.
0: Yalah, pokoknya untuk Bu Ali salam sehat selalu, salam sayang ya dari Palembang. Kapan ke Palembang lagi? Nanti kita jalan-jalan ya. Waktu itu udah pernah ke Palembang. Bu Alinyo, Mang Al. Lah pernah ke Palembang, lah pernah lah tahu dia dengan dia kepengin kata dia kaget kapan-kapan ke arah-arah Pagaralang katanya satu saat ya insyaallah ya pokoknya kalau Bu Ali sehat ya. Nah, salam keluarga, salam kekeluargaan, salam untuk keluarga yang di sana ya. Oke, sudah 4 Mang Al.
1: Sudah 4 ya.
0: Iya. Kita dengar dulu lagu Aduh. Lagu dari Gandarkan dengan Banyak Kendak. Terus tadi lagunya nih Lupe, apa lagu Kanji tuh yang dimintanya nih?
1: Siapa?
0: Si ini tadi si Siti Aisyah nih.
1: Lupe.
0: Karena yang Lupe ini enggak kate judul lagu Lupe.
1: Lupe.
0: Lupe apa Lupe?
1: Lupe.
0: Lupe Lupe Lupe.
1: Lupe Lupe namanya.
0: Lupe lagi namanya. Lagunya ada di sini ada Bini Due kalau lagu Sekayu. Terus ada lagu apa
1: ini
0: nih?
1: Bayo, ini
0: Koyong Ko Jauh.
1: Mun Lupe enggak kate, tidak ingat Bapak. Lagu eh.
0: Aduh serasan sekate. Koyong jauh. Awalan to ini belah Kanji tuwe belah kayak diputer ke. Yang untuk Siti Aisyah tadi ya. Ini tadi siapa nih dari siapakah gerangan? Oh Bu Ali ya, mohon maaf lahir batin kata Bu Ali. Ya Bu Ali sama-sama ya. Salam sehat selalu katanya untuk Cik Gaya dan rekan-rekan di studio. Siap Bu Ali. Bu Ali juga salam sehat selalu bareng keluarga ya. Salam sayang dari Perumpat dan dari Palembang. Oke lah kalau begitu kita lanjutkan saja lagunya. Kita dengarkan lagunya ya yang di request. Aduh pertama tadi apa Mang Al? Yang minta lagu pertama tadi Gandarkan Banyak Kendak, terus Kanji Tue, sama terus lagu yang tadi dari Bu Ali, terus Kagi Ado Senjang dari Moba. Tetaplah bersama kami di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Ma. Ngatenar. Payo, ma. Beli gelah, kukai moto.

Dek, lah kebalang tambah ya. Walaupun berjalan maki sepatu, makan manggis dengan semangkok, jangan dipandang aa buntu banyak cewek tegilogi.

0: lebih dulu dek terima kasih kepada apa namanya yang nonton kita tadi, yang kontingen-kontingen lain lebih dulu terima kasih, yang mana kata-kata kami salah, yang tidak pantas didengar kita minta maaf.
1: Benar.
0: Apo jong kalau kita ke Jakarta di sana ada tanah presiden, kalau ada kata-kata kami yang salah minta maaf 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, sudah ada 4 lagu eh, Mangal eh.
1: Oh.
0: Oke, terima lagi siapa lagi yang nak gabung malam Mika eh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama siapa, Kak?
2: Kak I Kuyung.
0: Kuyung Lebeng.
2: Kuyung.
0: Kuyung
2: Kuyung.
0: Oh. Heeh, te Kuyung Kuyung.
1: Iwan Kuyung.
2: Ah, Man te Kuyung Kuyung.
0: Iwan te Kuyung.
2: Au.
0: Suwe
2: kabar.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Mak mane, Bang A, aku yang Al.
1: Au.
2: Masih ada yang di sebelah Kak. Lupo tapi di Kak.
1: Ape?
2: Lupo tapi yang sebelah Kak.
1: Lupo.
2: Mak masih ada suaranya Kak.
0: Yang mana?
1: Masih.
2: Ah, yang ngomong Kak.
1: Masih.
0: Au dak
2: nek korban gale uang Kak.
0: Dak kate sa, kalau dak kate suara
2: Kak masih Kak.
0: Kalau ku dak kate lagi suara nga ku kan ku antui.
2: Ah. Ku kali yang story boy itu banyak lagi ngasih ku lagi.
0: Nah, ma ini Arika yang dicari tuh yang kurus kering. Heeh. Heeh. Untuk pinang tulang.
2: Ah, tulang mana
0: lemak
2: di mana?
0: Ah, lemak.
1: Kalau uji uang kami dulu. Kalau potongan lemak ikan unyil.
0: Unyil. Ini lemak ikan ini laku juga. Untuk
2: laku
1: jadi jadi
2: kalau
1: riaya
2: haji.
1: Oh, yo, karena iwan unyil tadi.
2: Banyak tulang.
0: Ini tulang tulah biar ketulangan.
1: Tapi kalau mak orang ikan pe kejenguannya pe awet muda pe
0: siapa yang ngomong dia dia awet muda
2: jangan
0: jadi awet muda
2: naik sebelah baru
1: jadi kejenguan tu apalagi tak berkumis pe cerita kali dipakai ke baju SMA pe masih cocok pe
2: ayo lagi kamu kakuin
0: nggak ni nggak button yang baru
1: ah ndak yang baru kak. Pakai baju SMA.
0: Nggak pakai kumis.
1: Iya. Cocok.
0: Ngartinya bener lah. Nggak hari ini habis dikumban ke. Karena bulunya lagi cukup gale-gale.
1: Tapi Pik lebih pantas lagi Pik. Kalau dia pakai baju SMP yang span pendek itu.
0: Yang sebatas pukang ya.
1: Begitu Ratu Reji ngok. Nah omku.
0: Kan mbakku, kan mbakku ini
2: ya. Ya, lek masih ada nama kopi gak kopi gaya malam ikta.
1: Nyimpan ke omongan dia pe.
2: Tiga malam terus tu aku nengok ya, wah jam malam terus.
0: Sampai
2: jam 3 nak siaran hari ikta lah.
0: Siapa ngomong?
2: Waktu aku masuk malam yang piko itu.
0: Oh,
1: siaran yeah. Suri. Jadi yuk.
2: Jadi kopi kan nak siaran.
0: Ya.
2: Hari Kamis esok jam 3.
0: Iya.
2: Sudah aja terpaksa kurung juga asyik ke hari.
0: Dah jadi ngan ini ngapa pesan yo?
2: Hari kade kumpul dari dolong rumah kan.
0: Oh.
2: Lagi kumpul tempat orang tua di Pancas itu kan. Jadi tidak lemak kita nak tinggal kini dia jauh-jauh.
0: Iya.
2: Ada yang ngelilin datang.
0: Untung-untung masih dicari
1: alhamdulillah Bu Ati enggak masih ada pikiran.
0: Iya.
2: Kalau
0: tahu kak kan selama ini nih asal dia enggak
2: ditanya ketemu dulu kalau
0: enggak ditanya
2: jadi koyong kak ayu ya
0: enggak ditanya uang
2: dicari uang tonton uang ke mana aja
0: bahasanya
2: uang penting
0: sape
2: di dalam keluarga
0: sape.
2: Kalau kate dobel kak asik kurang
0: sape.
2: Tenangnya.
0: Ngapengnya ngoce saja.
2: Tahu kan nomor kak ini sape lah dari malaman waktu itu 722 kak.
0: Sape.
1: Sebut nama. Kate kayung sape nama ngayung.
0: Nggak sape nama.

0: Kalau kuantar putus aku kak. Sare-sare
1: masuk. Ah. Itu lapang
0: pen
1: tadi.
0: Lapang kame. Lapang kame. Memang pen aku dari jam 9 lah aku jaga.
2: Masih dak juga.
0: Belum bagian kan.
2: Belum bagian.
1: Bating
0: bat. Ada kali bagiannya.
1: Bating ini nendang ke koyong itu, koyong Widodo.
0: Oh,
1: tak ada,
0: Cak. Ada. Ah, lamin mata aku, Kak. Aku lah dua HP ngoper dapat terus.
1: Oh.
0: Aku berarti sampai, Kak. Asli sampai ngangkat dia kan.
2: Heran Widodo lagi miss call.
0: Malam masuk dia.
1: Masuk.
0: Dengan koyong saplan malam. Aku nengok bae malam. Aku tak nak masuk malam.
1: Iya, saya mami.
0: Malam kalau ada waktu aku. Bukan musuh aja bu. Mamanya cerita tu bu korban datang banyak dapat.
1: Sekulkas kami.
0: Ya astrabit anak lapang kan.
1: Iya sekulkas.
0: Tapi nanti ya yang daging sebelah tu.
1: Daging sebelah. Mana ada utuh kami.
0: Ya aku siang tadi pempenan dengan Pak Akbar. Tapi kalau mengujud soal sisi Mak Aspin kan. Aji aku masih ada pijaknya di kongres orang apa nama orang rawa bebek itu. Jadi aku tak masuk kurban. Apa luput.
2: Aku ngamuk. Iya aku ngamuk.
1: Aspin.
0: Hal banyak aja ku daging gaji-gaji itu
2: kan. Gaji ku banyak. Nggak ada cahaya. Apa lah geti jadi wong soge kita.
1: Banyak
2: kita banyak daging soge kita banyak gaji
0: banyak bagian tontonan daging yang
1: bukan
0: itu
1: tontonan kami.
2: Tontonan
1: kami.
2: Ngelandas ketahui.
1: Ini mirip Aspin. Hampir habis bahan.
2: Adik-adik beradik Aspin.
0: Aku banyak bahan.
2: Adik beradik Aspin.
0: Banyak bertumpuk, dipotong kali.
1: Belum ditumpuk bahan. Belum dipotong ya, Pi. Mantap.
2: Adik gawe ngakak tu masalahnya.
0: Belum mau, mantu mereka lagi ngomong
2: Belum gawe.
0: Itu mana cerita tu boleh juga, Pi.
1: Laju.
0: Kendaknya
1: serius. Laju.
2: Ke mana?
1: Apa kendaknya aku ladan ni?
0: Payo. Tempat cek dipang kita.
1: Cek dipang. Apa dah jadi kali?
0: Tidak jadi sana, Kak. Ini depan rumah kurban. Ada orang kurban tetangga kurban.
1: Berarti janji dengan... Berarti dengan janji dengan cek dipa kemarin. Hari Kak kan?
0: Hari Kak.
1: Begitu ngalak batal... Sudah.
0: Memang aku itu rencana itu ini kan panitia aku di sekolah. Seragam panitia kurban. Jadi kalau sudah pagi kan. Yang motong agak siang datang. Jadi kalau lewat jam 12 tak lemah
1: ini
0: lagi.
1: Ini panitia kan. Ini hebat, Pi. Ada panitia, Kak. Jadi panitia kurban pakai jas, Pi.
0: Udah deh. Baju. Baju pakai kerah tapi diinjuk uangnya.
2: Pakai kerah enggak? Enggak pakai kerah.
0: Kerah leher. Bukan kerah, jauh aja
2: makan. Kerah sakti.
0: Tidak megang tongkat. Kasih tongkat. Mereka jadi tak masuk lah. Sakti. Alhamdulillah ada apalah 4 mate tadi bagian tubuh.
1: Apa?
2: 4 mate enggak?
0: Cuma 4 mate. Alhamdulillah.
2: Masih dapat. Tak punya mate enggak?
0: Aku pun 4 mate. Panitia tadi 4 mate pun. Jadi
2: 8 mate.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau kita nak bertemu 2 mate saja.
1: Kalau kami kemarin 6 kali 3 mate.
0: 18 lagi. 8. 2 kilo namanya.
1: Belum termasuk tulangnya.
0: Tiga kilo tulang.
1: Tambah lagi tadi pagi ada 6 n. Mangkoknya tadi siang dibuat sapi geprek.
2: Dendeng.
1: Uang ayam geprek. Sapi geprek tadi siang.
2: Dendeng.
0: ya lantas ya. Tidak setuju yang dulu masuk itu. Yang masuk.
2: Mang Alna ini nak rendang. Jadi kayak kaki Ella dulu rendang. Kita geprek dulu. Itu, jadi dendeng ya, dia.
1: Upe name sapi geprek.
0: Sapi geprek
2: mana sih?
0: Belum
2: pernah. Ini nutus sapi.
0: Itu jadi cerita. Rendang ngasih ke bumbunya belum ada ya kan?
1: Lemuka.
2: Tetap nagate di kulkas aus sudah. Deh, yang ade saja jigite.
0: Jigite. Dendeng
2: tadi. Dendeng. Oh, masih bercokit juga di gigi.
0: Ah, masih. Apalagi gigi itu jarang kan?
2: Oh, girang.
1: Ya, kami tak penyokit gigi. Kami tahu nyenggung ke mana ini.
2: Ngaspin lagi.
1: Mana ada atik gigi dia?
0: Yang sana kan atik gigi. Atik mana nak nyangkut? Kalau ada gigi sih kok masih lemak, macam nyangkut ini kan atik nan gigi, mana nyangkut? Lagi tak daging itu. Langsung nego.
1: Wow, keluarnya ikan ya.
0: Ayo lagu kita cerita ini.
2: Lagu apa?
0: Aku tak suka judul lagu Sekayu. Aku belum kali megang HP.
2: Lagu Sekayu kan ada di sini. Ada Serasan Sekate. Ada Kata Rande, Iban Iban, Kuyungku, Mare Mare, Nurut Kenase, Pucuk Pau, Ape Salaku.
0: Apa yang harus nasib itu, Pak?
2: Nurut Kenasib.
0: Belum kali aku dengar. Yang aku janji punting kayu segala macam dah lah, teman kan. Yang belum nengok ya.
2: Enggak ada punya kuping, enggak ada nengok ya.
0: Aku cak mengpen tadi, belum nyambung
1: tenangnya. Belum nyambung juga. Ya hampir dapat sertifikat dia.
2: Mbak apa tadi katanya? Atau Mang Pen tadi Mbak apa?
0: Tapi kalau nak ngembek tadi kalah.
1: Iya kalah. Asal
0: itu dan ayo
1: yang anak nyari. Dia nyambut omongan dia.
0: Pak nyambung ya. Tapi nengok aku tadi cak lancar kan aja aku kena. Lih masak tak ramah nomor 10 juga. Ini aja aku penonton ya. Aku punya mundur juga. Baru nyambung
2: kan? Iya. Nyari kami lain katanya.
0: Tidak nyambung nih kak masih. Galaknya tidak berterikat. Tuh
2: punyanya rajin. Ayo, nak ngakhir untuk sape?
0: Kita kirim untuk ujuk sol. Kita koyong al kalau itu ketemu tu dengan koyong sol.
1: Koyong sol eh?
0: Buat jumatan di Sako, itu.
1: Wah mantap.
0: Lagi kue ayam kamu jadi ya. Apel sampai beda doh ya. Sama ngeser sudah gawil lo misalnya. Memang istirahat masih 2 hari kak.
1: Wow, 2 hari. Lame juga ya.
0: Habis maghribnya kondangan pula ya kan. Ada uang 40 tetangga tuh bu.
1: Ada uang 40 banyak.
0: 40 hari.
1: 40 hari.
0: Bukan 40 apa. Mengenang 40 hari. Terus lagi mengaspin kita ya. Aku yang aspin dengan Kopi Asmi. Aku yang Rizwan kita. Aku yang Rian. Ada juga Sapel. Aku yang Robby. Kopi Eli. Aku yang Bauzan ya. Gue kabar aku yang Bauzan. Lame gak nunggu suaranya.
1: Lame.
0: Ada semalam ya.
2: Siapa kau yang Bauzan?
1: Malam sikeknya.
2: Sikeknya.
1: Malam sikeknya.
2: Malam sikeknya. Bahasa sekendak dia.
0: Tadi apa lagi yang jadilah?
1: Bisa
0: tadi ya.
1: Bisa.
2: Boleh kita. Bisa
0: boleh suwe lah. Boleh
2: boleh sawe. Boleh begon.
0: Bisa. Bisa boleh. Putra Bantan.
2: Bantan. Lanjut melo.
1: Yang nama Bantan itu ya tahu tak? Sarden kalengan itu.
0: Aku tuh Putra Bantan. Ini kalah benar Putra Bantan. Ini Bantan itu lah. Mana
1: Banten
0: ya
1: nuangnya? Oh,
2: Putra Banten. Kemplang Banten.
0: Ada juga koyong ius jalur.
2: Oh.
0: Bagaimana koyong akbar kita? Hanya kopi kita. Koyong wapet tu gua. Koyong wapet. Koyong wapet. Ada kopi Nadia. Kopi Sarul dengan
2: kopi Sarul.
1: Jangan grogi, Yung. Ngakak mana?
0: Aku Yung Sarul lah. Kopi Rara maksudnya. Sebut dia lagi di kopi Sarul. Sebab tu nak pakai kerudung ni.
1: Pakai bandu dia.
0: Itu juga tu. Ajak nyanyi jilbab. Jilbab putih.
1: Sambil dengan kicikan itu.
0: Ada kau Yung Adi juga ya. Adi. Adi apa? Adi Pitung. Kami Adi Sukarami ya. Kau Yung Napi. Kok jangan buat wati ni kopi napi kopi wati ya. Kita kirim gale-gale ya. Kita ini apa ujuk sol tadi ya kopi tadi ya. Aduh ini mang pen tu tadi yang langkanya lali. Kau yang pen langka nak, kau yang pen gasing. Itu baiklah. Kau yang itu tu masuklah.
2: Miss call dia.
0: Kalau boleh masuk.
1: Ya, Koyong Widodo. Ini.
0: Itulah, anak telah masuk naman. Mau jika Koyong pen tadi. Anak tidur sudah ni. Kalau tertidur tadi.
1: Tertidur, ya.
0: Aku tak tertidur, saya. Untuk mikir gaya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Itu baik, terima kasih waktunya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih untuk Koyong Iwan di
2: Koyong Iwan ya.
1: Tepati.
2: Sampai lagi di belakang Koyong Iwan kita terima. Kita terima lagi ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah.
2: Yang sampai Kak?
3: Sampai Kak. Ayo.
2: Ayo.
1: Ayo.
2: Mau jadi Kak.
1: Hah? Jangan jangan cak nak kewibawaan itu mang.
2: Kewipucuan.
1: Iyo, kewipucuan baik.
3: Siapa ini?
1: Coba tes tes.
2: Fauzan.
3: Tes 1 2 3.
2: 5 6 7 8.
3: Cek.
2: Aduh cek.
3: Apa?
2: Aduh cek dapat.
3: Dapat.
1: Cicak.
3: Tadi yang barusan masuk dia dapat cicak kemarin.
2: Apa kabar Koyong Fauzan?
3: Alhamdulillah sehat. Agak grogi aku nih.
1: Grogi.
2: Agak grogi. Ngapa enggak grogi?
1: Mainnya lem jauh nih jaganya.
3: Mau enggak masuk ini jadi agak
2: teman. Tadi ditanyain oleh ini apa Koyong Iwan tadi?
3: Makanya itu dia galak-galak manggil-manggil aku. Laju aku muncul.
2: Muncul ke permukaan nih.
1: Kocong iya, kali.
3: Aku tadi lagi tidur jadi.
2: Padahal dia tuh di dalam banyu. Buayo kali. Dipanggil muncul.
1: Buka kalau buayo tuh kebagusan cek gaya.
2: Apa?
1: Biawak.
3: Hai, mau al tahun ini anak apa banyak biawak ini.
2: Melet-melet baktinya tuh.
1: Mancing biawak make pancing gabus.
3: Enggak lah apa mang aku ajak mancing di belakang sini kan.
1: Apa?
3: Banyak mang al biawak.
1: Ajak spin begalak. Hah? Ajak spin begalak dia.
3: Dia enggak perlu mancing biawak, iyalah biawak sudah.
2: Oh iya. No. Perak kenal lagi di Aswin.
1: Aku tuh ngomong tuh itu baik, mang. Mamang nak langsung ke itu nian, langsung ngomong tuh.
3: Tidak, kalau aku nih tidak usah basa-basi, mak langsung intinya banyak.
1: Iya, banyak basinya tadi mamang tuh.
3: Iya. Banyak basa-basi, banyak basinya.
1: Iya, banyak basinya.
3: Yang baru masuk tadi dia banyak basinya.
1: Siapa ya, Pek? Mang. Koyo.
2: Siapa, Pek? Mang Yung.
1: Mang Yung.
2: Mang Yung.
1: Lagu apa Yung?
3: Oh ini Koyong Kope ya berarti ya lagu.
1: Iya Koyong Kope.
3: Ya Koyong Kope banyak lagunya.
1: Ada.
3: Ada.
1: Pegaya.
2: Koyong Kope.
3: Koyong Kope.
2: Ntar. Nak kirim tuh siapa?
1: Kirim lah Yung.
3: Nak kirim ini.
2: Nggak apa kirim ini dah.
3: Kemarin lambi.
1: Sudah.
3: Stok daging kembar lapis tak bisa dikirim lagi.
1: Sudah. Ini cocok ini peserta ke 10. P. Ini cocok peserta ke 10 kan ada?
2: Iya. Berapa sertifikat?
1: Dapat sertifikat.
3: Tadi pijat apa?
1: Nak galak dah?
3: Bentar dulu. Tidaknya aku lebih baik tidak galak.
1: Tapi cocok ini lah sudah.
2: Tak kate ngan minta lagu koyong kopi. Tak kate ngan basing.
1: Jangan putih kaya bayi cak ayah sampai pening je. Iya, pening wong nelpon ini.
2: Tak kate.
3: Itu aku yang
2: nyipta ke itu. Yang nyipta ke. Ah, tak kate sih kak. Kate sih kak, basing saja.
3: Apa ini belum masuk rekaman apa?
2: Enggak,
3: dapur ini dapur masak.
2: Dapur masak enggak tuh.
1: Enggak bayu, enggak lah masuk yung. Kamar 10, kamar 10 enggak lah.
2: Enggak lah yung eh.
1: Enggak lah yung.
2: Dapat sertifikat tadi.
1: Tidak galak.
3: Itu rombongan
1: 10-1-0
3: itu kan.
1: Tidak, kalau enggak galak ya sudah malam kak telepon ya yung.
2: Cukup bunyinya kalau kalau ngamak galak.
1: Iya.
3: Itu lebih saja bikin masa depan kita tidak bagus ya.
1: Bukan. Yang dikejar oleh Aspen itu tunjangannya besar.
3: Berapa kira-kira?
1: Apa?
2: Dapat tunjang nih.
1: Dapat tunjang. Nggak nak berapa tinggal sebut be.
3: Oh ini terserah kita berarti.
1: Oh kelak.
2: Kelak.
1: Kaget ngadin yuk ini yung. Makan di suap tidur di sorong.
3: Hah?
1: Galak.
3: Apa?
1: Galak dah.
3: Ada aku ni 50-50 tergantung kalau banyak keuntungan aku galak.
1: Iya, banyak untungannya.
3: Ruginya aku tak galak.
1: Oh, galak dia, Pik.
2: Oh, galak.
1: Galak dia, Pik, sudah.
3: Banyak untung apa rugi ni, Pik?
1: Banyak untungnya.
3: Kalau untungnya banyak.
1: Iya. Iya, syaratnya cuma sih kok.
3: Apa?
1: Ngitung pasir, galak.
3: Boleh pacak mengalaku ini ngitung pasir
1: sambil ketawa nggak?
3: Hah?
1: Sambil ketawa?
3: Tidak. Emang nggak tahu apa ini cara ngitung pasir?
1: Tahu kami, mangkonya kami ini uang ngengar tiung.
3: Oh,
1: lah
3: tahu ya.
1: Tidak
3: tahu saja, tidak kunjung tahu.
1: Iya, terus kelar hitungan tuh.
3: Iya iya.
1: Janji muti kayu be ya?
3: Dah kate tadi.
1: Kate.
2: Kate.
3: Ikut tak hati ya. Nggak. Coba ini ya po.
2: Ujang lapu, ujang anggonang.
1: Nah, yo cocok.
2: Ujang lapu, ujang anggonang.
3: Benarnya ya.
2: Apa? Ya gua ape?
3: Ini anu apa itu namanya tali itu?
2: Ape.
3: Apa kule? Kule kule apa tadi?
2: Mantan kule.
3: Bukan juga ya. Yang tadi nggak ada yang kule-kule apa tadi?
2: Beume. Terus serasan sekate.
3: Bukan, bukan.
2: Iban-iban, koyong kejauh, mare-mare, nurut kenas.
3: Nah, mare-mare.
2: Mare-mare.
3: Mare tadi itu, jadi mare-mare.
2: Iya, iya, iya, iya.
3: Apa jadi cek koyong kopi?
2: Koyong kopi? Nggak, mercak-necek.
1: Yung, dari mana mau buat?
2: Sudah kulitnya. Obat dibuang, kulit jadi minum.
3: Bukan nambah sembuh.
2: Obat enggak buang. Nah. Kulitlah dimakan ya. Yo sudah.
1: Same macam goreng telur. Isinya dibuang, kulitnya enggak goreng.
3: Ya itulah, aku dapat pelajaran dari yang tadi. Makanya aku tuh sebenarnya ragu-ragu lah. Ini sertifikat tadi itu ya.
1: Siapa?
3: Zaman orang ya.
1: Siapa?
3: Tuh. Ya aku tuh ragu-ragu. Nah itu, tadi kan menerima sertifikat tadi dari zaman orang ya.
2: Yo, gak takut ya?
3: Bukan takut.
2: Apa?
3: Bapakku ini lagi ada ini, cik gaya apa? Ada urusan sedikit cik gaya. Nah, jadi terpaksa menerima cik gaya. Jadi kalau aku langsung dan kira-kira urusanku beres, ini tunjuk kopek ya apa ya?
1: Oh.
2: Oh, nggak punya urusan?
3: Hah?
2: Nggak punya urusan?
3: Ini, ada jaga ya lah.
2: Oh, sudah kasih urusan.
1: Cocok nih nggak mau 10 nih.
3: Jangan
1: nggak mau 10, dapat kode 10-10. Oh, kirim layung.
3: Jalanan aku ini jadi ngerasa dari tadi aja enggak nyambung kayak.
1: Ah, nah itu nah, mangkonya.
3: Lagi ngapain?
1: Paslah kamar 10 ini.
3: Iya. Langsung bela ini aku jadi ini kan enggak nyambung jadi tambah masuk lagi nih jadi daerah tadi. Lanjut dia habis ini nelpon aku, Cek.
1: Siapa?
3: Tadi itu yang ketua yang di ini.
2: Oh, di mana?
1: Oke, kirimnya yang
3: langsung kirim ya.
1: Aww.
3: Jalan.
1: Aww. Oh,
3: pening be ini nak.
1: Masuklah situ. Jadi tidak pening lagi.
3: Iya, buat jalan bala ya.
1: Aww.
3: Buat kok ya koyong al.
1: Aww.
3: Selamat tugas bala.
1: Oke.
3: Tidak tahu ini gara-gara tadi aku makan obat salah kalau ya.
1: Iya. Tegok lagi yoi kulitnya deh.
3: Kulitnya dimakan.
1: Iya.
3: Itu bala.
1: Iya.
3: Tahu ini lagi enggak konsentrasi, Dek. Jadi
1: iya.
3: Sudah kena turun aja,
1: Dek. Ya,
2: iya.
3: Ya itu main dulu ya.
1: Iya.
3: Ya saya selalu.
1: Amin.
3: Buat yang di sana ya.
1: Oke.
3: Oke, itu baik. Koyang kok ya.
2: Au.
3: Yo,
2: au.
1: Yo.
3: Lah saya turun aku.
2: Enggak saya turun lah. Nganjok bengah.
3: Ya, aku tinggal tidur ya.
2: Yo.
1: Aku nggak nak tidur, nggak ida. Tidur lah.
2: Nggak juga balik.
1: Nggak juga balik. Mandi be langsung mandi.
3: Merah kau yang kopi ini. Jadi aku jatuh
1: bela. Besok mandi pak.
3: Silakan telepon di 08000000.
1: Cocok nggak ke Mas 10?
2: Ntar masuk 10. Aspen, majulah.
1: Yo.
2: Angkut.
1: Tanpa tes.
2: Ayo kita terima lagi yang lain nih.
1: Yo.
2: Adem. Oh enggak, makasih. Assalamualaikum.
3: Ya Allah,
2: adik
3: dulu.
2: Jadilah lah sudah.
3: Ya sudah. Sudah itu dulu ya.
2: Yo.
3: Ya, selalu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyong Fauzan ya. Di belakang Koyong Fauzan. Sikok lagi ya. Sape? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ah, Kopi Nadia. Belum tidur nggak deh?
4: Belum deh. Masih nengok.
2: Masih nengok. Aku punya kuping nengok. Nanti kuping nggak nengok.
4: Punya utak.
1: Keke. Inilah tadi bener lah.
2: Kuping. Kati utak.
1: Bukan. Kalau ada utak. Pikir. Nah, jadi kalau yang begitu masuk di mantingnya tuh ada otak gunoklah.
4: Tapi gunakan otak pada tempatnya.
1: Nah, jadi kalau sudah masuk alur mantingnya itu nah dengarlah nasihat Kupik. Kupik Nadia. Enggak
4: dikata kelihai tadi.
1: Nah.
4: Minta kata ke pakam
1: penyolos remio.
4: Minta kata ke pakam.
1: Oh.
4: Tapi tidak berani ngomong.
1: Nah, pun tahu.
4: Ini itu ngetes ilmu, Pak.
1: Oh iya.
4: Pasti
1: pakam. Pasti gebuk orang gemuk ini ya, Pak. Dia menyut kan. Ah, tidak pakam, Kak.
4: Hai, koyong yang baru turun tadi.
1: Siapa?
4: Pengen alami.
1: Tapi ini tidak sesuai modal. Yang kau yang di mana itu?
4: Yang baru turun tadi.
1: Oh.
4: Masih nak lame.
1: Masih nak lame. Iya.
4: Tidak
2: sesuai
4: modal.
1: Iya.
2: Sesuai modal dia.
1: Iya.
4: Sekarang jadi pertanyaan ini. Nah, apa yang biasa jadi modal itu belum masuk.
1: Nah. Greget ya, Pe.
4: Dia tu nak balas kan. Dia nak mesti di ujung bayi. Jadi dia kayak
1: tadi. Kayak tadi. Tak tahu nyok.
4: Tak masuk ni kan.
1: Tak tanya lewat. Dia jaga punya. Ya.
4: Dia kan rasa-rasa tak kepahaman tadi.
1: Iya tadi.
4: Kaki bayi. Dia ujung bayi. Aku nak balas. Tak tahu nyok lewat ni.
1: Lewat. Tak pacak tidur malam kak.
4: Ngilu-ngilu gusinya
1: macam cak gaya. Cak ngunyak sepatu itu.
4: Oh,
1: mana
4: ni dia ngunyak sepatu.
2: Gonyel nanti ya, ngunyak sepatu.
1: Ya nak keren. Ay, kami pengen makan es krim.
2: Ay, biasa. Alangkannya orang. Es krim.
4: Aku nak main. Ini juga nak diupai juga. Kan? Kaget kalau cair baru njok tadi.
1: Bukan. Ih, kata pengusaha pun agak kental.
4: Timang Sapra ini pernah. Nah, Toyung Jiji itu tadi semalam dia ngomong apa? Ay, aku nengok-nengok baik dia kan. Kalau tidak onceknya ada takut dengan Toyung Sapra.
2: Pernah kena marah Toyung Sapra. Pernah kena marah?
1: Cak mana kata?
2: Mak mana katanya? Mak mana kata Toyung Sapra?
4: Ay, tanyalah
1: dewek gitu. Ay, bahan kami tu.
4: Aku tidak
2: suau,
4: nak ngomong.
2: Itulah
4: tidak pernah masuk di
2: kuing sampah. Mantau. Mantusan mantau saja ya dia.
4: Mangkonya aku masuk ni tu eh, yang eh. Dia ngomong tadi, ay, aku tak mahu tak bencinya. Oh. Tunggu lah masuk ni.
2: Buka kartunya.
1: Sekarang kak, kita nak ngomong hati-hati.
4: Bukan yang dia tu kan nak ngomong gigi tu yang ni. Ya aku tunggulah aku masuk. Nah kalau kau yang kami kopi nak tahu ni kan. Tanyalah dengan kau yang saperan baik. Aku dah lembak dia tadi kau ngomong kalau masuk kan. Ay pasti hati duk je kan. Hati dia ngomong kan. Aku tak kulit dah cak tidur kalau aku juga tahu di sini.
1: Dah cak tidur ni ni malam ni? Apalah ada pikiran Mang Al tu ni.
2: Aspin miss call. Oh, kau tahu kan, nengok. Nah, ulang lagi sini Gigi miss call. Ketahuan kartunya miss call dia.
1: Widodo. Apa dia bahasa Widodo ni? Aku terkecul. Pek dia. Ya.
4: Tenang weh, masih banyak
2: yo. Masih tinggi lagi ya sesi terakhir.
4: Masih
2: tinggi
4: lagi.
2: Kalau beruntung
4: tapi
2: yo.
4: Banyak-banyak berdoa weh. Ngai ni weh, doa berdoa sama-sama dengan yang itu beri waris sama
2: itu. Waris tahu.
4: Kita ke lagu dulu, Pe.
2: Jatuh lagi.
4: Lagu. Apa
2: pe
4: lagunya
2: pe? Apa? Dengan lagu apa ya?
4: Yang apa ya? Lagunya yang Bume tadi pe?
2: Bume?
4: Bume.
2: Bume ya?
4: Tahu. Belum
1: tu
4: ya pe?
1: Kami tahu ni kalau bahasa Palembangnya cak gaya. Apa? Kak Aspin lagi ini gumo. Tahu tak cak nak gumo?
2: Bergumo. Budak kecil. Kebanyakan minum susu.
4: Kalau budak kecil kan mambo gumbo itu kan masam.
1: Iya.
2: Kalau dia busuk. Bau bangke.
1: Nah, cak inilah Mang Aspin eh. Ada be celtuk anak jadi kebahan tu Mang Aspin.
2: Bau bangke eh.
4: Diinjak modal tu sama penyiar kan ini terus kenya.
1: Iya. Tidak dari kata-kata tu kan.
2: Tidak langsung nyambung dia, tidak nyambung dia.
4: Makanya punya kotak tadi untuk main.
1: Oh iya. Belum jauh mainnya. Pek dia tu.
4: Dia tu jam terbang masih
2: ni. Masih perlu diajar lagi.
1: Terbang tu terbang. Cuma ngomong-ngomong situ-situ. Ada terbang tu.
4: Terbang tak kata ini. Tak kata tujuan itu.
1: Iya. Burung daruh be. Mun dia terbang tak tujuan kan lah.
4: Mencak ini layung gitu.
1: Macam mana?
4: Mencak apa? Aku kinjam itu lah galak ini kan.
2: Bedengar.
4: Kan terbang
1: itu. Cak uji wong lame tu pe. Ngapa ngan ini cepat nian balik. Cak kinjam bercebo.
4: Wak mana model
2: ya. Kinjam bercebo.
4: Boleh lah.
1: Iya.
4: Macam-macam dia penemuan
2: Banyak penemuan dia ni.
1: Kan kot.
4: Pokoknya selalu ada.
1: Pokoknya ada.
4: Pokoknya ada.
1: Jarang kinjeng ada sekarang.
4: Jarang.
1: Ada.
4: Aduh, terakhir wong-wong hitam tu lah nyari kemarin.
1: Oh, manggil getah dia ya?
4: Dah.
1: Pakai apa?
4: Pusatnya itu nah.
1: Oh, enggak.
4: Oh,
1: galak gumo tadi.
4: Kalau
1: biar tak ada ngompol
4: kan,
1: biar
4: tak
1: gumo
4: dia.
1: Tak
2: gumo
1: dia. Ada kelainan nih kawan tuh. Dia masih hampir tadi bahasan tadi masuk kamar 10.
4: Lah masuk itu.
1: Oh, lah masuk.
4: Itu
1: iya.
4: Selamat untuk bahasan.
1: Iya, tanpa tes.
4: Iya, dia peserta 10 di kamar 10 untuk anggota 1010.
1: Heeh, benar. Pas itu.
4: Pokoknya tunggu bezan. Aduh,
1: iya, sertifikatnya dapat lengkap. Baju seragam dapat juga.
4: Iya, beserta fasilitas-fasilitasnya.
1: Iya. Ditanggung.
4: Ditanggung.
1: Mau nak baju seragam dengan koyong tadi.
4: Ya, koyong tadi
1: muatnya.
4: Ada juga koyong yang di itu juga muatnya juga itu.
1: Oh, yang di itu.
4: Yang di Rusun.
1: Rusun. Iya. Apa ya. Yang di Rusun nak masuk boleh?
4: Dia tuh nak masuk. Cuma lah ini umur lah lewat tapi.
1: Oh. Oh, nak masuk eh?
4: Nak masuk.
1: Oh, ada batas, ada batasan juga berarti.
4: Ada. Umur apa gigi lengkap.
1: Gigi lengkap. Kan
4: umur lewat tapi.
1: Pacak lewat umur tuh. Eh?
4: Iya.
1: Ubah bae umurnya yo ngomongnya.
4: Muda-muda
1: kayak ini. Au. Dikirim cek itu.
4: Dikirim dikit gitu ya.
1: Boleh.
4: Untuk member
1: tadi Fauzan
4: untuk
1: koyong
4: sok ya,
1: lo
4: masuk
1: ya. Oh. Koyong sok kita ya. Au, koyong
4: bidede. Bidede. Oh. Kopi Ita juga ya. Masuklah
1: kopi Ita. Oh, ya kopi Ita dari semalam tak masuk ya.
4: Oh, dengar tapi dia.
1: Oh, dengar. Apa pesanje dia? Mencet
4: terus dia tuh. Oh. Pokoknya walaupun tak nerima lagi sampai jam 11 masih mencet.
1: Masih mencet.
4: Kalau-kalau be kan enggak terangkat.
1: Ya, pegaya kalau-kalau be
2: pegaya. Kalau-kalau ya.
4: Iya.
1: Kita coba ya, coba.
4: Kan kecubenya.
1: Oh.
4: Terus ada lagi kopi Rara, Sarul, Fauzan Irin.
1: Ya. Oh.
4: Terus ada ini apa? Yang di Waitam tuh ya, dua laki bini.
1: Oh.
4: Tak usah sebut IG namanya.
1: IG lagi IG-nya.
4: Oh. Koyong IG tadi ya.
1: Oh.
4: Pokoknya tanya baik kayak ini koyong Al
1: dengan Mang Sapran nih. Oh.
4: Lemak Mang Sapran nih langsung ngomong.
1: Iya, lagi aku tanya.
4: Ada koyong Sawal, koyong Bos
1: ya. Oh.
4: Kami kopi Bos ya.
1: Hmm.
4: Terus ada satu lagi. Aku kirim untuk gale koin
1: gale kopi
4: be
1: gale gale
4: au gale gale
1: kopi
4: au tuh kopi gaya sama koyong algo sama petugas be.
1: Okay.
4: Semoga sehat selalu.
1: Amin
4: ya. Banyak rezekinya.
1: Amin.
4: Pokoknya mana-mana hajat yang belum terkabul tersampaikan mudah-mudahan cepat ini
1: terrealisasi. Amin.
4: Ala balik hati-hati be yang
1: ya. Siap okay. Siap be
4: dan itu
1: baik.
4: Aku nak turun dulu.
1: Yo.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kopi Nadia.
2: Ya, dem. Tiga.
1: Tiga.
2: Ya, baru kita terima lagi untuk sesi terakhir ya.
1: Aku.
2: Ini dia Nur Kenasib, Mare Mare dan Beume.

0: Aku koyong kopi ya, ganti-ganti gale-gale ya. Masih di Senjang Sekayu ya, bareng kopi gaya dengan Koyong Al ya. Di 35-1656 ya, dan sampai lagi kita ya, terima ya Koyong Al ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pokoknya dia nya mendak masuk dak tidur.
1: Dak masuk lagi ni kau. Aku dak nyumpa mang aku mang.
0: Dak, dak salah lagi.
1: Kenapa aku takut kualat. Tapi caknya mau-mau dak masuknya.
0: Heran Widodo.
1: Iya. Tergatal-gatalnya dia dak masuk.
0: Banyak yang miskal-miskal ini nih ya.
1: Dasarnya dengan tekometik dia dem. Belajar dulu dengan wali tam nak minci itu.
0: Balik dari munggahan Yasin.
1: Dem dua babak tadi.
2: Agak
1: malam tu.
2: Agak malam. Jadi memang sengaja masuk belakangan ini.
1: Jadi aku tu agak malam dapat. Dari Koja Wahid tadi kan, Wahid kan Koja berteriak tiga kali ngopor kalau ngambil putusan di kami. Mudi. Kami lah nunggu, makanya tinggalnya cepat lah. Dapat ini ngomong lah tiga kali ngopor.
2: Ngatuh, jangan jujur. Jangan jujur nih, Anjo.
0: Jujur ige, ngatuh.
2: Kita kak.
1: Sebab itu sombong.
2: Kita kak di olin kak, tak bisa. Tak
0: bisa. Boleh kali.
1: Tak bisa. Yang di ketepati itu.
2: Buka. Wah. Dah, yang online ini kan banyak mate-mate.
0: Mati-mati. Tapi
1: boleh lah cek, kopi gaya main ke telepon tu sehari ni anak masuk.
2: Coba
1: lagi apa ni isu tu, Koyong Al main ke telepon.
2: Main telepon kami mobilan.
1: Sehari lah pijit cepat, tak dapat pijit lambat sama lagi.
2: Berarti baik tengah-tengah.
0: Tergantung amal ibadah.
1: Tak tahu, tapi kopi gaya ni lah itu.
0: Tergantung amal ibadah kalau nak gabung kopi gaya ni.
1: Kalau rezeki ngok ya, nombor kad usah aja.
0: Oh, buang kelah.
1: Tapi banyak yang rindu dengan ku. Kan dia tadi rindu.
0: Sape.
1: Nanya. Jadilah malam kan aku dapat anggota juga, Pak Uza. Kan? Kalau galaknya jangan masuk lah. Kamu tidak usah masuk, masih nak masuk.
2: Ngapain ngantrimnya enggak?
1: Hah?
2: Ngantrimnya enggak?
1: Kulit-kulit itu ubat dalam makannya. Dia ada A1 barang.
2: Tidak, kata kopi Nadia tadi enggak makan es krim yung.
1: Hah?
2: Makan es krim ya.
1: Oh, aku makan es krim. Udah pernah dinyuk kopi Nadia aku es krim.
2: Oh, emang.
1: Dia sayang sama aku, karena sayangnya es krim dinyuk ya.
2: Oh, es krim.
1: Aku tak mudi, tak jujur aku yung.
0: Aku tak percaya. Aku tak percaya.
2: Percaya
0: dengan wah ke Tuhan.
1: Nginjuk ke permen, nginjuk es krim,
2: yung, nginjuk es krim. Yung, apa bisa nggak yang punya es krim yung?
1: Tidak yung, bisa apa ya?
0: Bisa. Pacak nggak tuh?
1: Tidak bisa. Cuman kemut-kemut lah ya, bisa-bisa apa ya. Cuman banyak lah ngetes.
2: Dia ada gigi.
1: Galaknya aku juga nyuruh kopi gaya banyak bahannya lah. Tapi tidak apa-apa, kopi gaya lagi batuk dia.
0: Nggak nak lagu apa nih?
2: Kalau ngomong dia batuk. Kalau ngantai nggak ada batuk-batuk.
0: Nggak nak lagu apa? Nggak nak lagu apa?
1: Nggak kan telepon terakhir lah jam.
0: Nggak nak lagu apa? Masih dua lagi ya, Ge?
1: Gadis mula,
0: Pak Yung.
1: Tangan dari Simon, Mon, aku pintek Mon, aku baik dengan kau Mon.
2: Kalau kita minta ke lagu dengan orang dah hebat, bagus.
1: Pak Mon, gua kata, Koyong Al hebat.
2: Masuk ni ya. Cak kopi Siti Aisyah tadi kan masuk.
1: Kalah nih gua. Kata tu ibarat melolos ke Siti Aisyah dulu. Dia tak masuknya. Tak ada Simon kan?
2: Tahu.
0: Oh, dikirim terus.
2: Yo.
0: Nah, kirim siapa no lagu, Kak? Lagu kan ada kirim tuh siapa?
1: Pakai apa ngirim?
0: Hah?
1: Dibungkus, dibungkus
3: ke
1: lagu, dibungkus.
0: Oh, oh. Oh, serangga tuh lah.
1: Ayung tuh boleh semua. Ayung maksudnya apa?
2: Itu spesial untuk Ngayung.
0: Memang sengaja bagi Hawo. Memang
2: sengaja, Ngayung.
0: Sengaja bagi Hawo.
2: Gue sengaja dengan Yang Yung.
1: Banyak juga yang
2: nengok ha ha itu. Ah, cocok untuk Ngah ya, Yung. Cocok untuk Ngah itu.
1: Tidak hanya di itu, Pak Ibu Dodo lagi.
2: Ah?
0: Ah, oh, nggak kirim tu sape?
1: Kopi pengen kirim untuk kopi.
0: Oh, nggak kirim sape sape? Nggak tu katik bahan nggak tu makin ngomong tu bulak balik. Oh. Oh.
1: Kirim untuk.
2: Gale. Oh.
1: Dodo, aku tu kasihan baik aku tu.
0: Dia lah miskal dia.
1: Ah, di katengah nak apa? Widodo aku tahu. Aku kian nggak ada masuk lah berapa malam nak masuk. Kemarin kan kau Widodo aku di paket. Malam kuat dia sore masuk.
2: Aku yakin kau yang Widodo masuk ni. Sudah nggak kak?

0: Yung.
1: Lah lewat.
2: Ngantuk.
1: Ngantuk.
2: Ngantuk, Yung. Ngakak.
1: Nggak ngapa deh ngantuk katanya.
0: Lem napa koyong yang kopi, lem ngantuk. Mau kopi lah koyong lah balik, nah baru ngantuk.
1: Bukan ngantuk, ngatuk-ngatuk. Ngani congean ngetinya.
2: Oh. Gile congean boleh ngakak.
0: Nah kene lagi. Ada kita kalau benar betul betul
1: lah. Aku.
0: Lah tegang gantung mulai ikan. Malah. Sama untuk koyong kopi. Ya selalu ya.
1: Au.
0: Sebagai batu batu itu baca sembuh.
1: Amin amin amin.
0: Kalau nak sembuh lagi pakai LBG kerono.
1: Au lah sudah lewat itu.
0: Talan tari, insya Allah sembuh.
1: Au.
0: Dah.
1: Aha.
0: Rezeki lancar.
1: Amin, amin, amin.
0: Urusannya.
1: Amin, sama-sama doa yang sebaliknya ya.
0: Jadilah yang hal, enggak usah ajak ngomong widodonya ya.
1: Au.
0: Yo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Sampai lagi habis dari Koyong Aspin nih, kita terima lagi ya. Halo, assalamualaikum. Ah, kopi ita artinya kalah kau yang Hendra Widodo.
3: Iya. Padahal sudah dipas ke tadi itu.
4: Iya, itulah. Tebak-tebak itu.
1: Iya.
4: Harap-harap tak datang.
1: Nah. Ice. Dalam.
3: Pek.
1: Dalam.
3: Pek Yaya. Itu omongan untuk yang di sana.
1: Oh, abang. Oh, bang.
4: Apa?
1: Apa kabar enggak, bang?
3: Baik. Baik, Pek.
1: Aku
4: tak akan menduakan.
1: Ah, mati bang, ngalahkan dengan bang, dengkuku dengkuku
3: gemeteng. Ada pe, aku tak akan menduakanmu, tapi kamu ingin menduakanku.
4: Aku tak akan menduakanmu bang.
1: Ya Allah, meledak lepek-lepek si abang. Aku tidak akan menduakanmu bang, cuma meninggalkan, meninggalkan.
3: Pas di ujung-ujungnya pe keluar lagu. Delima.
4: Ngapa nak lagu Delima itu?
1: Ma, ada kenangan kau yang ma, al dengan lagu itu.
3: Ma, abang pulang tuh mak.
1: Ada kenangan kau yang al dengan lagu itu.
4: Iya. Kan selalu di keluarga itu
3: pasti
4: ada kenangan.
3: Ada juga.
1: Ada cerita lame jaknya kau yang al dengan lagu. Nah, siapa nih ya Delima?
4: Ada
1: nostalgianya dari lagu itu. Dia enggak ala lagi dia.
3: Mana? Pe ngape?
1: Enggak ala lagi nih kayak enggak masuk lagu itu dia.
3: Cek gaya.
1: Ngalih. Ngalih. Awak
4: dek.
1: Dek lime.
4: Ditolaknya
1: lah dek. Mama nih kabar kabar ngape?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
3: Banyak dapat daging, Pe.
1: Banyak, wow. Oh, alhamdulillah.
3: Banyak.
1: Ini koyong pendi langkan dalam ini miss call ini. Oh, payung.
3: Nah, lah kecil pule, pik. Kata Widede, lah kecil pule kak.
1: Masih sikap lagi, sudah ini.
4: Salam
1: cek mencek.
4: Salam cek. Kala dilah kan. Jawi kan lagi awimu tu
3: yuk. Aku pulak kena kate malam kak.
4: Nah jangan yang waisam lah enak kena kato. Kate pulak.
3: Dia tu di wai hitam tu bukan kena kate, minta di kate.
4: Itulah kebal.
1: Au, kopi ita.
4: Ya.
1: Nggak malam ini nak dengar lagu apa?
3: Nak dengar
1: lagu apa?
4: Tadi tuh ada judul lagu Apa Salahku.
1: apa salahku dan apa dosa diriku?
3: Apa dia masalah ini?

0: Ape salahku.
1: Iya.
2: Ape salah.
0: Ape salah.
1: Bang, denger bang lagu ini bang.
0: Ape bang salahnya bang.
1: Dia lagi monitor ini.
0: Ape salahku bang.
1: Ape salahku bang.
0: Ayo ngomong lah bang. Bang, bang, bam, bang. Bang. Oh, nganak kita tuh sape, pe?
2: Kirim untuk
0: gale-gale
1: yuk. Spesialnya ini, pe?
0: Spesialnya.
2: Spesial untuk abang kuyung
1: tulah. Oh, abang kuyung.
0: Abang kuyung. Kuyung abang.
2: Kita akan
1: menduakan. Oh, siapa namanya? Pi, tak tahu kami lupa. Pi.
2: Namanya. Nak tahu ni ya? Tahu
1: yo. Iya, namun jangan abang-abang we ada. Cak ada ya
2: yang abang. Bukan dengan wong banyak
1: itu. Yang macam cak. Cak Nat, Cak Nat tadi kan
0: abang Bibo katanya.
1: Abang Andi.
2: Abang Cak Nat tu lain.
0: Lain abang.
1: Ya siapa? Siapa namanya biar dia bangga, biar dia bangge.
0: Bangge.
2: Tak tahu namanya.
1: Oh.
2: Abang Sinaga.
1: Oh. kalau ini.
0: Sudah ku bilang. Masih.
1: Kenalan.
0: Matilah kau.
1: Pe, kalau kenalan pe. Sinaga. Udah kalah kami. Datang kami.
0: Ulo begot.
1: Datang kami. Ini bang, namaku Ula Syahwa.
0: Sinaga. Ulo begot.
2: Kenalan
0: orang
2: Palembang tadi
0: ulah bangau.
1: Tapi kalau kagetnya tadi cek gaya sejodoh abang tu bahasa Medan, si kok ni bahasa
0: Kongen. Saya nyunyin bang.
2: Dek,
0: saya dia sadar. Tak ada cerita. Dek, saya dia sadar. Dek, berapa ini?
1: Oh, kalau papi wah lagi. Apa jawabannya?
2: Mansiga, Ogana, 10.
1: Pas, kamar 10.
0: Dek, Didi apa kaso?
2: Mansiga, Wangapolo.
0: Nah. Tidak, Didi apa kaso tau tak? Di mana rumahmu? Di mana coba bahasa Komering jawab.
1: Sungai Lais.
0: Di Lambahan.
1: Oh Lambahan.
0: Lambahan. Iya, Bang Sinaga, apakah Anda mendengarnya Bang Sinaga?
2: Insyaallah menitah.
1: Iya. Kata calon mertua. Apa dia bilang?
2: Iya. Iya dengan
0: tok
2: 4 sama
0: perasaan. Iya. Cek gaya cuma tahunya dikit-dikit, Bang. Kopi gaya tahunya dikit-dikit, Bang, untuk bahasa Medan. Karena sempat papa tugas di sana kan. Jadi belajar dikit-dikit. Cuti-cuti.
1: Cuti-cuti.
0: Cuti-cuti.
2: Kakak
0: Lydia.
2: Kakak Lydia.
0: Karena dulu waktu pas papa tugas di Kisaran nih Medan, ya Sumatera Utara itu pakai bahasa Medan kan, jadi belajar.
1: Di Kisaran berapa lah?
0: Karena dulu pernah tugasnya di Padang Sidempuan sama di Kisaran Sumatera Utara dulu.
2: Keliling
0: Indonesia sih gitu. Jadi dari daerah-daerah tuh belajar dikit-dikit bahasa daerah wong.
2: Baik. Tugas ikut. Jadi keliling.
0: Jadi pacak tahu bahasa wong juga dikit-dikit. Walaupun pas dia ulang ngomong konjong, dia ngomong nyong apa? Ngomongnya ngonyor, nah ada terus lagi sudah ke tangan kita agak udega gitu.
1: Ya. Abang itu bahasanya ngonyor. Nah.
0: Ini karena goden.
2: Kalau ini kalau Bang
1: Al
2: ini
1: ke mana? Kami ini kalem-kalem.
2: Enggih lembut.
1: Kalem-kalem kami.
0: Mun tahu. Heeh.
2: Aman tak kalem mana galak.
1: Masih apa
0: lembut?
1: Masih apa pelem depan tuh?
0: Daun sogo masuk lah.
2: Daun suruh lah mati.
0: Lah mati, tak suruh masuk ini lagi ya. Iya.
2: Tak katik lagi sana mandi ini dulu. Apa perusahaannya robo dulu.
1: Oh, nemon. Oh, bukan gulung tikar, gulung kelaso.
0: Itu baik cerita?
2: Yo, itu baik.
0: Apa yo?
2: Itu kopi al
0: sama kopi al.
1: Pokoknya ada.
0: Kopi al.
2: Al sama kopi.
0: Dia kalau ngomong pokoknya ada tuh biasa dia dari KI dia kemarin.
2: Itu pokoknya
1: ada.
2: Baik,
0: amin ya Allah.
1: Amin, amin.
0: Amin ya Allah.
2: Yo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kopi Ita. Bismillah isi.
1: Dua jat lagi.
0: Sejat lagi ya. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ya Allah.
0: Hampir. Di bebesnya nih memang ya.
3: Iya. Si baru tadi makan dulu. Terlalu menyibak.
1: Iya. Sampai diucap ya Allah.
3: Ini jam 2:30.
0: Ngabulo lambat.
3: Kenapa pula itu? Tidak sambil kelagi kau mengejek saya. Gimana aku jual dengan kopi gaya kabar?
1: Aku ya bahasa Medan masuk ke kayu.
0: Alhamdulillah, kami jadi ini sehat.
3: Sare malam ika.
0: Sarenya nggak sampai tepengas nyejal.
3: Aku sesi pertama tadi tidak nian mencet.
1: Tidak mencet.
3: Kedua kan. Tahu dipecul kali. Aiden. Lagu awak malam ika.
1: Kata kupik Nadia nak dikatakan hebat.
3: Mungkin aku tadi nunggu yang ni, nah, aku yang tawa tadi nak masuk kan jadi ada pacang radio.
1: Oh iya, pas nimpali.
0: Pas eh.
3: Iya.
0: Dia bahagiannya dia tak akhir tadi.
3: Juga tadi kan.
1: Kecil lagi.
0: Kau yang pengen dilangkan nah, langkan dalam nak miss call. Yalah salam sehat ben untuk kau yang pen di langkah dalam ya.
3: Kau yang pen dalam ya.
0: Ya. Au.
3: Saya ini mau minta lagunya ada saya dengar ada lagu Mang Al dengan Cik Gaya.
0: Kau apa?
3: Ada tapi saya tidak.
0: Anda jangan kelanguna-una Anda.
3: Tapi kayak itu benar suara Mang Al itu.
0: Enggak hati.
1: Ade baru digilis.
0: Digilis.
3: Digilis.
0: Baru dibelis.
3: Kalau lagi dipikirkan saja deh.
0: Lagunya
3: semua lagi sekali. Saya suka.
1: Saya suka.
0: Ah, budaya kita.
3: Apa dia?
0: Budaya kita lagunya.
3: Itu sih
0: jadi.
3: Abang
0: Simbolon
3: suka
1: semua.
0: Abang apa?
1: Nah, kita panggil Abang Simbolon.
3: Saya dari Medan jauh
0: sih. Ini ya, dari Medan perang.
1: Bukan Simbolon yang Simbolon ini.
0: Ini dari Medan perang tapi ini saya.
3: Medan ini saya. Medan apa itu namanya?
1: Pulang sawah.
3: Medan
0: Gaza. Medan Gaza. Oh, nak kirim untuk siapa?
3: Aku berhubungi dia malam, kita kirim untuk semuanya saja yang sudah mendengar perempat ini ya.
0: Itu kok ngapa jadi deda? Dari Medan langsung ke ini, Ambon. Papua ini. Hei, saya relawan.
3: Saya pernah juga
0: di Papua ini, sengaja. Saya relawan, katanya.
1: Mengingatkan saya ini. Ada teman saya di sana.
0: Iya kakak.
1: Iya namanya Mbak Pisang.
0: Siapa tuh namanya?
1: Iya titik-titik mabok.
3: Itu makanan Papua itu papeda enak
1: gitu. Oh. Papeda, papa pergi dadah.
3: Sama getuh. Pokoknya kita kirim galek-galek ya. Galek yang masih monitor ya. Balik setengah jam tiga lagi kita tutup.
0: Nak putar-putar lagu pula.
3: Putar lagu pokoknya buat ini Koyung Al dengan Kopik Gaya sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Semoga pulang dengan selamat.
1: Amin.
3: Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Saya kira segitu aja sudah malam sekali ini ya.
1: Simbolan.
3: Oh. Ya, kalau begitu saya ucapkan saya ini memang orang Medan, tapi saya Islam. Jadi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih dengan Koyung Simbolon.
0: Untuk Hendra Widodo ya. Terima kasih. Dan itu tadi penelpon terakhir ya untuk Koyung Penlangkan Dalam. Minta maaf ya untuk yang lain-lain juga yang bubunyi yang nak gabung.
1: Maaf lah
0: bukan tak galak nak terima. Kaget kita terima lagu tak terputar ya. Karena waktu juga lah sudah mepet main lagi ya. Kalau main itu Kupik Gaya dan juga Koyung Al nak pamit mundur untuk acara kita di acara Senjang Sekayu Malam Ika.
1: Kalau ada seumur Amerika kata salah,
0: ada salah kata yang salah, ada mungkin tingkah laku kita didengar kurang.
1: Tingkah laku dak
0: kejingaan. Pokoknya dari kata-kata kita yang dak do nyeneng ke di hati.
1: Senang ke bae.
0: Bawa happy-happy be. Jangan dimasuk ke di jego hati.
1: Mun dak senang, kita bersenang-senang.
0: Karena hidup ni nak nyari senang. Koyung Al dan juga tentunya untuk seluruh Kopik dan Koyung dan juga kanti-kanti gale-gale kita pamit mundur dulu untuk acara Senjang Sekayu Malam Ika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dedulur kemana berada, sampai di sini dulu kebersamaan kami Ngawani Dedulur dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Edisi di hari kami tepatnya tanggal 28 Mei 2026. Atas nama pimpinan LPP dari Palembang, J yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, berempat di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah program 4 RI Palembang di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz, menjumpai Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dari jalan radio nomor 2 Palembang, kami bertugas mengucapkan selamat ikuti. Sekali di udara, tetap udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tempat dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI

Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berdengar di manapun Anda berada di pagi hari ini. Selamat pagi, pagi, pagi. Dan semangat pagi untuk dulu galau-galau di mana berada. Semoga dengan adanya perempat ini memberikan semangat dan motivasi lebih baik lagi, lebih memberikan ke arah keberkahan dalam kehidupan kita dan juga menjadi orang yang lebih baik lagi. Insyaallah mudah-mudahan. Dulu di pagi ini, tak biasanya sebelum kita masuk acara demi acara bakal kami baca ketinjauan acara di pagi ini. Di antaranya sama-sama kita buka dengan hikmah pagi, pukul 5 hingga pukul 6. Pukul 6 hingga pukul 8 nanti ada cerita pagi. Dan pukul 8 hingga pukul 9 pagi kaget dengan diisikan dengan anjasa sana pendengar. Pukul 9 hingga pukul 10 dengan obrolan komunitas. Nah, itulah rangkaian acara pada pagi hari dan kita masuk yang pertama, hikmah pagi. Sama-sama kita bakal peloi dan dengarkan pengajian kitab suci Al-Qur'an pada pagi hari ini. Sudah dibacakan surah Al-Ahzab ayat 51 sampai dengan 54.

تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Ya Rul, kita lanjut kembali rangkaian hikmah pagi. Dan tadi sudah sama-sama kita dengarkan pengajian kitab suci Al-Quran. Semoga limpahan keberkahan kita dapatkan dan mengawali segala satunya dengan semangat dan motivasi yang luar biasa. Lur, kali ini kita putarkan beberapa lagu dan nanti akan kita putarkan rekaman siaran ya bersama Ustadz kita pada pagi hari ini. Ada Ustadz kita yakni ada Ustadz Dr. Haji Muhammad Yamin Ishaq MSI mengangkat tema bersama Rasulullah di hari Tashrik. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Encik Bicek, nak ke mana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ya dulu kita lanjut kembali dan hikmah pagi pada pagi hari ini Jumat 29 Mei 2026 bersama Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yamin Ishaq MSI dengan judul Bersama Rasulullah di Hari Tasyrik. 88,4 ya, siaran 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Siaran religi pagi pada pagi hari kita isi dengan renungan pagi pada pagi hari ini diisi dengan rekaman ya. Ya, dengan rekaman bersama Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yamin Ishaq MSI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bin ni'matil iman wal islam waja'alahuma rahmatan lil 'alamin min khairi ma yaram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, gimana saja berada, bersyukur kehadirat Allah dengan memperbanyak ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, bersalawat kepada Rasulullah dengan membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini hari Jumat pada tanggal 29 Mei 2026 di mana kita umat muslim di seluruh dunia baru selesai menyelenggarakan sholat Idul Adha yang di Indonesia jatuhnya pada tanggal 27 Mei pada hari Rabu yang lalu. Kemarin hari Kamis tanggal 28 Mei itu adalah hari tasyrik, hari yang pertama. Kemudian hari ini, hari Jumat adalah hari yang kedua, hari tasyrik. Hari tasyrik merupakan tiga hari yang istimewa yang jatuh setelah perayaan daripada hari raya Idul Adha di bulan Zulhijjah. Pada momen ini umat Islam diharamkan untuk berpuasa dan justru dianjurkan untuk menikmati rezeki yang telah Allah siapkan, yang telah Allah berikan. Hari tasyrik adalah tiga hari istimewa yang jatuh setelah hari raya Idul Adha, yaitu pada hari tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah dalam penanggalan Hijriah. Secara bahasa, hari tasyrik berasal dari bahasa Arab, yakni sarakah, yang berarti menjemur atau mengeringkan sesuatu di bawah terik matahari. Istilah ini merujuk kepada kebiasaan masyarakat pada masa lalu, yaitu menjemur daging kurban di bawah terik matahari agar menjadi daging kering, menjadi dendeng, dan tentunya lebih awet. Pada zaman dahulu, tentunya teknologi penyimpanan makanan seperti lemari es atau pendingin ruangan atau pengering belum tersedia di masyarakat. Oleh karena itu, menjemur daging merupakan salah satu metode pengawetan yang cukup efektif agar daging-daging kurban dapat dikonsumsi dan didistribusikan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kini, di masa modern, di masa teknologi yang serba lengkap, meskipun metode penyimpanan sudah jauh lebih modern dan praktis, istilah serta nilai historis dari hari tasyrik tetap dipertahankan dan dimaknai sebagai hari untuk merayakan kelebihan atau kelimpahan rezeki berupa daging-daging kurban serta memupuk rasa kebersamaan. Mengetahui jadwal yang pasti hari tasyrik ini tentu sangat penting agar umat Islam dapat merencanakan kegiatan ibadah dan silaturahim bersama keluarga. Oleh karenanya, hari tasyrik untuk kita umat muslim di Indonesia ini sebanyak 3 hari. Hari ini sudah masuk tanggal 12 Zulhijjah. Jadi hari tasyrik jatuhnya nanti pada tanggal 13 Zulhijjah. masih ada satu hari lagi, yaitu di hari Sabtu. Maka pada tanggal-tanggal tersebut, umat Islam, kaum muslimin dianjurkan untuk tetap menjaga semangat ibadah dan kerjasama atau kebersamaan sosial. Keluarga besar atau keluarga besar kita seringkali berkumpul untuk menikmati hidangan daging kurban yang diolah menjadi berbagai masakan-masakan yang lezat tentunya di hari-hari raya. Dan para pendengar Pro 4 RR Kota Palembang, larangan pada hari tasrik. Hal ini penting untuk kita ketahui oleh setiap kaum muslimin, bahwa hari tasrik adanya larangan tegas untuk berpuasa, tidak boleh berpuasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa qada. Larangan ini tentunya berlaku pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Karena hari-hari tersebut sebagaimana disebutkan Ayyamul Aks Wasur, yang artinya hari makan dan minum. Karena Rasulullah SAW bersabda, Ayyamul Tasyrik Ayyamul Akli Wasurbi. Hari tasyrik, hari di mana hari makan dan hari minum. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hari ini adalah hari memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah. Karena ya, hari itu menjadikan hari sebagai waktu untuk berpuasa justru bertentangan dengan ajaran syariat. Rasulullah melarang umat Islam melakukan hari tasyrik dijadikan hari berpuasa sekalipun membayar qadha. Karena umat Islam diperintahkan untuk menikmati hidangan, bergembira mendapatkan distribusi daripada daging-daging kurban yang telah diberikan oleh orang-orang atau kaum muslimin yang mampu melakukan ibadah kurban itu. Dan ini adalah bentuk ibadah ketaatan kita, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, adapun amalan yang dianjurkan pada hari tasyrik, yaitu untuk memanfaatkan waktu yang mulia ini secara maksimal. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan dan untuk dikerjakan oleh umat Islam. Yang pertama, menikmati makanan dan minuman. Karena umat Islam dianjurkan untuk senantiasa bersyukur dengan cara menikmati hidangan yang halal, baik sendiri maupun bersama keluarga. Bersamaan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tali silaturahim antara kerabat sambil menikmati rezeki yang ada. Mengkonsumsi makanan bergizi dari hasil kurban adalah bentuk nyata mensyukuri nikmat rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga menunjukkan bahwa hari-hari tersebut adalah waktu untuk bergembira dan meninggalkan bentuk-bentuk kedukaan, kesedihan. Kedua, melanjutkan penyembelihan kurban. Karena penyembelihan kurban ini tidak dibatasi hanya pada hari raya Idul Adha saja, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Umat Islam masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan penyembelihan hingga matahari terbenam, yaitu pada tanggal 13 Zulhijjah. Kelonggaran waktu ini memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi pelaksana atau panitia kurban untuk mendistribusikan daging kurban itu secara merata. Dan dengan demikian, proses pembagian dapat dilakukan dengan lebih tertib dan terjangkau, lebih banyak penerima manfaatnya. Dan yang ketiga, tentunya memperbanyak zikir dan takbir. Selama hari raya tasyrik, umat Islam sangat dianjurkan untuk senantiasa melantunkan zikir dan takbir. Amalan ini sebaiknya diperbanyak, terutama setelah sholat, setelah selesai melaksanakan sholat fardu, baik itu sendiri terutama dilakukan secara berjamaah di masjid, di musola, di surau. Lantunan takbir ini menjadi sarana spiritual untuk terus mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui zikir, hati kita akan senantiasa diliputi rasa syukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga selain berzikir, bertakbir, tentu takbir ini dilaksanakan pada hari 10, 11, 12, 13 ba'da asar, di tanggal 13 Zulhijjah kita memperbanyak pembacaan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa usila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang di mana saja berada. Kemudian memperbanyak doa. Di dalam hari tasyrik Rasulullah SAW mencontohkan, beliau mengajarkan agar senantiasa untuk memanjatkan berbagai doa kebaikan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa dunia wal akhirah. Dan perbanyak doa-doa munajat untuk keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian kita tutup dengan doa penutup doa, yaitu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya rabbal alamin. Dan doa-doa ini sangat dianjurkan terutama di hari-hari terakhir hari tasyrik. Kita tidak melakukan ibadah haji sementara saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat di seluruh penjuru dunia mereka untuk selesai melaksanakan wukuf di tanggal 9, melanjutkan kemudian melontar di Jumaroh, kemudian mereka kembali lagi untuk melakukan tawaf dan menutup rangkaian ibadah hajinya. Maka tentu kebahagiaan itu juga meliputi diri kita yang tidak atau belum sempat menunaikan ibadah haji ini dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena mengingat Tuhanmu dan berkurbanlah demi mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai baginda Rasul SAW, mengikuti sunnah beliau. InsyaAllah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul SAW, baik di dunia, lebih-lebih syafaat atau pertolongan di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah hikmah pagi singkat ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat mengakhiri hari-hari tasyrik di tahun 1447 Hijriah ini dalam keadaan memperbanyak mengingat Allah, melakukan takbir, tasbih, tahmid dan tahlil untuk taqarrub ilallah hingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapannya. Kepada Allah kita berserah diri, kepada Allah kita mohon ampun. Semoga kita dapat melaksanakan aktivitas hari-hari kita dan hari ini menjadi lebih baik lagi. Kita menjadi orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
0: Ya, Rodinur, kita sudah ikuti renungan pagi pada pagi hari, dan kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Rodinur.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Ya, masih dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Roli dan juga kami sediakan ragam informasi untuk pagi hari ini. Dan kali ini mengenai tradisi yang ada di Nusantara. Kali ini kita menuju ke eri.co.id Mataram. Suasana religius dan penuh kehangatan terasa di lingkungan Salaparang, Kelurahan Banjar. Kelurahan Banjar Ampenan. Dan saat masyarakat mengadakan kegiatan berzamzi dan sarakalan ya, di Masjid Al-Mizam. Pada hari Jumat kemarin ya. Dan kegiatan ini diikuti berbagai kalangan, mulai dari tokoh agama, pemuda hingga para wong tua yang bersama-sama memadati masjid untuk melantunkan salawat dan doa. Tradisi berzanzi dan juga sarakalan menjadi bagian dari budaya islami yang masih terus dijaga masyarakat. Selain sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, kegiatan ini juga menjadi sarana mempertali silaturahmi antar warga di tengah kehidupan sosial masyarakat. Lantunan salawat dan yang mengemah dalam masjid yang menciptakan suasana khidmat dan menenangkan. Warga tanpa antusias mengikuti setiap rangkaian acara yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan. Dan kebersamaan yang terjalin dalam kegiatan tersebut menjadi cerminan kuatnya nilai persaudaraan di lingkungan masyarakat Salaparang. Dan warga berharap kegiatan keagamaan seperti ini pacak terus dilaksanakan secara rutin dan dilestarikan sebagai warisan budaya religi masyarakat. Selain menjaga nilai spiritual, tradisi tersebut juga menjadi wadah memperkuat rasa kebersamaan dan juga persaudaraan dan juga kepedulian sosial antar warga di lingkungan sekitar. Kami kutip dari eri.co.id Mataram ya, mengenai kebiasaan tradisi berzanzi dan sarakalan di Salaparang Mataram ya, tradisi religius yang mempererat kebersamaan. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 suara budaya Sumatera Selatan.

0: sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ingin berempat informasi, sedangkan dari berempat ya pukul 6 pagi. Kali ini mengenai keris Palembang. Seni tempa dan kelengkapan senjata tradisional merupakan bukti nyata tingginya peradaban leluhur. Selasikonya tercermin dari di Sumatera Selatan atau Palembang. Dan dalam siaran berjaringan Nusantara, Suara Budaya Nusantara, menjelaskan mengenai eksistensi karya Adiluhung ya. Ini keris Palembang yang tentunya diobrolkan dalam tema tersebut. Dan ada sebagian narasumbernya yaitu Heri Suranto selaku CRI dan atau dikenal dengan CRI selaku pengrajin warangka dan juga hulu dari keris. Beliau merupakan seorang merangi yaitu profesi langka yang secara khusus menekuni pembuatan hulu dan warangka ya, gagang dan sarungnya keris khas Palembang. Di tengah kelangkaan pengrajin ukir tradisional saat ini, Cik Heri secara konsisten mendedikasikan keahliannya di bengkel kerja untuk melestarikan ornamen keris. Bahkan beliau sering dipercaya oleh museum provinsi untuk merenovasi dan melengkapi bila-bila keris kuno, temuan sejarah yang sudah kehilangan sarung maupun gagangnya. Dan CRI juga menjelaskan bahwa keunikan keris Palembang tetap pada anatominya yang merupakan hasil akulturasi dari tiga budaya besar, Jawa, Cirebon, dan juga Melayu. Pengaruh Jawa sangat kuat pada pakem dan teknik penempaan bilah atau dapur, di mana keris Palembang era Kesultanan akhir mayoritas berbentuk lurus tegak 80 hingga 90 derajat, berbeda dengan keris Jawa yang condong miring. Sementara itu, pengaruh Cirebon melekat pada bentuk cincin keris yang menyerupai gunungan, serta bentuk sampir atau sarungnya yang bentuknya perahu, yang lengkungannya mengarah ke dalam. Sementara unsur Melayu sendiri sangat kental pada lekukan gagangnya yang memiliki filosofis mendalam. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Ya, dibuka dengan Palembang Cindo lagunya ya, agak lucu tapi menarik karena sama-sama kita jago Palembang ini dari namanya, kebersihannya, keamanannya dan kenyamanannya. Dulur, kali ini kita menuju ke Mubah dengan Gadis Ngula bersama Novita Sari.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Ya lur, kita lanjutkan kembali dengan program Green Radio gitu di hari Jumat ini seperti biasanya. Dan kali ini diawali dengan ada informasi dari air.co.id Palangkaraya. Alam memiliki keterkaitan dengan kesehatan mental manusia di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh ketekanan. Hal tersebut dibahas dalam program Dialog Green Radio melalui RRI Palangkaraya. Dengan tema merawat alam, merawat diri, hubungan manusia, alam, dan kesehatan mental. Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sembangau dan sekaligus nature therapist Nopianti menjelaskan bahwa konsep forest bathing atau shimmering yoku berasal dari Jepang sebagai metode terapi alami untuk membantu mengurangi stres dan tekanan mental masyarakat perkotaan. Menurutnya, terapi tersebut mengajak manusia memperlambat ritme hidup dan kembali terhubung dengan alam. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa pepohonan di hutan menghasilkan zat fitonsida yang dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh dan membantu menurunkan hormon stres. Ia menilai Kalimantan Tengah memiliki kekayaan alam yang masih sangat baik, sehingga perlu dijaga bersama agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan narasumber yang berikutnya dari Ryudini Prasti yang mengatakan komunitas yang dibangunnya berupaya menghadirkan ruang pemulihan diri melalui pendekatan alam. Ada yoga juga, meditasi hingga budaya lokal Dayak. Dan menurutnya banyak masyarakat modern hidup terlalu jauh dari alam sehingga kehilangan ruang untuk menenangkan diri. Dan pada kesempatan yang sama, psikolog dan dosen Cahaya menjelaskan bahwa interaksi langsung dengan alam secara ilmiah dapat membantu tubuh menurunkan hormon kortisol dan hormon stres. Menurutnya, suasana alam yang hijau dan sejuk mampu memicu pelepasan hormon serotonin dan endorfin, sehingga membuat seseorang merasa lebih tenang, nyaman, dan bahagia. Kami kutip dari eri.co.id Palangkaraya. Dan dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
2: Belakar

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Ya dulu kali ini kita menuju ke Eli.co.id Madiun. Program Perkarangan Pangan Lestari P2L dinilai semakin relevan diterapkan di wilayah perkotaan yang punya keterbatasan lahan. Pemanfaatan ruang sempit menjadi salah satu solusi untuk menjaga ketahanan keluarga atau ketahanan pangan keluarga maksud kami. Dan dari penjelasan Kaprodi Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun, Insinyur Ratna Mustika mengatakan P2L memang lebih difokuskan pada kawasan perkotaan. Kondisi pekarangan rumah dan keterbatasan menjadi alasan masyarakat untuk tidak bercocok tanam. Menurutnya, masyarakat kota dapat memanfaatkan berbagai metode budidaya sederhana, mulai dari tabula pot, polybag, barang bekas yang ditanam, sehingga sistem vertikultural bisa diterapkan di lingkungan rumah. Dan Rana menjelaskan juga banyak warga masih menganggap perkebunan harus dilakukan di tanah luas, padahal tanaman sayur hingga buahan tetap bisa tumbuh dengan memanfaatkan wadah sederhana seperti galon bekas, pot gantung maupun pipa paralon bertingkat. Dan ia juga mencontohkan budidaya lele dalam ember yang dikombinasikan dengan tanaman kangkung. Metode tersebut memungkinkan masyarakat menghasilkan dua komoditas sekaligus dalam satu media tanam sederhana. Dan penerapan P2L di lingkungan perkotaan bukan cuma berdampak pada pemenuhan gizi keluarga. Hasil budidaya juga pacak dijual untuk menambah pendapatan rumah tangga. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kembali dengan Green Radio dan memanfaatkan perkarangan atau taman atau juga lahan sederhana, lahan sempit yang bisa kita bangun untuk diberdayakan dengan pertanian. Dan kali ini trik memanfaatkan galon bekas menjadi media tanam melon premium ya, dari l.co.id medium. Madiun masuk kami. Dan penjelasan pemanfaatan limbah galon bekas menjadi salah satu inovasi unik dalam budidaya melon di greenhouse-nya Pilar Tani Sejahtera, Kota Madiun. Media sederhana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung budidaya melon premium yang lebih efisien. Dan dari penjelasan Subiantara atau Pak Bin menjelaskan pembangunan penggunaan galon dilakukan sebagai upaya memanfaatkan limbah di sekitar lingkungan. Selain itu, galon juga dinilai membantu mempermudah pengelolaan air dalam tanaman melon. Dan dalam penerapannya, galon dipotong menjadi dua bagian dengan fungsi berbeda. Bagian bawah dimanfaatkan sebagai tandon banyu, sedangkan bagian atas atau pucuknya dibalik menjadi media tanam. Dan bagian media tanam diberi lubang agar tanaman dapat tumbuh hingga mencapai cadangan air di bawahnya. Sistem tersebut membuat tanaman tetap mendapatkan suplai air tanpa harus disiram setiap harinya. Dan teknik tersebut diterapkan karena budidaya yang dijalankan masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan sistem irigasi otomatis. Penggunaan galon dinilai mampu menghemat tenaga sekaligus menjaga kebutuhan air tanaman. Selain memanfaatkan galon, media tanam juga dibuat dari campuran tanah, sekam, dan pupuk kandang yang difermentasi terlebih dahulu. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko gangguan jamur maupun bakteri. Nah, untuk budidaya melon dalam galon ini dijalankan di dalam greenhouse untuk mendukung kualitas buah premium. Faktor pencahayaan, sirkulasi udara, serta pemupukan menjadi perhatian utama dalam proses perawatan tanaman. Ya, informasi lengkapnya baca di l.co.id Madiun dan juga mengenai trik memanfaatkan galon bekas menjadi media tanam melon premium. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini kita menikmati Pempek Lenjer bersama Pius Arswar.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah haruni persada bunda.
0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya, sahabat budaya,